0: kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi Timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, Timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegi menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi satu poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat tiga terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama dua kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh Timnas Qatar.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Kamat atas waktunya, dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra dan rekan saya Rosyan Amar undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

akan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kan sampai sekarang masih
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat.

sementara itu Kepala Kementerian sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Khoyil. Lestal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tusmodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Siombing.
1: Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
3: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah, pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Dah, Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
5: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya, terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
6: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi dari internasional, Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi,
5: angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi. Ayo, satu lagi, satu lagi. Woy, jagoan gue, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-degan.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi,

0: Hak malam mengikuti pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
1: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawari, manapun Anda berada, kami perbarui informasi untuk Anda. Dari Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penyelenggara ibadah haji 2026 di kediaman pribadinya Pedepokan Garuda Yaksa, Jawa Barat. Rapat ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Wamenhad dan Hil Azhar Anzar Simanjuntak. Rapat ini juga diwakili Ketua DPR RI sekaligus sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Selain itu, rapat evaluasi haji 2026 juga dihadiri anggota Komisi 8, Abidin Fikri, dan sejumlah pihak terkait. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menuturkan rapat ini merupakan permintaan langsung dari Komisi 8 DPR RI. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui bersama hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Sementara itu, terkait dengan rapat, Kementerian Haji dan Umroh telah mempersiapkan sejumlah catatan pelaksanaan ibadah haji 2026. Wamenhaj dan Hil Anzar Simanjuntak mengungkapkan terdapat 20 poin catatan evaluasi yang akan diserahkan ke Presiden Prabowo. Lebih lanjut, yang menuturkan akan dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Hal ini diungkapkan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan ibadah haji yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Senawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dan saatnya saya Dewi Puspa bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Balikan bola ke belakang kepada kiper Kim. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol. Umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay yakni Gustavo Teixeira meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offside yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja. Tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana. Kini menguasai bola. Masih Vasquez. Melihat rekannya Vasquez. Lebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Main dengan nomor punggung 26, Guterres. Dibuang saja tadi oleh Jae-sung. Meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya. Tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan. Namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo. Tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3, Ki-hyuk. Maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya namun dihalau saja. Terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko. Dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2:53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda maksud kami tadi. Terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang In. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang In tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko. Masih Meksiko kuasai bola. Pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan namun dibuang saja tadi oleh Seol tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seung-kyu pendek saja. Tendang bola jauh ke depan. Disundul saja oleh pemain Meksiko. Dihalau lagi bola. jauh ke depan ada Song Hyun Min di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan. Kembali Meksiko berhasil mencuri bola. Pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko. Terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 16, Quinn Foynes. Oh, direbut saja tadi oleh Inbium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri masih Quinones. Umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana. Kirimkan umpan crossing. Ada sebuah kemelut tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola. Tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan. Namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan. Dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
3: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez, masuki kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado. Tomba tadi Alvarado, tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Sun-ju. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah. Masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26, geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo. Kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres, tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Sun-ju. Lagi-lagi lemah. Dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi. Kim terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesehatan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, masuk tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain dari pemain Korea nomor 3, ada Gi-hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini. Masih Korea Selatan, alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee. Dorong lagi kepada Kim kali ini. Masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya. Bermain-main kali ini Lee. Mendibling bola, arahkan kepada Seol. Dorong sedikit kali ini. Back pass lagi kepada Lee. Masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini. Dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi menusuk kepada Lee. Tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol, menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10, tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko mencoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan. Arahkan ke sebelah kiri Gi-hyuk. Bermain 1-2, masih bermain-main, disergap oleh para pemain dari Meksiko. Tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea yang Kim Sun-ju dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan kali ini Sang Mi, berbahaya tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko Raul Rangel setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee. Kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Gueteres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini sebarkan ke sebelah kanan, masih ada Alvarez. Coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0 memasuki menit 10. Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Giuk atau terus ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko sehingga membuat kesalahan tadi pemain Giuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim, coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini geser lagi kepada Gallardo. Masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos, coba lagi tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gerakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan. Masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel. Masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim. Hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini Giuk dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kepada Kim. Masih bermain-main kali ini Wang. Dari tengah masih Wang. Coba lagi kali ini Lee, geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan. Pemain nomor 6 tadi dari Meksiko, kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko ke sebelah kanan Quinenos. Arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Gallardo ke depan lagi, bermain 1-2 bersama Quinenos. Masih Quinenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez. Alvarez masih mencari kawan. Ke tengah lagi. Masih terus terkungkung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lirik ke sebelah kanan ada Alvarez, dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez. Masih Vasquez, coba lagi pemain Genoa ini masih bekerjasama dengan Alvarez, pemain Fenerbahce. Dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado. Terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikit pun kali ini dari pemain nomor 26 Gueteres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan. Masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Mencari kawan Sanchez. Arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez. Didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini. Di pressing dengan baik Meksiko. Tapi Gallardo arahkan ke depan. Di hiding lagi oleh Wang tadi. Di tengah coba lagi Gallardo. Dari sebelah kiri dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko. Bermain 1-2 dibaca dengan baik tadi oleh Paik. Sehingga hanya menghasilkan masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke 15 ini.
4: Ya, baik saudara pendengar, kali ini di lini pertahanan Meksiko coba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan
2: masih. Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez tadi, maksudnya terjatuh Jimenez, bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan, nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada Kimi, ada Son di sana, tendangan bola. Oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja, saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan, dari kaki sang kapten Son, hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko, Alvarez tadi, sambil menjatuhkan badannya, melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja, saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Gutierrez di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez kali ini. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado. Umpan ke tengah kepada Lira. Ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez tadi, yang sudah maju ke depan. Namun bola dibuang saja, atau penguasaan bola yang tidak akurat, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja, Bung Nova, tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son, namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut? Ya, baik, saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih Korea Selatan menguasai bola. Maksud kami, Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan, Alvarez pindahkan bola kepada Vasquez. Ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan, Lee tadi, nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17, skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana. Ke belakang tadi kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae. Tendang bola jauh ke depan. Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko. Berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola. Berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez. Pindahkan bola kepada Alvarado. Kirim umpan crossing. Langsung sundul saja. Oh, hampir saja tadi Quinones lakukan sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Namun beruntung kiper dari Korea Selatan, Kim Seung-kyu, sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones, sehingga masih selamat gawang Korea Selatan. Di babak yang pertama sudah memasuki menit ke-19. Kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana. Tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez. Umpan pendek ke depan kepada Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez. Ke tengah kepada Lira. Pindahkan bola kepada Sanchez. Maksudnya tadi umpan kepada Alvarado, namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yongwo, bersiap-siap melakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola, sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindahkan bola kepada Vasquez. Masih mencari rekannya. Tarik bola ke belakang kepada Rangel, kiper dari Meksiko yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim Min Jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim, kiper dari Korea Selatan. Ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola. Berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan, ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira, kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo. Ke depan kepada Jimenez. Ada, oh sayang sekali tadi umpan terobosan, maksudnya kepada Jimenez tadi, yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat, dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Tejera, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya baik, sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun Min, yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Meksiko, Rangel, dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh kapten dari Meksiko, yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut? Ya, maksud peluang kami Korea Selatan tersebut.
5: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi ini duel antar kapten tadi. Ya, permainan Korea Selatan pada 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang. Ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki, Korea Selatan tercatat, saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan satu kepada Son Yong-woo. Dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min, dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya. Bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan dan pelatih Hong Myung-bo memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
2: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, catat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
5: Ya, Meksiko hingga separuh pertama, babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez, dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur, dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama, yaitu bola udara ya. Tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
2: Iya, baik saudara pendengar. Di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama, sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan, Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini di tengah lapangan pertandingan. Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Ki Hyuk. Masih Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko, langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko, Rangel, yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, Quinones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi, yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
3: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez, kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim, dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang, bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Korea Selatan. No, tetapi posisi dari pemain Korea ya ini nomor 10 ya Lee sudah tertangkap offside, Lee Jae-sung, meskipun tertangkap offside, tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dari Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez, masih mencari kawan, depan kali ini geser pada Alvarado. Di duel tadi dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan Lira kali ini. Dari tengah lagi pemain Meksiko, coba Gueteres back pass lagi kepada Vasquez, masih di pertahanan dari Meksiko, arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez yang mengenakan jersey long sleeve atau tangan panjang. Umpan ke depan yang tujuan Jimenez kali ini dibuang tadi oleh Hugh, dorong lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quininos, dorong lagi tadi kepada Romo, kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko. Umpan kalau mau tak penalti melengkung, hampir tadi menemui Jimenez tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini Lira dari tengah lagi, para pemain Meksiko coba lagi membuild up. Alvarado kali ini geser lagi ke tengah kepada Gueteres, masih Gueteres arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez, bermain lagi dari belakang ini anak dari Meksiko, Sanchez lagi. Back pass lagi terus Alvarez, meskipun di pressing oleh Son, dorong lagi back pass kepada kiper, berbahaya kali ini posisinya, hampir tadi diambil oleh Son setelah Rangel tadi, tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi, Seol. Pergerakannya ilegal tadi, dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30, masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee, masih mencari kawan, coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim, coba membangun serangan bahkan melewati garis tengah kali ini. Pemain nomor 6 Huang dorong lagi ke sebelah kiri. Nomor 3 Giu kali ini pemain Korea Selatan meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi. Satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos, ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum, kita lihat. Son Heung-min, oh ya, offset terlebih dahulu karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seoul yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut, meskipun telah diselamatkan oleh Rangel. Berbahaya, satu peluang lagi dari Korea Selatan. Sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Guterres ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi pada Lira, umpan ke sebelah kanan pada Alvarado, masih Alvarado ke tengah lagi, dorong lagi kali ini berbahaya pemain Meksiko, tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gueteres, dekat kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu. Coba kali ini menguasai bola, Kim masih di dalam kotak penalti dari Korea Selatan, meminta para pemainnya lebih maju lagi. Kim umpan ke depan yang dituju maksudnya tadi adalah Son, tetapi posisinya masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini dari sebelah kiri kali Vasquez coba alirkan kepada Gallardo, ke depan lagi kepada Quininos, kali ini coba Meksiko dari sebelah kiri diusir tadi oleh kepala dari Lee, jatuh lagi kepada kaki dari pemain dari Meksiko, di belakang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan kali ini masih ada Alvarado, mencoba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giuk lagi, mencoba kali ini para pemain Korea Selatan nomor 3 Giuk arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola, tercocor tadi oleh kaki dari Romo berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko, para pemain Korea Selatan, sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Lemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan Korea, dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini. Lira dari tengah Meksiko mencari kawan, geser ke sebelah kiri kepada Gallardo, masih Gallardo, santai-santai saja. Back pass lagi jalan pada Vasquez, masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini back pass lagi, masih bermain-main Alvarez, kapten kesebelasan dari Meksiko ke depan yang dimasukkan oleh Jimenez, tahan dada tadi, geser ke sebelah kanan Alvarado, jauh ke tengah lagi kepada Romo, alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo. Kali ini Meksiko mencoba bermain 1-2 sama Quinenos, back pass kepada Romo kembali, berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan, sehingga kali ini back pass ke ataupun ke belakang Alvarez justru kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quinenos, tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang kepada tadi Quinenos, dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Seung-yu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan, balik lagi kepada Kim, kiper umpan ke depan jauh melambung yang dituju sekali adalah Son ataupun ke sebelah kiri, diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez, masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara, dorong lagi kepada Alvarez, kali ini masih Alvarez cari kawan, ke tengah lagi kepada Jimenez, bermain 1-2 kepada Lira, tadi maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quinenos, tetapi Quinenos juga masih berada di belakangnya, tidak bisa mengejar bola sehingga dekat kepada kiper. Dari tengah kali ini Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan Kim Mon Hwang, dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae, masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee, coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri Lee lagi kali ini, coba arahkan ke sebelah kanan, geser lagi ke tengah kali ini kepada Giyuk, giring bola dengan cepat kali ini Giyuk, alirkan ke sebelah tengah lagi, maksud kami tadi Kim, balik lagi kali ini masih Korea Selatan, santai-santai dorong ke depan kali ini, berbahaya satu posisi tadi hampir lolos, bermain dari sebelah kiri pemain nomor 15 tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 20 Sol ke Son kali ini ke depan, coba back pass lagi kepada Giyuk, bermain 1-2 Giyuk, masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke tengah pada nomor 4 Jim, masih kali ini para pemain Korea di pressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain berhasil melewati satu pemain tadi, kali ini dari sebelah kiri Son, coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko, arahkan ke tengah ada Hwang, geser ke sebelah kanan kepada Kim, masih Hwang dari tengah kali ini, masih dorong kali ini Hwang, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi masuk kali ini Lee, pemain asal VSG ini bermain 1-2 lagi-lagi, terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi, back pass jauh kali ini, hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan, dari pemain nomor 3 Giyuk kontrol lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri, berbahaya pemain nomor 10 tadi Lee atau Lee Jae-sung, masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Hwang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Quinenos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan, sehingga kali ini kuasai penuh oleh kiper Kim Seung-yu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo, Son ataupun siapa gerangan karena pelanggaran kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi Lee, mencoba ke depan saja, pendek saja ke belakang kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim, kali ini masih ke tengah lagi, masih ada Paik tadi bermain-main kali ini dari sebelah kiri Giyuk, coba alirkan ke tengah, hampir saja disergap tadi oleh Romo, tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee, back pass lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan, coba lagi lebih santai lagi memainkan bola dengan kakinya pemain Korea Selatan, sangat-sangat sabar kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang masih pertahanan dari Korea Selatan arahkan ke sebelah kiri kepada Giuk. Coba kali ini dibantu oleh Lee. Umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan. Bermain 1-2 tadi diambil alih oleh Alvarez tadi. Hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan sebelah kiri pemain nomor 22 Seol. Ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee. Masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Huang. Back pass lagi kali ini. Masih para pemain dari Korea Selatan jauh bahkan back pass kepada kiper Kim Sang-yu. Arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae. Masih kebingungan kali ini Kim Min-jae karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Lee. Dorong kali ini kepada pemain lainnya. Masih Korea Selatan bermain 1-2 dari sebelah kanan. Pemain nomor 16 tadi dorong lagi dari tengah Huang kali ini umpan ke dalam ke sebelah kanan kali ini lolos. Hampir saja tadi pemain Korea Selatan Son mampu mengambil bola tetapi bola lebih deras yang menyebabkan lemparan ke dalam bagi tim Meksiko. Hingga menit 40 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
4: Ya baik saudara pendengar, Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam pendek saja kepada Gallardo. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Inbium. Berusaha melakukan serangan, memasuki kotak penalti. Pemain dengan nomor punggung 20 tidak masuk. Oh, hampir saja tadi Yung Woo tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko. Hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan langsung umpan ke depan kepada Kapten Song Hyun Min. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Kim. Langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi. Maksudnya kembalikan bola namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Lempar saja jauh ke belakang. Masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim Min-jae di garis tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola kali ini Lee Ki-hyuk. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Bum di sana. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Masih bermain-main, kirim umpan terobosan. Di sana ada Son. Oh, kembali bola jatuh di kaki Jae-sung. Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki-hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada

sana. Masih Inbiu menguasai bola. Pindahkan bola saja. Pendek saja dia, umpan 1-2. Kim Min Jae kali ini. Lee Gi Hook maksudnya tadi umpan terobosan kepada Jae Sung di sana. Namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Rangel. Masih Rangel kirim umpan pendek kepada kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado. Namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko. Tendangan langsung masih membentur kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan. Terjadi duel-duel bola udara. Ada Son di sana, dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez, dicuri tadi oleh In Byung. Kali ini Yung Woo ke belakang kepada Kim In Jae. Pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung Hoo Paik tadi terjatuh. Sementara wasit asal Uruguay Gustavo Tejera nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada In Byung. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Hwan di sana. Ke depan kepada Jae Sung, umpan crossing, ada Son di sana. Oh, hampir saja. Atau Lee Kang In nampaknya. Oh, Jae Sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing. Namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Sudah pendengar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Gallardo di sana. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez, masih mencari rekannya. Lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, atau ada Quinones yang berusaha merebut bola. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan. Maksudnya tadi umpan terobosan kepada Kapten Song Hyun Min. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana. Kembali Sanchez, maksudnya tadi kirim umpan crossing. Namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan, langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Yung Woo pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Ditarik nampaknya, terjadi sedikit friksi tadi di tengah lapangan. Eric Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan, Kim Seung Kyu. Pendek saja kali ini kepada Kim In Jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya, Seung Ho. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko. Namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3, Lee Gi Hyuk tadi. Kirim umpan pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan. Namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan.

0: bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya. Alvarez pindahkan bola pendek kepada Romo, tarik ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh back dari Korea Selatan. Lee Kang In nampaknya yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam, Gallardo di sana, ke depan kepada Jimenez tadi, balikan bola kepada Gallardo, tendang bola jauh, kembali bola jatuh di kaki Eric Lira, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, tendang bola jauh ke depan tadi Meksiko. Oh, bersamaan ataupun bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi, sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48 hingga 49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myung-bo tampaknya sudah mengetahui cara pemainan, cara pola bagaimana Meksiko, bagaimana lawan menguasai bola, dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
0: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bung Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
2: Terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi. Kita kembali nih Bung Nova ya. Tadi ada catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
1: Iya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang tadi, sundulan Julian Quinones ya. Itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seon Gyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor 1 Korea saat ini dengan penyelamatan yang baik. Ini membuat Korea, Kim Seon Gyu sudah melakukan 4 penyelamatan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara kalau dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki ke kaki. Pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan, sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol, dan juga ada pergerakan dari pemain back ini Son Young-woo yang juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
2: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Lee Kang In tadi ya. Iya, ini membuktikan bahwa mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membelahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
1: Iya, tadi ke soal Lee Kang In.
2: Iya, silakan. Itu,
1: kayaknya dia terlalu agresif, terlalu
2: bersemangat di awal ya.
1: Hmm. Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Lee Kang In sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Myung Bo. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal babak kedua, bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain. Kalau di kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko, bagaimana Hong Myung Bo memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu, khususnya ada di Oh Hyun Gyu yang menggantikan Son Heung Min pada matchday pertama ketika itu. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin Gyu, ada Park Jin Seop, Eom Ji Sung dan Hwang Hee Chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12, memang ya, cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini.
2: Okay.
1: Karena di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan begitu.
2: Oke, kita lihat juga ya di penguasaan bola berdasarkan statistik ini Korea unggul tipis, nampaknya 51% ya. Dan selama menahan bola ini seperti apa sih lini pertahanan sendiri dari frustrated the opponent ataupun juga tensi-tensi pemain? Karena seperti tadi kita bilang di awal bahwa suara penonton, suara supporter ini kan cukup dekat sekali begitu ya. Jadi meredam gemuruh supporter ini juga satu keahlian masing-masing pemain nih, bisa apa tidak toh?
1: Ya ini karena tadi mungkin jaraknya memang cukup dekat ya, dari tribun ke stadion, suara yang bising bisa mengganggu komunikasi antar pemain sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun, bisa jadi Luis Moro atau bisa jadi salah satu di antara Gallardo. Tadi Gallardo yang Roberto Alvarado maksud saya, Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
2: Ya.
1: Kalau misalnya gol itu jadi assist, tapi tadi hanya umpan.
2: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal.
1: Dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea, karena winger Korea ini cepat-cepat juga. Dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan, karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia, tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada back saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
2: Oke, artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, Santiago Jimenez, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
1: Ya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi.
2: Bisa jadi ya.
1: Terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu-individu. Mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60, karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama, Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
2: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung nih, Bung Nova. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, Bayu.
2: Iya, gimana Pak Sarwi? Apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
3: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi. Dan saya, dukungan saya adalah tetap Korea. 1-0 untuk Korea.
2: Oke. Itu saja?
3: Dari pertama.
2: Atau ada yang mau disampaikan ya ke Bung Nova?
3: Iya, sementara itu aja.
2: Baik, kalau gitu.
3: Dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
2: Oke, kita sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya. Silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
4: Iya, permainan Korea lumayan. Artinya tidak memalukan lah.
2: Okay. Baru saya mau tanya, lumayan bagus apa lumayan gimana nih?
4: Oh, banget.
2: Ya.
4: Nggak perlu diragukan. Memangnya peringkat Korea kan di atas dari Meksiko ya. Dan ini kan wakil Asia memang yang sangat diandalkan. Dan tadi kan nyaris itu kaptennya Korea itu menjebol gawang Meksiko. Namun saya masih ada back-nya itu yang menghalangi.
2: Okay.
4: Kita berharap Korea bisa memenangi ini dan bisa menghapus duka Qatar yang dibantaikan 6-0.
2: Oke. Okay. Prediksi skor berapa, 2-0. Pak Kendi?
4: 2-0
2: untuk Korea Selatan. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Kita ke Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi.
5: Pagi Pro 3. Salam olahraga.
2: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
5: Gimana Kak?
2: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini, ya, prediksi?
5: Yang pastinya kita sesama negara Asia, yang pastinya kita tentunya mendukung Korea ya.
2: Ya.
5: Apapun itu ketika Korea dan Jepang bertanding, kita pasti akan mendukungnya karena memang ya, ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya.
2: Ya.
5: Dan untuk skornya itu gak usah banyak-banyak deh, 1-0 aja daripada 6-0 kan gimana nasi.
2: Iya, karena bolanya masih bulat ya. Jadi kita 1-0 aja harapan terakhir. Oke.
5: Sampai dengan saat ini masih 0-0, penting jangan ada kartu merah begitu ya. Usahakan hati-hati lah.
2: Siap
5: ya.
2: Kalau begitu. Terima kasih Pak Putra. Selamat pagi, salam olahraga. Ya, kalau didengarkan ini ya, ini memang dukungan-dukungan yang cukup kuat kepada Korea Selatan. Tapi balik lagi, mengingat tadi Lee Kang In sudah kena kartu kuning sejak menit keempat, nampaknya mengganti dengan pemain lain ini juga menjadi salah satu resiko kah yang atau instruksi yang bisa disiapkan oleh Hong Myung Bo?
1: Kalau untuk Lee Kang In sendiri, saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya. Karena ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan, selain juga Lee Jae Sung. Kapasitas Lee Kang In sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas, tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
2: Oke, okay. Kalau kita lihat juga tadi bagaimana Son Heung-min ya, Bung Nova ya, saya cukup melihat bagaimana ia di babak pertama terjebak dalam offside begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang Son Heung-min?
1: Ya, Son Heung-min dipasang sebagai seorang lone striker dalam formasi 3-4-3 dengan dukungan Lee Jae-sung dan Lee Kang-in. Dia terisolasi tapi dia rajin tadi ya. Di beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri,
2: opsinya banyak, opsi penyerangan yang dilakukan ya. Jadi tidak terus-menerus digempur ya, begitu bisa dibilang.
1: Dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk membuat lawan kebingungan. Mungkin yang tadinya diinstruksikan untuk menjaga Son Heung-min bisa kebingungan, loh tadi dia ada di kiri kok sekarang dia ada di kanan begitu. Itu jadi salah satu cara pemain berpengalaman seperti Son Heung-min membuat celah, membuat ruang di pertahanan lawan, tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
2: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat? Nah, di babak kedua?
1: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Meksiko, pertahanan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 senti, 2 senti dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh ya, Meksiko pada babak kedua.
2: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan juga penalti, ada nggak sih nanti?
1: Ya, kita akan lihat siapa yang akan banyak punya sentuhan di kotak penalti lawan. Tadi kalau saya lihat statistiknya, sentuhan di kotak penalti lawan ini minim sekali. Mm-hmm. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun Yung-woo sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu Julian Quiñones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol, dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.
2: Oke, dan kita masih akan sama-sama menantikan babak selanjutnya. Saya juga akan menuju ke dua rekan saya yang nampaknya sudah bersiap-siap ini, Bung Senpi dan juga Bung Erik. Anda sendiri juga ini ya, kita sama-sama menunggu nih. Ini kok belum ada yang bisa dinyatakan lolos untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan menyaksikan babak yang kedua. Ada tanggapan juga mungkin dari rekan-rekan saya nih, Bung Senpi ataupun juga Bung Erik.
6: Pertandingan menarik. Dan kita patut tunggu karena memang pemainannya sabar, mikir. Jadi siapa yang paling konsentrasi, dia akan menang mungkin.
2: Iya. Bung Nova, mungkin ada tambahan dari Anda sebelum kita memulai pertandingan?
1: Ya, ini kedua kesebelasan dituntut untuk detail ya. Siapa yang melakukan kesalahan kecil, maka dia akan dihukum dalam pertandingan ini.
2: Luar biasa. Segera kita akan bergabung kembali ke lapangan hijau bersama Bung Senpi dan Bung Erik. Silakan.
0: Iya. Baik, Kristi, terima kasih. Saudara pendengar, babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan baru saja dimulai. Kali ini Meksiko berada di sebelah ataupun di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Maksud kami sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Korea Selatan berada di sebelah kiri. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan, namun dicuri tadi oleh In Byung. Masih menguasai bola, kali ini Kim In Jae yang sudah maju ke depan, tarik bola ke belakang kepada pemain dari Korea lainnya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Han Byung, kembali pindahkan bola kepada Kim In Jae atau kepada Han Byung lagi, tarik bola ke belakang kepada kiper Sing Kyu, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Jae Sung, tarik lagi ke belakang, masih bermain dengan tempo yang lambat Korea. Lee Kang In tadi maksudnya umpan 1-2 dengan Wang In Byung tadi, namun tidak akurat tadi. Kali ini lemparan ke dalam, pendek saja langsung kepada Kapten Alvarez. Dari sisi sebelah kiri, kali ini Vasquez menguasai bola, memberikan bola kepada Eric Lira yang sudah mundur ke belakang, berikan kepada Kapten Alvarez. Terjadi perebutan bola, ada Romo di sana, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, namun dengan sigap kembali berhasil merebut bola. Pemain Meksiko berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, tarik ke belakang kepada Kapten Alvarez, masih mencari rekannya, ke depan kepada Quiñones ataupun kepada Romo di sana, ke depan kepada Jimenez, masih Jimenez menguasai bola, umpan crossing tadi maksudnya. Namun, oh, Korea Selatan berhasil merebut bola. Ada Son di sana, pendek saja kepada Lee Kang In. Masih Lee Kang In, kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi. Umpan crossing, oh, sayang sekali. In Jung tadi ataupun Jae Sung tadi yang mengirimkan umpan crossing, namun dengan mudah tadi dipetik bola di udara oleh kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Masih Rangel menguasai bola, pendek saja kepada Alvarez, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Quiñones yang sudah datang menyambut bola, masih bermain-main di lini pertahanannya. Masih kali ini Meksiko, masih Jimenez berhasil menguasai bola, kirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 23 dari Meksiko, tendangan langsung, gol. Hampir saja Meksiko tadi, Gallardo bek kiri dari Meksiko yang sudah maju ke depan memanfaatkan umpan terobosan tadi hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang dari Korea Selatan. Tidak merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, di mana Meksiko langsung menggebrak pertahanan dari Korea Selatan. Kali ini Quinones, penguasaan yang tidak akurat tadi dari Julian Quinones, menyambut umpan dari Eric Lira tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Masih kita nantikan, sudah memasuki menit 49. Meksiko menghadapi Korea. Lemparan ke dalam kali ini, pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi, terjadi duel bola udara. Kali ini Meksiko dari kaki Lira menguasai bola di sisi sebelah kiri. Berikan kepada Julian Quinones. Masih Quinones, kirimkan umpan crossing, mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, terjadi duel bola udara. Dipetik saja bola. Bola lepas tadi. Gol! Oh, Meksiko berhasil memanfaatkan blunder dari kiper Korea Selatan, Kim Seung Kyo tadi, yang gagal memetik bola di udara. Bola terlepas dan langsung ditendang saja dengan mudah oleh Luis Romo, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan babak yang kedua ini. Saudara pendengar, nampak masih cukup senang Luis Romo tadi yang memanfaatkan blunder tadi yang dilakukan oleh kiper dari Korea Selatan yang berhasil ataupun gagal menangkap bola. Bola crossing dari Quinones tadi terlepas bola dan jatuh di kaki Luis Romo yang dengan mudah menceploskan bola di gawang yang sudah kosong tadi. Luis Romo dengan tendangan kaki kanan yang sebenarnya tidak begitu kencang, namun karena kondisi ataupun kiper yang sudah maju tadi, sehingga bola dengan mudah tadi merobek jala gawang dari Korea Selatan. Berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan pada pagi hari ini. Gol dicetak oleh Luis Romo tadi pada menit ke-49 di babak yang kedua ini. Ya, baik, saudara pendengar, setelah berhasil mencetak gol, Meksiko kali ini lebih berhati-hati untuk menjaga keunggulan. Meksiko, gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami. Di babak yang kedua ini, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Meksiko. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Jimenez ataupun ada Roberto Alvarado. Kali ini berusaha merebut bola, terjadi perebutan bola, namun offset nampaknya Alvarado tadi, Roberto Alvarado, yang sudah maju ke depan namun sudah dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan oleh kiper Kim, pendek saja kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae menguasai bola, lari-lari pelan sambil membawa bola dia. Kim Min-jae meminta rekan-rekannya, pendek saja kepada Lee Kang-in yang sudah mundur jauh ke belakang. Masih Kang-in menguasai bola, masih dia pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 2 Han Myung. Umpan ke belakang lagi, berikan kepada kiper Kim Seung Kyu. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki Hyuk. Pindang bola jauh ke depan, ada Son Heung Min di sana. Oh, umpan direct tadi, namun bola lebih dekat kepada kiper Raul Rangel dengan mudah menangkap bola. Masih sepenuhnya bola dalam penguasaan Raul Rangel. meminta rekan-rekannya untuk lebih menyebar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, disundul saja tadi oleh Raul Jimenez nampaknya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam dilakukan oleh Kim Moon Hwan dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan, Kim tendang bola jauh ke depan, ada Song Hyun Min di sana, namun bola lebih dekat kepada kapten dari Meksiko Alvarez. Umpan kepada kiper Meksiko, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya.
6: Memasuki menit ke-54 dan Bung Nova, kali ini Meksiko sudah unggul 1-0. Bagaimana mungkin Anda melihatnya?
1: Iya, tadi seperti dapat durian runtuh ya, Luis Moro ya. Ini Luis Romo. Iya, memang Meksiko memiliki respons yang cukup bagus ya, ketika tadi mereka pada babak pertama kesulitan untuk mendapatkan bola-bola di kotak penalti. Tadi pada menit 46 hingga menit 50 mereka sudah melakukan 2 sentuhan di kotak penalti lawan, dan yang kedua ini membuat kiper Kim Sun Gyu melakukan blunder. Padahal Kim Sun Gyu ini pada pertandingan pertama melawan Afrika Selatan dan hingga tadi pada babak pertama bermain cukup bagus, tapi sebuah kesalahan fatal membuat skor untuk sementara berubah. Meksiko unggul 1-0 atas Korea Selatan.
6: Ya, kali ini pergerakan dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, coba ke tengah, berbahaya kali ini Son, berapa kotak penalti, masih Son, terus bergerak balikin ke belakang, diusir dengan baik tadi oleh Alvarez. Terlalu lama Son menggorang-goreng bolanya memang, tetapi memang tidak ada pergerakan juga yang mendukung dari pemain lainnya, sehingga Son memilih terlebih dahulu untuk mengalihkan bola ke sebelah kiri, ke kanan, namun langsung disergap oleh barisan pertahanan dari tim Meksiko. Kali ini menit 55 dari sebelah kiri Korea Selatan coba lagi membangun serangan, dicuri oleh Jimenez, kali ini bermain 1-2 tadi dari belakang, namun dinetralisir sehingga back pass jauh kepada kiper dari Korea Selatan Kim Sun Gyu, jauh juga ke depan, terlalu dekat, berbahaya kali ini, diusir tadi oleh Vasquez, jatuh kali ini kepada Quinones, tapi diambil lagi, dan justru pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu pemain Lee Han Byung terhadap pergerakan tadi yang dilakukan oleh Quinones terhadap Lee Han Byung, cepat dilakukan kali ini, Lee masih arahkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 19 Lee Kang yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini. Melihat liuk dia tadi Son, dijegal saja oleh Quinones, membuat wasit yang bertugas ini Gustavo Tejera memberikan pelanggaran untuk tim dari Korea Selatan. Pergantian nomor 10 dari tim Korea Selatan, ini Lee Jae-sung, digantikan oleh pemain nomor 11 dari tim Korea Selatan. Akan menjadi perubahan yang cukup. Dan dua pemain, Son juga digantikan tadi, 11 dan 18 juga masuk untuk memang menggantikan 11. Tadi ada Hwang Ichan dan juga pemain lainnya tadi masuk di babak kedua untuk menjadi kartu truf dari tim Korea Selatan, agar memang bisa mendapatkan juga gol menyama kedudukan. Kali ini dari Meksiko masih dorong ke belakang, kiper bermain sangat berani tadi, tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Korea Selatan, dari tengah wall kaki kiri menembus ataupun tadi membentur pertahanan dari tim Meksiko. Sledingan yang cukup keras tadi dilakukan oleh Paik, nomor 8 dari tim Korea Selatan, Paik Seung Ho, membuat tadi Guterres kesakitan dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Gustavo Tejera. Berbahaya kali ini, apakah akan ada check review karena pelanggarannya memang dari belakang, membuat Guterres kesakitan. Sangat memang tadi posisinya dari Pak Seng Hong membuat pergerakan ataupun juga professional foul dari tim Korea Selatan, karena tadi memang ingin membangun serangan namun dicegah tadi oleh Park Seung-hoon sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kick off ataupun tendangan bebas juga sudah dilakukan cepat kali ini. Para pemain Meksiko coba lagi membangun serangan dari belakang untuk menambah keunggulan kali ini. Tendangan bebas saja dilakukan oleh kiper Raul Rengel. Sudah dilakukan ke sebelah kanan, jatuh kali ini. Masih dikejar balik oleh Jimenez. Disapu saja tadi oleh Gi-hyuk. Kali ini masih para pemain dari Korea Selatan. Alirkan ke sebelah kanan kepada Kim. Dorong lagi kali ini Kim dari back ataupun Lee. Masih mencari kawan ke tengah kembali. Para pemain dari Korea Selatan juga terus membongkar atau membuild up serangan dari belakang. Dari tengah lagi para pemain Korea Selatan. Back pass lagi kepada Kim. Geser lagi ke sebelah kiri dan kepada Hyuk. Dorong lagi kepada Seol kali ini. Masih Seol. Coba lagi. Geser ke sebelah kanan, perlahan tapi pasti mulai terus maju anak-anak dari Korea Selatan ini. Pemain nomor 8 tadi, baik, dorong lagi ke sebelah kiri kepada pemain nomor 11 yang juga tadi baru masuk, Wang. Geser kali ini, masih Korea Selatan dari tengah, masih kebingungan. Pemain nomor 4 yaitu Kim Min-jae. Umpan lagi, bermain 1-2 Kim Min-jae. Coba mencari kawan, sebarkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 2 Lee Han-min. Didorong tadi, berbahaya tadi kali ini. Bermain-main terus di pertahanan sendiri, di pressing oleh para pemain dari Meksiko. Terus kali ini tidak henti, main 1-2 tapi para pemain Korea Selatan masih dengan santai. Di sepak jauh saja tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Jatuh kali ini kepada pertahanan dari Meksiko, diusir kembali oleh pemain dari tim Meksiko. Satu pemain Korea terjatuh, masih belum ada peluit dari wasit kali ini. Korea Selatan meminta para pemainnya untuk lebih sabar lagi. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi-hyuk. Dorong kali ini kepada Seol. Masih Seol. Dorong terus. Berbahaya kali ini Seol. Menusuk dari sebelah kiri. Saat ini pemain Korea Selatan dihadang oleh satu pemain dari tim Meksiko. Tetapi posisi dari pemain tadi Korea Selatan sudah dinyatakan offside terlebih dahulu. Sehingga wasit langsung memberikan tendangan bebas untuk tim dari Korea Selatan. Tadi Hwang yang tertangkap offset, Hwang Ki-chan terdapat offset yang masuk tadi menggantikan pemain nomor 10 di babak kedua ini, Lee Jae-sung. Belum ada kelemahan gol lagi baik dari Meksiko ataupun Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kanan dilakukan oleh kiper Rangel dari Meksiko. Umpan ke sebelah kiri masuk Jimenez. Terbodi tadi Jimenez terhadap pergerakan dari pemain dari Korea Selatan, namanya Lee Hyun-bum. Terjatuh tadi, agak sedikit kesakitan pemain nomor 2, Lee Hyun-bum. Masukin 61. Kali ini masih belum ada perubahan yang berarti. Meskipun tadi pemain ataupun tim dari Korea Selatan sudah memasukkan 2 pemain. Karena bebas bagi tim dari Korea Selatan, pendek sudah dilakukan kepada Lee Bum atau Hyun-bum. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi-hyuk. Alirkan lagi, coba bermain 1-2 bersama Seol. Coba lagi ke tengah kali ini, masih ikut bersama Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, dorong dengan kaki kanannya. Masih mencari kawan Kim Min-jae. Lirik sebelah kiri, dekati oleh Gi-hyuk. Alirkan lagi pada Seol ataupun Pohwang, pemain nomor 11 yang baru masuk. Bermain bersama Seol, umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi, lebih sabar lagi pemain Korea Selatan. Kapten kesebelasan nomor 4 kali ini dari Korea, Kim Min-jae. Terus bermain-main dari belakang, hampir seluruh pemain dari Meksiko berada di pertahanannya sendiri setelah unggul 1-0. Kim kali ini dorong ke sebelah kanan kepada Lee Han-bum. Masih kali ini kepada nomor 4 dari Korea Selatan, kapten kesebelasan. Belum mau terburu-buru anak-anak dari Korea Selatan ini. Ke tengah lagi, masih bermain. Coba tadi disergap oleh satu pemain dari Korea Selatan, tetapi back pass lagi. Alirkan ke sebelah kanan, jauh melambung kepada Lee. Tetapi tahan dada yang dilakukan oleh Lee Han-bum tidak terlalu baik, sehingga keluar dari pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam saja Indonesia bagi tim Meksiko. Berada di sebelah kiri akan dilakukan oleh Gallardo kali ini. Angkat kedua tangan Gallardo, melihat pergerakan temannya, melirik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri Gallardo. Umpan kali ini ke tengah, diambil. Dan sebuah pelanggaran bagi tim Meksiko dari tim ataupun Korea Selatan tadi. Hingga memasuki menit 63 ini, Meksiko masih unggul 1-0.
7: Ya, baik, sudah terdengar. Sementara di pinggir lapangan nampaknya pelatih dari Korea Selatan, Hyung Min Go, tengah berpikir keras untuk mengatur strategi ataupun agar timnya mampu setidaknya menyamakan kedudukan setelah tertinggal tadi pada menit ke-50 melalui kaki Luis Romo tadi. Baik, saudara pendengar, saat ini Meksiko mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Jesus Gallardo memindahkan bola ke depan kepada Julian Quinones tadi, maksudnya dihalau saja bola jauh ke depan, namun wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Jesus Gallardo, pendek saja kepada Eric Lira tadi, kembalikan kepada Gallardo, tarik ke belakang jauh kepada Kapten Edson Alvarez, masih mencari rekannya Alvarez, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Vasquez di sana. Pancau ke depan ke sisi sebelah kanan, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri oleh pemain Korea Selatan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar bola jauh ke belakang Jorge Sanchez tadi kepada Kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez menguasai bola, tarik jauh ke belakang kepada kiper Raul Rangel. Masih sepenuhnya dikuasai oleh Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, namun penguasaan yang tidak akurat lagi-lagi dari Sanchez tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Yunggu bersiap-siap. Seol Yunggu lakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Hwang Hee-chan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko melalui kaki Quinones. Julian Quinones masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Korea Selatan. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Quinones kepada Raul Jimenez tadi nampaknya, namun bola berhasil dicuri. Tendang bola langsung jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Tarik jauh ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan kepada Jimenez. Terjatuh Jimenez, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Korea Selatan dari sisi sebelah kiri, ada Hwang Hee-chan menguasai bola. Umpan ke depan kepada pemain dari Korea Selatan. Ada dua pemain Meksiko yang berusaha melakukan pressing. Kirimkan umpan crossing, ada di sana Lee Kang-in di sana. Masih Lee Kang-in. Oh, umpan jauh ke belakang. Kali ini Korea Selatan masih menguasai bola. Oh, dibuang saja tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini Korea Selatan. Pendek saja. Indung menguasai bola. Tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, Seung Hu Paik tadi. Tarik ke belakang kepada Han Bum. Minjae kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Lee Kang-in. Lapangan tengah Lee Kang-in. Han Bum kembalikan bola. Depan kepada pemain dari Korea Selatan lainnya, Paik tadi nampaknya. Seung Hu Paik tadi bentur pemain dari Korea Selatan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan peluitnya. Akan dilakukan hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sebelum kita laporkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ada Nova Arifianto, komentator yang memandu jalannya pertandingan pagi hari ini. Nova, Anda melihat seperti apa tadi gol yang sayang sekali? Sebenarnya Korea Selatan bermain cukup baik, namun satu kesalahan berbuah gol bagi Meksiko. Tadi kiper Kim Sin Gyu gagal menangkap bola, bola lepas dan mampu tadi dimanfaatkan dengan mudah oleh Luis Romo tadi di menit ke-50. Anda melihat seperti apa gol tersebut?
1: Ya tadi bertabrakan ya Kim Sun Gyu ketika sudah berhasil memetik bola di udara, khas umpan dari Kunyonya yang coba untuk dimaksimalkan oleh Alvarez tadi. Kemudian dia bertabrakan dengan Lee Ki-hyuk dan dengan jeli Luis Romo yang ada di dekat TKP, di dekat lokasi itu tadi, langsung melepaskan tembakan. Dan ini memang ketika sebuah serangan bisa mendekati kotak penalti, bisa memasuki kotak penalti, maka itu menambah peluang sebuah tim untuk mencetak gol. Dan setelah gol terjadi, kita lihat bagaimana Korea Selatan berupaya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi, perubahan yang dipilih oleh pelatih Hong Myung-bo ini persis seperti ketika Korea Selatan melawan Ceko dengan memasukkan Oh Hyun-gyu dan memasukkan Hwang Hee-chan. Yang diganti pun sama, ketika itu adalah Oh Hyun-gyu menggantikan Son Heung-min dan Hwang Hee-chan menggantikan Lee Jae-sung. Jadi kali ini tampaknya Hong Myung-bo berupaya untuk kembali mengulang cerita kebangkitan Korea Selatan pada laga pertama. Tapi yang kita lihat sejauh ini memang Korea Selatan masih kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi ke kotak penalti dari Meksiko yang bertahan dengan sangat, sangat bagus, sangat rapi, sangat kompak ya, digalang oleh Edson Alvarez.
8: Ya, kalau Anda melihat tadi sebenarnya Song Heung-min bermain cukup baik ya, tapi kemudian tarik digantikan Oh Hyun-gyu di babak yang kedua. Anda melihat seperti apa pergantian ini?
1: Ya, pergantian ini bisa jadi memang untuk mengubah cara main Korea Selatan. Tadi kalau kita lihat di babak pertama memang Son Heung-min tidak banyak mendapat bola, hanya memang cukup sering membuka ruang. Nah, kemudian dengan pergantian yang dilakukan Oh Hyun-gyu ini berharap adanya gol, karena gol kemenangan Korea Selatan pada pertandingan pertama dicetak oleh Oh Hyun-gyu yang merupakan pemain penyerang, salah satu dari tiga penyerang yang dibawa Korea Selatan dan saat ini bermain di Besiktas Turki.
0: Ya, terima kasih Bung Nova dan sudah dengar. Nampaknya langsung melakukan jumlah pergantian pemain dari Korea Selatan, dan ini yang mengagetkan di Meksiko ini. Pencetak gol Luis Romo tarik keluar digantikan Guterres, padahal nampaknya sudah ada perubahan strategi yang akan dijalankan oleh Meksiko setelah berhasil mencetak gol. Ya, baik, lemparan ke dalam langsung jauh memasuki kotak penalti dari Meksiko. Dihalau saja bola jauh ke depan oleh Quinones di tengah lapangan pertandingan. Oh, penguasaan bola tadi yang tidak akurat tadi oleh Song Yu Paik tadi, berniat membuang bola namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara dari Korea Selatan juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain, ada beberapa nama ya yang keluar ditarik. Kali ini sudah mendengar di barisan pertahanan masih bermain-main bola, ada Vasquez di sana pindahkan bola kepada Alvarez, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Raul Jimenez di sana, namun bola jatuh di kaki pemain dari Korea Selatan Han Dong, langsung memindahkan bola ke belakang kepada Kim In Jae, umpan pendek saja kepada In Dong, kembalikan kepada Kim In Jae, pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Lee Ki Hyuk. Masih Lee menguasai bola, tendang bola jauh ke depan kepada Hwang Hee-chan di sana. Masih Hwang Hee-chan menguasai bola, tarik bola jauh ke belakang kepada kiper Kim Seung-gyu. Masih Kim minta rekan-rekannya untuk lebih melebar, pendek saja kepada Kim In-jae, kembalikan kepada Kim, tendang bola jauh ke depan. Ada pemain dari Meksiko yang berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan tadi upaya serangan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Meksiko, terjatuh tadi dari sisi sebelah kiri. Nampaknya pemain dengan nomor 20 yang Hyun Jun tadi yang melakukan pelanggaran kepada pemain dari Mexico Gallardo tadi nampaknya yang menarik lengan kiri Gallardo tadi, terjatuh tadi upaya serangan cepat yang dilakukan oleh Meksiko, kedua pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan yang Hyun Jun. Kali ini Meksiko kembali penguasaan yang tidak akurat, bola diusir saja atau dibuang ke depan kepada Oh Hyun Kyu, tadi nampaknya berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko yang kali ini mencoba memperlambat tempo. Masih Gallardo pindahkan bola ke depan kepada Quinones, kembalikan kepada Gallardo. Kali ini Meksiko masih menguasai bola. Kali ini saudara pendengar, ya, baik saudara pendengar, kali ini Quinones menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Namun umpan terobosan tadi yang tidak akurat tadi dari Vargas yang masuk tadi di babak kedua meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
9: Memasuki menit ke 74, skor masih 1-0 untuk Meksiko. Kali ini Quinones dari sebelah kiri coba lagi mensergap, umpan ke lapangan penalti, satu pemain Jimena terlaki ke kanan, masih bisa ditepis oleh kiper dari Korea Selatan, dari Kim Seung Gyu. Pergerakan yang baik tadi dari Raul Jimenez, mendapatkan umpan dari Quinones yang memang melengkung menusuk langsung ke jantung pertahanan dari tim Korea Selatan. Baik sekali peluang yang didapatkan oleh Korea Selatan, Bung, tetapi dengan Korea bergantian 4 pemain, Meksiko 1, justru Meksiko yang mendapat peluang lagi nih, Bung.
1: Iya, tampaknya Korea Selatan ini berusaha untuk melakukan serangan ya. Pemain-pemain tipe menyerang seperti yang Hyun Jun, Eong Jisung dimasukkan tadi. Sementara Meksiko melakukan sebuah pergantian pemain untuk memperkokoh lini tengah mereka. Ada Albert Vargas dan Orbelin Pineda tadi. Tapi tadi kita saksikan bagaimana pemain Meksiko jeli memanfaatkan kelengahan, melihat ada celah di lini pertahanan lawan, sehingga tadi Raul Jimenez kita saksikan memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua, namun peluang itu gagal.
9: Ya, berbahaya kali ini kalau selesai dalam kotak penalti. Lolos lagi, satu jegalan, bukan sebuah pelanggaran, dan justru offside terlebih dahulu tadi, tiba-tiba menggebrak tadi melalui pemain Korea Selatan dari sektor sebelah kanan. Lolos tadi, posisinya memang sedikit berada di belakang ataupun di depan pemain bertahan dari tim Meksiko. Umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20 Yang Yu Jung, yang juga masuk di babak kedua ini, tadi mengoper kepada Oh Hyun Yu, tetapi posisi sekali lagi sudah terlebih dahulu offside. Kita nantikan dengan memang ketinggalan satu gol dan bahkan tempo sekarang justru meningkat bagi kedua kesebelasan. Semakin menarik saja di menit-menit akhir ini. Konsentrasi juga memang dibutuhkan. Satu pemain lagi dimasukkan oleh Korea Selatan, pemain nomor 9 ya ini dari Korea, Chong Gusung, menggantikan pemain nomor 8 dari Korea ya ini Paik ataupun Paik Seung-ho. Semakin banyak pergantian dilakukan oleh Korea Selatan, semakin juga Myung Byu Hong ingin pastinya kemenangan. Lemparan ke dalam kali ini bagi tim Meksiko, di sebelah kiri oleh Gallardo. Gallardo akan arahkan ke sebelah mana, sedikit memberi instruksi untuk ke depan, dorong kali ini kepada Jimenez, tahan dada, dicuri oleh anak-anak dari Meksiko, tetapi lagi-lagi terus bermain di tengah. Pemain Meksiko ataupun Korea Selatan mampu tadi mencuri dari sebelah kiri Gallardo. Gallardo kali ini masih dengan kaki kirinya ke sebelah tengah kepada Lira, umpan lagi ke kotak penalti, dihadang tadi oleh Kim. Justru kali ini Korea Selatan kembali membangun serangan balik, berbahaya kali ini, terus meningkat dari sebelah kiri. Pemain Hom Yung Woo ataupun satu pemain lainnya dorong lagi, masih kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah, dorong ke tengah, ada Likang kali ini coba lagi dengan kaki kiri. Justru sangat jauh percobaan yang tadi dicoba oleh Lee Kang In. Jaraknya memang sangat jauh, tapi minimal bisa juga terus menggebur pertahanan dari Meksiko semakin tinggi. Keinginan dari Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Nomor 9 tadi masuk dan nomor 11 akan disiapkan dari tim Meksiko sendiri, Santiago Jimenez. Kita nanti akan menggantikan siapa gerangan. Sudah dilakukan kali ini, balik lagi ke lapangan, ke belakang tadi Kim, jauh kepada kiper Yeni Kim Sung Yu. Coba lagi mengarahkan, masih dengan pendek saja pada Kim. Dorong lagi kali ini para pemain Korea Selatan, cari kawan. Coba dari sebelah kiri kepada Yu, dorong ke depan, masih para pemain Korea. Oh, tercuri kali ini dari pemain Meksiko. Sebelah kiri lagi kepada Quininos. Back pass lagi jauh ataupun tersentuh tadi pemain dari Korea Selatan. Kiper kali ini masih mencari kawan. Dorong ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi ke tengah kepada Alvarez ataupun Vasquez kali ini. Dorong lagi ke tengah. Masih para pemain dari Meksiko. Gallardo dari sebelah kiri. Umpan lagi ke depannya kepada Quininos. Ditabrak tadi meskipun bukan sebuah pelanggaran. Hanya lemparan ke dalam saja oleh pemain nomor 2 Dayani Lee and Wesley. Dua pemain disiapkan, nomor 11 dan juga 15 dari tim Meksiko. Nomor 11 ada Santiago Jimenez akan menggantikan Raul Jimenez. Dan juga tadi pemain nomor 15 akan menggantikan pemain nomor 25 dari Meksiko yang akan mengisi posisi di babak kedua ini. Kita nantikan pergerakannya, apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan setelah melakukan pergantian menarik ini. Jimenez dan Alvarado digantikan tadi oleh dua pemain yang masuk, Jimenez dan Reves. Kali ini Korea Selatan dari sebelah kiri masih melalui pemain mereka Yeni Giu. Dorong lagi ke tengah kepada Kim kali ini. Sebelah kanan lagi kepada Lee Hanbum. Ke depan didorong lagi satu pemain dari Korea Selatan, bukan pelanggaran. Arahkan kepada Lira kali ini. Lira kaki kiri sebarkan lagi ke depan kepada Quininos. Lee Kang In kali ini dorong ke depan, berbahaya satu pemain dari Korea Selatan, tetapi diusir dengan baik lari oleh para pemain dari Meksiko. Gallardo kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Vasquez. Dorong kali ini kepada kiper Rangel. Back pass kali ini tadi atau sodorkan lagi kepada nomor 15 yang baru masuk tadi di babak kedua. Dorong kali ini pemain sangat berbahaya dari Meksiko, tetapi pengamanan tadi dilakukan oleh para pemain Korea Selatan kepada kiper dari Korea Selatan Yeni Kim Sung Yu. Dorong kali ini build up serangan kembali para pemain dari Korea Selatan. Memasuki menit ke 81. Yu tadi pada Kim Min Jae, masih look lagi, dorong ke depan lagi. Para pemain Korea Selatan terjatuh tadi, sengaja didorong oleh para pemain dari tim Meksiko, membuat pelanggaran yang harus dilakukan tadi. Dan Gustavo Tejera menunjukkan peluit pelanggaran bagi tim Korea Selatan cepat dilakukan dari belakang kali ini. Masih kapten kesebelasan Kim Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanannya kepada Lee Hanbum. Lee Hanbum kepada Lee Min Jae kembali. Masih Lee Min Jae, umpan lagi ke sebelah kiri kepada pemain Gihanyuk kali ini. Masih kali ini Gihanyuk, umpan ke depannya dimasuk dalam satu pemain dari Korea Selatan. Diamankan tadi dari sebelah kanan oleh para pemain dari Meksiko. Dan hingga memasuki menit ke 82 ini, Meksiko masih unggul 1-0 dari Korea Selatan.
10: Ya, kembali Meksiko ataupun Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi dari sisi sebelah kiri Lee Kang In. Kalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alvarez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam, langsung pendek saja kali ini. Kim Min Jae, kapten dari Korea Selatan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kirinya ada Hanbum, kembalikan kepada Kim Min Jae, pindahkan lagi bola kepada Hanbum. Kali ini Korea Selatan berhasil dicuri oleh Julian Quininos, namun masih Julian Quininos pindahkan bola ke tengah kepada pemain dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada kapten Edson Alvarez, pindahkan kepada Johan Vasquez, tarik bola ke belakang kepada kiper Raul Rangel, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, terjatuh salah seorang pemain dari Meksiko, nampaknya Sanchez tadi masih kesakitan sambil memegang.
0: menendang kepala belakangnya tadi Sanchez. Dan setelah terlibat duel di udara tadi dengan Elm Jisung tadi nampaknya, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali Meksiko melakukan pergantian pemain. Huerta dimasukkan, digantikan Quinones yang beberapa kali tadi tusukan-tusukannya sangat membahayakan lini pertahanan dari Korea Selatan. Huerta siap-siap dia. Masih Meksiko lempar bola jauh ke depan Huerta. Oh, nampaknya harus

8 pertandingan. Jadi duel tadi Jimenez berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko coba membangun serangan. Jimenez masih menguasai bola di lapangan tengah. Kirimkan umpan terobosan. Tadi tendang langsung. Oh. Hampir saja tadi main Santiago ataupun pemain Obed Vargas tadi masuk tadi menggantikan Luis Romo tadi hampir saja membuat gol, namun tendangannya tadi yang cukup keras berhasil tadi ditepis oleh kiper Korea Selatan Kim Sung Kyu. Masih Kim Sung Kyu, tendangan gawang pendek saja kepada Kim In Jae, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Lee Ki Hyuk, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Wang Hee-chan tadi. Jadi perebutan bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel kali ini Jimenez menguasai bola. Masih Jimenez, halau saja jauh ke belakang kepada kiper Kim Sung Kyu. Masih Kyung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan yang Hyun In. Umpan lagi pendek, bermain-main bola di belakang kali ini Korea Selatan. Wang Hee-chan yang sudah mundur jauh ke belakang, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Jae Sung atau Wang Hee-chan tadi. Masih bermain-main Minjai lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Lee Kang In. Masih Lee Kang In, kembalikan bola ke tengah kepada Oh Hyun Kyu tadi. Kembali Lee Kang In masih menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Yang Hyun In. Kirimkan umpan ke sini, sebuah sundulan. Oh, masih berhasil ditepis. Oh, hampir saja Cho Kyu Sung menyambut umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri dengan sundulannya tadi, namun berhasil ditangkap ataupun berhasil menciptakan kemelut di mulut gawang dari Meksiko. Namun masih tadi dengan cukup sigap tadi dihalau dengan kaki dari Raul Rangel tadi. Sambil terjatuh tadi Raul Rangel berhasil kembali menangkap bola. Bola rebound tadi hampir saja berbuah gol, namun dengan sigap tadi langsung terbangun sambil menangkap bola dari sundulan Cho Kyu Sung tadi. Hampir saja, namun cukup bekerja keras nampaknya Raul Ranger. Tadi sedikit mengalami cedera dan sudah mendapatkan perawatan medis tadi di tengah lapangan pertandingan tadi. Kiper dari Meksiko, Raul Ranger. Dan saudara pendengar, jadi juga Meksiko berhasil menciptakan satu peluang emas dari tendangan jarak jauh Obed Vargas, namun berhasil digagalkan tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Kali ini Raul Ranger tendang bola jauh ke depan kepada Guterres tadi maksudnya, atau Santiago Jimenez tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea, Kim Sung Kyu. Pendek saja kepada Han Bum Lee, kembalikan kepada Kim, pendek kepada Kapten Kim In Jae, kembalikan kepada kiper Kim Sung Kyu. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disunggul saja tadi oleh Yang Hyun In tadi atau Kyu Sung tadi, meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Siap-siap dilakukan oleh Jesus Gallardo. Lempar bola jauh ke depan ada Jimenez di sana, terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki Santiago Jimenez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Jimenez karena di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Korea Selatan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Siap-siap

0: Ican di sana. Halau saja tadi bola terjadi duel bola udara. Halau kembali bola jatuh di kaki kapten dari Meksiko Alvarez. Masih Alvarez, terjatuh Alvarez. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Nampaknya tadi Alvarez terjatuh setelah di pressing cukup ketat tadi. Lemparan ke dalam Gallardo. Masih Meksiko menguasai bola. Masih Meksiko main dengan nomor 21 Huerta. Kali ini mencoba menusuk dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan, atau sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan. Dibuang saja, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Han Yun. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit tambahan waktu babak yang kedua, mana tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Dan sejauh ini Meksiko masih berhasil unggul dengan skor 1-0, di mana gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua. Kali ini Korea Selatan kembali coba membangun serangan. Lee Kang In pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Eun Jisung tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing tadi Eun Jisung, namun dihalau saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Siapakah yang akan melakukan? Eun Jisung nampaknya siap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, Lee Kang In nampaknya memberi isyarat kepada kakaknya Lee Kang In. Ada 6 hingga 7 pemain Korea Selatan yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan, oh, sebuah peluang tadi berawal dari tendangan sudut. Nampaknya Han Bum Lee tadi yang menyambut bola umpan crossing ataupun bola yang melambung memasuki kotak penalti dari Meksiko disundul saja. Namun beruntung tadi, atau sayang sekali, sundulannya masih melenceng jauh di gawang dari Meksiko. Kali ini di tengah lapangan pertandingan terjatuh tadi Santiago Jimenez setelah terlibat duel bola udara tadi dengan Kim In-jae. Kali ini Korea kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Eun Jisung tadi, masih Jisung kirimkan umpan, ada Wang Ican. Oh, jatuh Wang Ican, curi tadi bola. Kali ini Eric Lira tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Korea Selatan. Kali ini dari sisi sebelah kanan Korea Selatan mencoba membangun serangan. Pindahkan bola belakang lagi kepada Han Bum. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-yup. Umpan kepada Lee Kang In, masih Lee Kang In kuasai bola. Umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Meksiko. Sundulan asap. Oh, lagi-lagi peluang emas yang didapat Korea Selatan masih belum menemui sasaran tadi. Sundulan dari Cho Gyu-sung tadi, sundulan dari Cho Gyu-sung membentur pemain Meksiko dan hanya menjadikan tendangan sudut. Kembali Lee Kang In melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko, memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Lee Kang In masih bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Korea yang sudah berada dalam kotak penalti Meksiko. Lee Kang In bersiap-siap tendangan sudut dengan kaki kirinya. Lee Kang In tendang bola melambung di dalam kotak penalti dari Meksiko. Buang saja, dihalau jauh tadi oleh Juan Vasquez tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Sudah memasuki menit ke-4 tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan sementara ini Meksiko masih unggul 1-0. Kali ini kiper dari Korea Selatan tendang bola jauh ke depan mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja tadi oleh sundulan kepala. Jadi duel perebutan perebutan bola. Kembali bola jatuh di kaki Li Kangin dari sisi sebelah kiri dengan umpannya tadi maksudnya kepada Wang Chan. Kalau lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Korea Selatan di lapangan tengah yang kini mengurung pertahanan dari Meksiko. Kembali Wang Chan yang tadi yang Yun In buang saja tadi oleh Jesus Gallardo menciptakan ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Nampaknya bersiap-siap pemain Korea Selatan yang akan melakukan lemparan ke jauh. Lap saja tadi bola dengan handuk. Bersiap-siap pemain dengan nomor punggung 25 Eun Jung Sung lempar bola mendekati kotak penalti dari Meksiko. Dihalau saja oleh Jimenez tadi. Kembali bola jatuh di kaki Kim In Jae. Masih tendang bola jauh ke depan. Ada kiper dari Meksiko yang sigap tadi langsung meninju bola jauh. Terjadi duel. Kali ini Meksiko berusaha melakukan ada Vargas. Berlari dia mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, hampir saja Obed Vargas tadi lari sendirian dia. Ada dua pemain Korea tadi yang sudah tertinggal tadi. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira dari Uruguay meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Berhasil unggul Meksiko melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua ini. Kembali Meksiko berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan pagi hari ini setelah sebelumnya Meksiko juga berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan. Sudah berakhir pertandingan. Saat ini pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan. Dan untuk membahas jalannya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan, kita akan berbincang kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
1: Kurang beruntung tadi juga.
0: Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu pada pertandingan pagi hari?
2: Iya, ini kalau peribahasa karena nilas titik rusak susu sebelahnya ya. Yeah. Ini tadi sayang sekali Kim Shin Gyu yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo bisa menjaringkan bola dengan mudah. Korea sendiri sebetulnya bermain cukup baik setelah tertinggal. Korea kemudian bisa merespons dengan melakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo. Dan tadi pemain-pemain pengganti seperti Oh Hyun-gyu juga ada tadi, Choi Gwe-sung itu mencetak peluang yang benar-benar hampir membuat penonton kecewa ya di Stadion Guadalajara.
1: Ya, saya meng-highlight memang tadi kata-kata Anda, Bung Nova, siapa yang menggunakan, yang mendapat kesalahan, dia akan dihukum. Dan benar, terjadi ya, untuk Korea Selatan ya, Bung.
2: Iya, memang di pertandingan sekelas Piala Dunia ini, para pelatih, para pemain sudah dituntut untuk menampilkan permainan terbaik mereka. Dan ya, ketika ada sedikit kesalahan, maka lawan akan pasti memanfaatkan hal itu. Dan kini Meksiko memimpin klasemen grup A dengan 6 poin. Itu artinya Meksiko sudah mendapat tiket ke babak selanjutnya, babak 32 besar. Sementara Korea Selatan sendiri masih punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur. Dan di pertandingan terakhir nanti Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan, sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
1: Ya, melihat tadi ada peluang sangat mas, bahkan double save dilakukan oleh Raul Rengel ya. Bagaimana Anda melihatnya, Traveler tadi?
2: Ya, memang itu artinya Pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myungbo berjalan dengan sesuai harapan. Namun memang untuk mencetak gol masih belum bisa, tapi permainan menyerang yang diharapkan memang terjadi di menit-menit 30 menit terakhir ya. Dan memang Raul Rangel ini tidak makan gaji buta ya.
1: Yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: Artinya pemenang bukan hanya ditentukan oleh gol Luis Romo, tapi juga oleh para pemain Meksiko, baik pemain yang ada di line up, starting line up, maupun pemain-pemain cadangan.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu sesi Indonesia Sehat dengan menghadirkan informasi seputar Indonesia punya 34 juta lansia, Kemenkes perkuat program penuaan sehat. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada siang hari ini? Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lanjut usia atau lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan martabat melalui penyelenggaraan Indonesia Active Aging Summit 2026 yang menjadi puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di Gedung CRSPON Jakarta, Jumat 12 Juni 2026. Mengusung tema Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya, peringatan HLUN tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya jumlah penduduk lansia di Indonesia, sekaligus memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif hingga usia lanjut nih pendengar. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Oktavianus menerangkan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka harapan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk tetap sehat, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik hingga usia lanjut. Saat ini Indonesia telah memasuki era aging population dengan jumlah penduduk lansia mencapai sekitar 34 juta jiwa nih pendengar, atau hampir 12% dari total populasi. Seiring meningkatnya angka harapan hidup, pemerintah terus memperkuat berbagai program promotif dan preventif untuk mencegah penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian pada usia lanjut.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Belanjaanmu banyak banget.
5: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
4: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
5: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

0: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong seluruh pelaku usaha sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 guna menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusun kebijakan, penguatan investasi serta percepatan pertumbuhan industri kesehatan nasional. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, nih pendengar. Karena itu, pemerintah perlu memiliki data yang lebih lengkap untuk merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor kesehatan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Menkes menjelaskan bahwa jasa kesehatan tumbuh sekitar 7,6%, industri farmasi 7,5%, dan industri alat kesehatan mencapai sekitar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, nih pendengar. Namun demikian, kontribusi ekonomi sektor kesehatan belum tergambarkan secara utuh karena aktivitas usaha kesehatan masih tersebar dalam berbagai kelompok statistik ekonomi.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
2: 3M? Apa itu 3M, Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa, Bu, contohnya?
1: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
2: Oh, siap, Bu.
3: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
4: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
5: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.

0: Badan Karantina Indonesia atau disebut Baratin mendukung upaya pemerintah mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas melalui penguatan keamanan hayati dan ketahanan pangan nasional di pendengar. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding saat menghadiri kegiatan Building Indonesia Future Generation yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional pada Rabu 3 Juli nih pendengar. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia guna pemenuhan gizi yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas generasi bangsa dinilai menjadi investasi penting dalam mendukung pembangunan nasional jangka panjang. Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa melalui program makanan bergizi, tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi yang cukup dan berimbang, namun juga dapat mengataskan masalah sosial di masyarakat. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menambahkan bahwa sebagai garda terdepan dalam perlindungan sumber daya alam hayati, Badan Karantina Indonesia terus melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya.
1: Pak, ini loh sudah musim hujan.
2: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
2: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
1: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
2: Yo wis.
3: Asik tanam jagung.
1: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan

0: Lempeng tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona Megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona Megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946. Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Indonesia Sehat pada siang hari ini. Dan kali ini kita akan jelang bersama, yaitu dinamika olahraga pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kovek mengaku sesali hasil ini.
3: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
2: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
3: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
2: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismaël Koné mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Koné sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Koné diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa, karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambston. Thank you.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were.
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously, and,
3: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Target is to try to reduce that gap.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiar ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkesia pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Baik pendengar, kami sudahi siaran Dinamika Olahraga dari Pro 3. Selanjutnya, kami mengajak Anda mendengarkan siaran sholat Jumat kepada kaum muslimin dan muslimah. Selamat mendengarkan.
1: RRI Senawar.

0: Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Paser mencatat pada Juni 2026 di harga tandan buah segar kelapa sawit telah melampaui harga Rp3.000 per kilogramnya, pendengar. Hal ini dikemukakan Kepala Disbunak Paser di Joko Bawono bahwa harga tersebut sudah menyentuh harga yang cukup baik meski diketahui beberapa pekan terakhir mengalami penurunan hingga Rp1.800 per kilogramnya, dipendengar. Dalam pemantauan harga TBS kelapa sawit di PTVN, ia menyebut masih di bawah Rp3.000. Harga ini pun tentunya akan terus dipantau oleh Disbunak Paser. Kendati demikian, Joko menerangkan kenaikan harga Rp3.000 per kilogramnya ini ditingkatkan pabrik kelapa sawit, bukan di loading, sebab untuk tingkat loading rem mengalami kenaikan TBS sedikit lebih murah dari pabrik yang selisih Rp300 karena memerlukan biaya operasional lainnya, dipendengar.
1: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya. Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.

Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia, tetapi juga hubungan dengan lingkungan hidup nih pendengar. Pesan tersebut disampaikan anggota sahabat Mishkat Indonesia, Ustadz Rahmatullah dalam program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Samarinda yang bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ada tiga relasi utama yang diajarkan dalam Islam, yaitu hubungan manusia dengan Allah, habad hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Ketiga relasi tersebut harus berjalan seimbang untuk mewujudkan nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam pandangan Islam. Rahmat yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak hanya untuk manusia, tetapi juga seluruh alam semesta ini pendengar. Ustadz Rahmatullah menilai isu lingkungan seringkali kurang mendapat perhatian. Padahal persoalan ekologis kini menjadi perhatian dunia dan berdampak langsung terhadap kehidupan manusia.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan. Apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan. Terlebih, ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi, keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu ada juga peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Pada siang hari ini kembali kami hadirkan ragam etnis benua untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.
2: RRI Sendawar dengan program

0: Desa Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditetapkan Menteri Kebudayaan Fadli John sebagai salah satu penerima apresiasi Desa Budaya 2025 dalam rangkaian program pemajuan kebudayaan desa. Penetapan tersebut merupakan bagian dari puncak kegiatan program yang digelar di Huta Sinapuran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Simosir, Sumatera Utara. Selain Tanjung Isui, empat desa lain yang menerima apresiasi adalah Desa Cibiliung, Banten, Desa Duwarato, Nusa Tenggara Timur, Desa Suwaktima, Aceh, dan Desa Tebat Patah, Jambi. Kelima desa tersebut dinilai berhasil membangun ekosistem kebudayaan desa yang hidup, berkelanjutan, dan berkarakter kuat pada identitas lokal, serta mampu mengelola kebudayaan sebagai sistem kehidupan yang berdampak sosial, ekologis, dan ekonomi bagi masyarakat. Tanjung Isui merupakan kampung yang berada di Kecamatan Jempang, terletak di sisi barat daya Danau Jempang, danau terluas di Kalimantan Timur nih pendengar. Kampung ini mayoritas dihuni oleh suku Dayak Benua, yang hidup bernampingan secara rukun dan menjadi adat serta tradisi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Kendang, Betawi kendang, instrumen teng dalam gamelan ing duweni kuno kangge pengatur irama. Instrumen iki ditabuh ngangge astong. Kendang duweni cacah setunggal kendang alit kasebut ketipung. Kalie kendang ageng nanggung kasebut kendang kebar. Pasangan ketipung aranipun Roni Gede, biasa kesebut kendang kali. Kendang kali ditabu kangge lagu utawi kendang keling. Kendang keling mereka duweni karakter alus kangge pentas pewayangan. Wonten setunggal mali aranipun kendang yaniku kendang kosek.

Kabupaten Kutai Barat memiliki beragam jenis tari. Salah satunya tari Karangolok atau tari Mandau. Karangolok atau tari Mandau adalah simbolis semangat juang masyarakat suku Dayak dalam membela harkat dan martabatnya. Selain menggambarkan patriotisme untuk menjaga tanah kelahirannya, tari Mandau juga sebagai simbolis keperkasaan pria suku Dayak dalam menghadapi segala macam tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk memperkenalkan

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kain tenun khas Kalimantan Timur yang disebut Ulap Doyo telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak berbenda nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2013 lalu, pendengar. Namun serbuan kain bermotif Ulap Doyo dan beralihnya hutan dan ladang menjadi perkebunan dan pertambangan menjadi hambatan pengembangan Ulap Doyo di kampung halamannya di Kutai Barat. Akim, pengrajin tenun Ulap Doyo, tengah mencari daun doyo di sebuah lahan yang tak jauh dari Desa Mancong, Kecamatan Jembang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Daun doyo ini akan dibuat sebagai serat bahan baku tenun khas suku Dayak Benua yang disebut Ulap Doyo, nih pendengar. Doyo merupakan jenis tanaman liar yang tumbuh di hutan ataupun di ladang milik penduduk di Kalimantan Timur. Selain doyo, Akim juga mengambil pelepah kayu sebuah pohon untuk dijadikan pewarna alami. Tanaman doyo mirip dengan daun pandan, tetapi berukuran lebih lebar. Ini tumbuh di lahan-lahan pinggiran hutan dan ladang di wilayah Kutai Barat. Tanaman doyo dan berbagai tumbuhan yang digunakan untuk pewarna alami saat ini sulit untuk dicari akibat pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan di Kutai Barat sejak tahun 1990-an. Kawasan hutan jadi semakin jauh dari pemukiman penduduk, nih pendengar.
1: Tadi,
2: hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Cinta negeriku.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah

Dodok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman.

0: tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, Kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, Kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
5: Apa kabar, Mace Bicek?
6: Siapa kabar?
7: Priben kabar, Cek?
8: Aisyen Raugut Kalifuse.
9: Kemana kabar, kawan?
10: Sampai subuh, sararaku. Nopo karya balik?
11: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
12: Puha barakan rakan mendung.
13: Moha dama.
4: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
14: Saya bangga menjadi Indonesia.
4: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
15: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
4: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat daya saing pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui program sertifikasi usaha, sertifikasi halal gratis. Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 14.000 pelaku usaha telah difasilitasi memperoleh sertifikat halal. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat daya saing pelaku UMKM yang tercatat sebanyak 14.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal gratis sepanjang tahun 2026. Berbicara di Samarinda, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Menurut Wakil Gubernur, sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mengingat mulai Oktober 2026, seluruh produk tertentu di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Pemerintah Provinsi Kaltim pun mengimbau para pelaku usaha memanfaatkan fasilitas sertifikasi halal gratis yang telah disediakan agar produk yang semakin dipercaya konsumen dan mampu menembus pasar nasional maupun internasional.
2: Ke depan kami terus dorong para pelaku halal, pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan sertifikasi halal ini secara gratis di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun di stakeholder yang lain seperti contohnya di Bank Indonesia. Karena di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Oktober, itu akan ada produk sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.
1: Selain itu, Seno Aji menyebut perkembangan ekonomi syariah di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025 silam, pertumbuhan sektor ekonomi syariah mencapai 26,4%, mencerminkan meningkatnya minat masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk serta layanan berbasis syariah. Wakil Gubernur berharap program sertifikasi halal dapat mendorong peningkatan kualitas produk UMKM, memperluas peluang usaha, serta membuka lapangan pekerjaan baru yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Ribuan lubang bekas tambang masih tersebar di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dan menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan risiko keselamatan maupun kerusakan lingkungan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur Bambang Arwanto mengatakan saat ini terdapat sekitar 44.000 void atau lubang bekas galian tambang batubara dan galian C yang wajib direklamasi oleh perusahaan. Menurut Bambang, setiap perusahaan tambang wajib menyetorkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan penambangan sebagai bentuk komitmen untuk memulihkan kondisi lahan setelah penambangan selesai.
3: Semua yang sudah melakukan penggalian-penggalian tadi, dia harus wajib melakukan reklamasi. Dari mulai kita memberikan perizinannya tadi, terutama yang sudah kita keluarkan RKAB-nya ini, dari awal kan kita tidak akan mengeluarkan RKAB-nya kalau memang jaminan reklamasinya belum. Jadi jaminan reklamasi ini sekarang nilainya 150.000 per hektar dan itu dikalikan luasan yang akan dikerjakan dan dibayar 5 tahun di awal.
0: Pemerintah pun berharap kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan reklamasi dapat mengurangi resiko kecelakaan di lubang bekas tambang sekaligus mempercepat pemulihan lingkungan di Kalimantan Timur. Perusahaan umum daerah air minum Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau, menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Berikut laporan selengkapnya.
4: Perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan.
5: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti memang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau sewaktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. pasti masyarakat itu harapkan mempunyai penampungan. Iya, penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir, nampung lagi gitu.
4: Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumdam Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Hadari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia, Samarinda. Maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan baru pulang pergi Samarinda Melak di Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat. Kita simak laporannya.
6: Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama jajaran Porkopimda dan sejumlah pemangku kepentingan menyambut kedatangan Direktur Safety Wings Air Yus Susianto di Bandara Melalang pada Rabu 17 Juni 2026. Yus tiba bersama para penumpang penerbangan perdana Wings Air rute Samarinda Melak PP yang beroperasi melayani masyarakat Kubar dan sekitarnya pada pertengahan tahun ini. Kehadiran rute baru tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah sekaligus membuka akses transportasi yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat Kubar. Selain itu, rute Samarinda Melak ini menambah pilihan layanan penerbangan komersil di Kubar karena sebelumnya masyarakat telah dilayani penerbangan reguler rute Balikpapan Melak PP yang beroperasi setiap hari melalui Bandar Melalang. Bupati Frederick Edwin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga rute baru tersebut dapat realisasi. Menurut Edwin, kehadiran rute penerbangan Samarinda Melak memiliki arti penting bagi perkembangan daerah. Selain memberikan pilihan transportasi yang lebih cepat, aman, dan efisien, konektivitas udara yang semakin baik juga mendukung berbagai aktivitas masyarakat, swasta, dan pemerintahan.
7: Kehadiran rute penerbangan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah Kutai Barat. Dengan adanya akses transportasi udara yang semakin mudah, masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien. Tentu hal ini mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka peluang investasi dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat. Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan transportasi udara ini dengan sebaik-baiknya.
6: Menurutnya, kehadiran penerbangan perdana Wings Air menjadi bukti bahwa kolaborasi dan komitmen bersama mampu menghadirkan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.
7: Kehadiran rute ini menjadi bukti nyata kerjasama dan komitmen bersama kita mampu memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Semoga penerbangan perdana ini menjadi awal yang baik bagi peningkatan konektivitas dan kemajuan serta sekaligus mendukung pembangunan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradab.
6: Untuk diketahui, Wings Air akan melayani rute Samarinda Melak pulang pergi sebanyak 3 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara harga tiket penerbangan dari Samarinda menuju Melak dibanderol dengan harga tertinggi Rp1.029.000. Sedangkan dari Melak menuju Samarinda mulai harga terendah Rp800.000. Perbedaan tarif tersebut dipengaruhi oleh komponen biaya pelayanan ke bandar udaraan atau airport tax di masing-masing bandara. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
0: Di tengah pesatnya perkembangan musik modern, kolaborasi antara alat musik tradisional dan genre musik kekinian dinilai menjadi langkah efektif untuk menarik minat generasi muda melestarikan budaya. Berikut laporannya.
8: Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Muhammad Bahri Arifin, mengatakan perpaduan antara instrumen tradisional dengan berbagai genre musik modern perlu terus dikembangkan agar musik tradisional tetap diminati kalangan muda. Pada RRI, Bahri menjelaskan adaptasi merupakan hal penting di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Menurutnya, musik tradisional tidak boleh berjalan sendiri tanpa mengikuti perkembangan selera masyarakat, khususnya generasi muda.
9: Adaptasi itu penting, justru karena di era seperti ini, kalau musik tradisional dan alat-alat instrumen tradisional tidak beradaptasi, ya akan pasti akan ketinggalan. Apalagi di era seperti ini yang bantuan atau difasilitasi oleh alat-alat digital, maka sangat dimungkinkan justru musik tradisional yang ada saat ini bisa berkembang dengan memanfaatkan atau difasilitasi oleh perkembangan teknologi digital lewat anak-anak bisa menggunakannya lewat YouTube, lewat TikTok dan seterusnya kan seperti itu. Justru harus ya, itu mutlak itu. Kalau tidak ketinggalan itu.
8: Bahri menambahkan kolaborasi tersebut tidak berarti menghilangkan nilai dan identitas budaya yang terkandung dalam musik tradisional. Sebaliknya, inovasi menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi muda dengan cara yang lebih relevan dan menarik. Ia berharap berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan, komunitas seni, dan pemerintah dapat mendukung lahirnya karya-karya kreatif yang memadukan unsur tradisional dan modern sebagai upaya pelestarian budaya di era digital. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Meraih medali emas dan mempertahankan prestasi di ajang kejuaraan terbuka pelajar di Banjarmasin, atlet dayung Kabupaten Paser optimis bisa tampil dominan di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim pada November mendatang. Kita simak laporannya.
10: Atlet dari cabang olahraga dayung Kabupaten Paser kembali mengharumkan nama daerah setelah sukses meraih medali emas dalam kejuaraan Wali Kota Cup Banjarmasin 2026 tingkat pelajar yang usai digelar pada tanggal 5 hingga 7 Juni 2026 lalu di Sungai Awang, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekretaris Pengurus Potsi Kabupaten Paser Muhammad Hafid Sahid menerangkan salah satu atlet andalannya turun mendapatkan medali emas setelah bersaing dengan tuan rumah. Tentu dengan hasil positif ini pun menjadi modal tersendiri bagi Potsi Paser untuk percaya diri menargetkan juara umum pada penyelenggaraan Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026 pada November nanti. Hafiz berharap di Porprov nanti para atlet yang dipersiapkan ini dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama Bumi Daya Taka di level provinsi.
11: Kebetulan kita kemarin ikut sertakan dua orang atlet pelajar yang kebetulan mereka memang disko ya, saudara Aisyah dengan Ertin ya, di Wali Kota Cup Banjarmasin. Hasil yang diperoleh medali emas kanoing 500 meter itu finalnya itu dari Banjarbaru, Banjarmasin, Batola.
12: Nah, dengan mendapatkan medali emas ini mungkin apakah menjadi modal tersendiri bagi Paser untuk menghadapi Porprov ini?
11: Iya, kebetulan kan atlet kita ini saudari Esa memang yang kita andalkan untuk kanoing di babak kualifikasi kemarin di Kukar juga dia ini medali ya, medali emas ya,
12: Pak Amit
11: ya.
12: Juga.
11: Oh, nah, kita harapkan nanti Porprov di Paser ya nomor ini menjadi satu andalan kita untuk mendapatkan medali emas dari target yang kita harapkan.
10: Menatap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi nanti, sebanyak 45 atlet dayung Kabupaten Paser dipersiapkan dan kini tengah menjalankan program persiapan khusus untuk mengenjot teknik dan fisiknya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Kalimantan Timur kembali menunjukkan daya saingnya di pasar internasional. Salah satunya coklat Brau yang kini berhasil menembus pasar Perancis dan menjadi bukti produk lokal daerah mampu bersaing di tingkat global. Berikut laporannya.
13: Keberhasilan produk UMKM menembus pasar internasional kembali datang dari Kabupaten Berau. Coklat Berau yang dihasilkan pelaku usaha lokal kini tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga telah memasuki pasar Perancis. Bupati Berau Sri Junior Simas mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa produk daerah memiliki kualitas dan daya saing yang mampu bersaing dengan produk dari berbagai negara. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta berbagai pihak yang terus mendorong peningkatan kualitas produk UMKM.
14: Kegiatan ini adalah merupakan bentuk perlindungan

0: masyarakat tetap bisa bangkit untuk meningkatkan ekonomi dan KM yang ada di Kabupaten Berau.
1: Sri Junarsi menjelaskan keberhasilan ekspor coklat Berau tidak diraih secara instan. Pendampingan kepada pelaku UMKM, peningkatan kualitas produk hingga penguatan promosi terus dilakukan agar produk lokal mampu memenuhi standar pasar yang lebih luas. Menurutnya, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah potensi daerah. Keberhasilan coklat Berau menembus pasar Prancis juga diharapkan menjadi motivasi bagi pelaku UMKM lainnya di Kalimantan Timur untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen terus mendukung pengembangan UMKM agar semakin banyak produk unggulan daerah yang mampu menembus pasar nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Nesopula, melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji

0: Sebagian besar jemaah haji Kalimantan Timur kelompok terbang atau kloter 8 telah kembali melalui debarkasi Balikpapan dengan kondisi sehat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sebagian besar kelompok terbang jemaah haji asal Kalimantan Timur telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Balikpapan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di tanah suci. Proses pemulangan berlangsung secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bayjuri, mengatakan pihaknya terus mengawal seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji hingga kepulangan jamaah ke daerah asal masing-masing. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hingga kepulangan kloter 8, seluruh jamaah dilaporkan berada dalam kondisi sehat tanpa ditemukan indikasi gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan khusus. Hasil tersebut menjadi bagian dari keberhasilan koordinasi antara penyelenggara haji, petugas kesehatan, dan instansi terkait dalam keselamatan jamaah selama perjalanan pulang. Pada hari ini, debarkasi Balikpapan dijadwalkan menerima kedatangan kloter 9 dari Bandara King Abdul Aziz Arab Saudi. Proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Timur akan terus berlangsung secara bertahap hingga kloter 17 tiba, sebelum seluruh jemaah kembali ke kabupaten kota masing-masing.
2: Kami dari Panitia PPIH Embarkasi Balikpapan, proses pemulangannya melalui Bandara King Abdul Aziz Sepinggan Balikpapan. Bukan juga tes kesehatan kepada jemaah haji yang baru datang. Ditakutkan ada yang bawa penyakit dari luar atau bawa virus dari luar. Insya Allah lancar semua. Kita di gelombang 2 ini, itu sudah sampai di kloter 9 hari ini yang akan datang nanti jam 13.15. Jadi hampir-hampir jemaah haji itu tidak batuk gitu kalau kita lihat itu. Berarti dalam keadaan kondisi sehat semua. Dari kloter 1 sampai dengan kloter 8 kemarin. Sampai saat ini yang belum kembali itu sekitar 9 kloter lagi yang belum datang ke tanah air pada sampai kloter 17 seperti itu.
1: Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memberikan pengalaman yang berbeda bagi jemaah asal Kalimantan Timur. Pemerintah Arab Saudi dikabarkan memperbolehkan jemaah membawa lebih banyak barang bawaan saat kembali ke tanah air dibandingkan kebijakan pada musim haji sebelumnya. Kebijakan tersebut turut memberikan kemudahan bagi jamaah dalam membawa oleh-oleh maupun barang pribadi selama proses kepulangan. PPIH Kementerian Haji dan Umroh Balikpapan menyebutkan seluruh jemaah haji asal Kalimantan Timur mengaku sangat puas dengan pelayanan yang diterima selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Berbagai aspek pelayanan mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi hingga pendampingan petugas dinilai berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan pada musim haji berikutnya seiring tingginya antusiasme masyarakat serta minat untuk menunaikan ibadah haji. RRI Samarinda, Muhammad Imran melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji Ramalansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui program sertifikasi halal gratis. Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 14.000 pelaku usaha telah difasilitasi memperoleh sertifikasi halal. Maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan baru pulang pergi Samarinda Melak di Bandara Melalan, Kabupaten Kota Barat. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
1: Lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
1: Ceklik?
2: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
2: Nah kan.
1: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar setia Radio Republik Indonesia Sinawar di 103,3 MHz. Saya hari ini kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program Pro Dangdut. Di sela-sela aktivitas dan kesibukan hari ini, mari sejenak bersantai bersama alunan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur dan menambah semangat Anda. Dan pendengar yang sedang beristirahat di rumah, di kantor, maupun di tempat usaha, maupun yang masih dalam perjalanan, tetaplah bersama kami karena Pro Dangdut akan menghadirkan lagu-lagu pilihan serta membuka ruang interaksi untuk Anda. Ya, pendengar silakan bergabung melalui telepon, SMS maupun WhatsApp di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sepertinya sudah ada penelpon pertama dalam program kali ini. Ya, halo.
1: Halo.
0: Bapak siapa di mana?
1: Dengan Budi CS di Jonggol nih, Mbak.
0: Oke, Pak Budi di Jonggol ya, Pak.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih, Pak?
1: Lagunya terkesan dari Lesti, Mbak.
0: Bisa disebutkan lagi, Pak?
1: Terkesan dari Lesti. Ya.
0: Salam-salamnya nih, Pak.
1: Salamnya buat Bunda Rosi. Terus salam hormat buat Bunda Rosi itu buat Michael. Ya. Masih ingatkah sama saya nih, Mas Michael? Terus buat semuanya aja ya, dari A sampai Z tempat yang ketinggalan ya. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Mbak Rini.
1: Oh ya, Mbak Rini, salam kenal ya.
0: Oke, salam kenal kembali, Pak.
1: Salam hati-hati ya, Mbak.
0: Iya, terima kasih, Pak. Ada lagi, Pak?
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi pendengar ada dari Pak Budi dari Jonggol. Selanjutnya ada penelpon kedua. Ya, halo.
2: Halo.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Ini siapa ini?
0: Dengan Mbak Rini.
2: Oh, penyiar baru.
0: Iya, betul.
2: Oh. Bagus, penyiar baru.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Saya di, maka apa nama saya di situ? Halo.
0: Iya, halo.
2: Ah, bisa pun maka saya di Narong, Narong.
0: Oh iya Pak, maaf
2: saya
0: baru Pak.
2: Nah, saya minta putar song racun aja.
0: Baik Pak, mau request lagu apa Pak?
2: Song racun.
0: Suaranya pecah Pak.
2: Keong racun.
0: Keong racun. Oke. Untuk salam-salamnya untuk siapa aja Pak?
2: Satu salam untuk semuanya aja dari A sampai Z ke A. Semoga sehat semua. Untuk penyiar ini.
0: Iya Pak.
2: Ayo ada keluhan. Ini mendung lagi mau hujan lagi.
0: Iya Pak.
2: Mau hujan lagi di sini. Di Pentian ini mau hujan. Ayo selamat sore.
0: Suaranya
2: selamat sore.

0: Baik, selanjutnya pendengar ada penelpon ketiga. Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, dengan ibu siapa di mana?
1: Bunda Rosi di Malak.
0: Oke, Bunda Rosi mau request
1: di Melakulo.
0: Iya, baik.
1: Bunda Rosi mau lagunya Pintu Taubat aja dari Ida Laila.
0: Ya,
1: halo.
0: Iya, halo, suaranya pecah, Bu.
1: Lagunya Pintu Taubat aja dari Ida Laila.
0: Bisa disebutkan lagi suaranya pecah.
1: Pintu Taubat.
0: Pintu Taubat, oke.
1: Dari Ida Laila.
0: Dan
1: buat yang dijongkon tadi, makasih sepannya. Kenal, moga saya selalu Bapak Pita saja, buat Mbak Erni itu, buat Ibu Daria, Bapak Tuan Banjar Prakutai, buat Edi Permana nih, gabungannya Prakoso juga, Mbak Erni Prakoso, semoga jangan koso-koso terus. Yang belum menikah, sudah cepat menikah. Jangan jomblo. Ditunggu semua lo gabungannya. Kecuali lagunya ada, Mbak.
0: Ya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Lagunya ada.
0: Nanti saya putarkan, Bu. Dari siapa tadi, Bu?
1: Ida Laila.
0: Oke, baik, Bu.
1: Pintu Taubat.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ada ya? Ini mirip Pano Mbak Nisa suaranya ya. Ini Mbak siapa ini?
0: Mbak Rini, penyiar baru.
1: Mbak Rini, ya salam kenal lah, salam cantik buat dirimu.
0: Salam kenal.
1: Semoga selalu aja, tapi kita semoga lancar. Nah, semoga kita dilindungi subhanallah wa ta'ala. Selalu banget hati-hati Mbak ya. Semoga selamat di jalan. Aku teringat Mbak Nisa lah. Mirip banget suaranya Mbak Nisa, kangen aku sama Mbak Nisa. Mbak Nisa baik aja di sana, alam kangen aja. Ya makasih ya waktunya. Tunggunya lambungnya ditunggu Mbak.
0: Ya
1: emang cantik aja buat dirimu. Makasih. Selamat.
0: Selanjutnya ada penelpon keempat. Oke, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa?
3: Nur Alam.
0: Oke, Bapak mau request lagu apa, Pak?
3: Lagu madu.
0: Madu.
3: Dari yang Pak Manis. Siapa salam?
0: Iya, untuk kirim salam ini Pak, buat siapa aja Pak?
3: Ya, buat semuanya. Mbak Rosi tadi, semoga dapat jodoh di umur tua dengan Bang Jagat. Kemudian Mbak Siska di keluarga, semoga sehat selalu.

Sebentar, selanjutnya ada dari pesan WhatsApp dari Bunda Ceria. Selamat sore Mbak Prodangdut, adalah kita untuk cuaca di sini panas. Lagunya Goyang Dumang Dibingkis buat Putra Kusut, Putra Banjar, Bunda Erni, Bunda Angsa Putih, pokoknya semua yang bergabung di sore hari ini.

0: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
0: Lagunya, judulnya Di Ujung Kerinduan.
1: Kerinduan.
0: Dari Ida Laila.
1: Salam.
0: Ya, salamnya untuk Mbak Ani. Semoga monitor di siang hari ini. Di sore hari ini ya. Untuk Mbak Bunda Ceria tadi, terima kasih atas sapaannya. Semoga Bunda Ceria juga sehat selalu ya, mendengar lagu perkuesan dari Putra Kusut pada sore hari ini. Tuh Angsa Putih, semoga sehat selalu juga ya. Tuh Mbak Siskanya juga, semoga sehat selalu. Terima kasih atas sapaannya Bunda Rosi tadi. Semoga Bunda sehat selalu Bunda ya. Semoga kita selalu terhibur lewat Pro Dangdut pada sore hari ini. Mungkin itu aja Mbak sapa saya di sore hari ini untuk semua-muanya aja. Semoga semuanya sehat selalu. Untuk Mbak juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.

Baik pendengar, sebelum lanjut kita putarkan dulu lagu dari Lesti Terkesan yang sudah di request oleh Pak Budi di Jonggol.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Bagi yang sedang menikmati waktu istirahat siang, jangan lupa memanfaatkan waktu sejenak untuk beristirahat dan mengisi kembali energi sebelum melanjutkan aktivitas.

Selanjutnya pendengar, ada dari pesan dari Putri Kutai. Kalau lagunya Menalu Cinta, kalau enggak lagu Siapa Kau. Buat semuanya, buat yang baca, terima kasih. Oke, buat Putri Kutai, terima kasih atas requestannya. Selanjutnya ada dari Pro Dangdut adalah kita, lagu Mabuk Janda, selam buat Seberataan Hulu Hilir Kanan. Oke, terima kasih untuk Putra Banjar, dari Putra Banjar Muara Pahu.

0: Di Ongko Asa Metsore Pro Dangdut request lagu Didi Kempot Cucak Rowo buat Mbak Sarini, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Mbak Ani di Ongko Asa. Baik pendengar, di sela-sela SMS ada telepon. Halo.
1: Halo. Selamat siang, Dangdut.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya.
1: Mau request lagunya Dasi dan Bungku.
0: Lagu siapa, Bu?
1: Dasi dan Bungku. Dari Romantan.
0: Suara
1: Dasi dan Bungku.
0: Dasi.
1: Iya, dengan Bungku.
0: Dari siapa, Bu, lagunya?
1: Roma Irama.
0: Oke. Untuk salam-salamnya untuk siapa, Bu?
1: Salamnya buat teman-teman yang sangat berjuang. Semoga sehat semua. Katanya untuk teman-teman. Untuk Mbak Rini, salam kenal untuk Mbak Rini.
0: Iya, salam kenal kembali, Bu.
1: Ini dengan Tuhan. Itu aja Mbak Rini. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, selamat sore, Bu.

0: Di belakang Mbak Siska. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Bapak Kerawa, Kerawa.
0: Oke, baik. Untuk lagunya, Pak?
1: Lagunya Hujan di Malam Minggu.
0: Hujan?
1: Hujan di Malam Minggu.
0: Baik. Kirim salamnya untuk siapa?
1: Ya, kirim salam dan untuk semua pendengar Insan Mawar, semoga sehat selalu, moral dan tetapi untuk penyiarnya, selamat sore.

Baik pendengar, sebelum kita lanjut, kita putarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Bunda Rosi dengan judul Pintu Taubat.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca.
5: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.
6: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari 2 orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, pertanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar setia RRI Sendawar di 103,3 MHz. Pendengar di sekitar kantor saat ini cuaca mulai terlihat mendung. Awan-awan gelap perlahan mulai menutupi langit dan tampaknya hujan bisa saja turun dalam beberapa waktu ke depan. Dan untuk pendengar nih yang sedang beraktivitas di luar ruangan, bekerja di lapangan maupun yang sedang dalam perjalanan, kami menghimbau agar tetap berhati-hati dan mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan seperti jas hujan atau payung. Dan bagi pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengurangi kecepatan apabila hujan mulai turun dan selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Sementara bagi yang sedang menikmati waktu istirahat siang, semoga cuaca yang mulai teduh ini bisa membuat suasana menjadi lebih nyaman.

Selanjutnya pendengar, ada pesan WhatsApp dari Pak Saminus di Bigung. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sapa salam untuk semuanya, salam kenal buat yang baca lagunya ikut dari playlist. Oke, terima kasih dari Bapak Saminus di Bigung.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

0: Gina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Pendengar setia RRI Sendawar, terima kasih masih bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap terhubung dengan Radio Republik Indonesia. Kini berbagai program RRI dapat dinikmati dengan lebih mudah melalui aplikasi RRI Digital. Mendengar melalui RRI Digital, Anda dapat mendengarkan siaran RRI Sendawar maupun siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia kapan saja dan di mana saja. Dan untuk mendapatkan informasi terkini dan terpercaya, Anda juga dapat mengakses rri.go.id yang menyajikan beragam berita daerah, nasional hingga internasional.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar, kita berhenti sejenak. Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar. Bagi pendengar muslim yang akan menunaikan ibadah sholat asar, kami persilakan untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Sesaat lagi kami akan menghadirkan

حي على الفلاح.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawa, demikian tadi kumandang azan asar untuk wilayah Barong dan sekitarnya. Semoga ibadah yang telah kita tunaikan membawa keberkahan dan menambah semangat dan melanjutkan aktivitas di sore hari. Dan kini kita kembali bersama dalam Pro Dangdut yang akan terus menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu Anda.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar, dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam Pro Dangdut sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah setia bersama kami dan turut berpartisipasi melalui telepon, SMS maupun WhatsApp. Mohon maaf apabila masih ada salam, pesan atau permintaan lagu yang belum sempat kami bacakan pada kesempatan kali ini. Dan sebagai lagu penutup kebersamaan kita sore hari ini, kami akan menghadirkan salah satu lagu pilihan yang di request oleh pendengar setiap Pro Dangdut. Berikut kita dengarkan Aku Rapopo.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Adat istiadat, kerama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka, akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya, untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju, yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
8: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
10: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
13: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
14: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
15: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.
16: Rp 103,3 FM RRI Sendawar.

Selamat sore pendengar setia RRI Sendawara di 103,3 MHz dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya hari ini di edisi 19 Juni 2026 dalam program Ekonomi Digital. Pendengar, di era serba cepat ini, transaksi tidak lagi terbatas pada uang tunai, tapi sudah bergeser ke dompet digital, marketplace, hingga inovasi finansial yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Bersama kami, kita akan mengupas tuntas bagaimana ekonomi digital membuka peluang baru baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat secara luas.

Baik, pendengar, untuk informasi pertama kali ini kita membahas bagaimana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI untuk mendukung penyaluran bantuan sosial serta penguatan sektor UMKM.

membantu proses pendataan dan verifikasi penerima bansos agar lebih akurat, cepat, dan tepat sasaran, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, teknologi ini juga membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang mulai dari perluasan akses pasar, efisiensi operasional, hingga peningkatan daya saing di era digital. Dengan dukungan ini, UMKM diharapkan semakin kuat sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
2: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda kek, nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini, udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia kek.
2: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Ya. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya, perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Baik, pendengar, masih di informasi yang sama, dilansir dari rri.co.id. Pemerintah menilai digitalisasi bansos yang ditopang AI dapat menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, sehingga program bantuan sosial menjadi lebih transparan dan efektif. Selain itu, pendengar, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan terus meningkat seiring perkembangan teknologi, internet, dan UMKM yang semakin terhubung ke platform digital. Harapannya transformasi ini tidak hanya sekedar teknologi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

Karena di era serba digital seperti sekarang, Radio Republik Indonesia terus berinovasi untuk memudahkan Anda tetap terhubung dengan informasi dan hiburan terpercaya. Kini Anda tidak hanya bisa menikmati siaran RRI melalui radio, tetapi juga melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini menghadirkan berbagai layanan dalam satu genggaman mulai dari siaran radio di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, RRI juga hadir melalui website resmi di rri.co.id yang menyajikan berita aktual, informasi publik, serta berbagai program unggulan dari seluruh Indonesia secara cepat dan terpercaya.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?
0: Iyalah.
2: Kamu siapa namanya?
3: Anda masih bersama di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Baik, pendengar, tadi sudah ada dua lagu yang menemani suasana sore hari ini. Lanjut ke informasi selanjutnya. Kali ini kita membahas salah satu kebijakan penting yang menyasar pelaku usaha di era digital. Pemerintah menegaskan bahwa UMKM yang berjualan di marketplace kini wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Pendengar, NIB ini merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dan menjadi langkah awal legalitas usaha di Indonesia. Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan aktivitas perdagangan digital semakin tertib dan

Ya, selain itu pendengar, pelaku UMKM juga akan lebih mudah mendapatkan akses berbagai fasilitas pendukung usaha seperti pembiayaan, pelatihan hingga program pemberdayaan dari pemerintah. Namun di lapangan masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami proses pendaftaran NIB secara mandiri. Untuk itu hadir lembaga IDEA yang siap memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha. Pendampingan ini mencakup edukasi, bantuan teknis pendaftaran hingga proses penerbitan NIB, sehingga UMKM bisa tetap fokus mengembangkan usaha mereka tanpa terkendala urusan administrasi.

0: Telah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
2: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
3: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

0: Lah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Selanjutnya pendengar, setelah ini akan kami hantarkan menuju program Lintas Banjar Nusantara yang dipersembahkan oleh RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya, Sasha. Halo, apa kabar, Sasha? Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Seno. Alhamdulillah, kabar saya dan tim yang bertugas hari ini sehat-sehat aja. Dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan juga terik sekali cuacanya hari ini, Seno.
0: Baik, sama dengan Palangkaraya berarti ya, sangat terik di sini.
1: Baik. Iya.
0: Baik, Sasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait layanan kesehatan terbang terapung, Seno.
0: Wah, terbang terapung ya. Baik, menarik nampaknya. Langsung saja kita dengarkan. Silakan, Sasha.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif dari warga. Kondisi itu terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Hardiansyah.
2: Pelayanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap rangkaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio Aji Andar Rusasi.
3: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya nih, misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya, 3 hari di luar dari perjalanan. Jadi 3 hari.
2: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim terbang terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
3: Kita pindah-pindah desa. Nah itu di Lumbis Hulu sendiri itu kita bisa sampai seratusan pasien, dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
2: Program Dokter Terbang Terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. Informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
3: Begitu ada pengumuman pelayanan terbang terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Seno di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dari Nunukan, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: dari Banjarmasin ada rekan saya Fadli. Halo, selamat sore Bang Fadli.
1: Selamat sore Bang Seno, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar sebaliknya di Banjarmasin?
1: Ya, kabar saya alhamdulillah baik dan juga tim, cuaca juga cerah banget Bang Seno sepanjang hari di Banjarmasin ini.
0: Iya, pas banget ini ya di sore hari Banjarmasin. Wah, ramai aja di sana ya.
1: Iya, udah mulai padat Banjarmasin kalau sore kayak gini deh.
0: Oke, Fadli, ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Ya, Bang Seno, ada informasi terkait Polda Kalsel menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, Bang Seno.
0: Oke, Bang Fadli, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bang Seno. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Selatan kembali menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Kali ini, sebanyak 128 kg sabu-sabu berhasil disita dari 5 tersangka jaringan provinsi yang diduga terafiliasi dengan jaringan gembong narkoba internasional. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita,
3: Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026, Polda Kalsel mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dalam press release pengungkapan kasus di markas Polda Kalsel di Banjarbaru Kamis 18 Juni mengatakan ratusan kilogram barang haram tersebut didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi yang diduga juga terafiliasi jaringan internasional. Mereka ini masuk melalui Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, dan Banjarmasin. Dalam kasus ini ditres narkoba Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka, 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan Depok. Sementara ada beberapa tempat kejadian perkara atau TKP, pertama di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Riang Anggang, dan parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa barang haram ini rencananya akan didistribusikan pada perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Atas perbuatannya, 5 orang tersangka ini terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2: Sabu-sabu yang berhasil ditangkap, disita, dan dari 5 orang tersangka. Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita, mereka masuk mulai dari Pangandaran, kemudian ke Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, kemudian dibawa melalui Surabaya, baru ke Banjarmasin. Dan ini juga diduga ada kaitannya dengan jaringan internasional. Dari 5 orang tersangka.
3: Sementara atas ungkap kasus tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Sufian Haka mengatakan akan memberikan sebuah apresiasi kepada jajaran Polda Kalsel atas keberhasilan pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut.
4: Kami sebagai wakil rakyat berterima kasih jajaran Polda Kalimantan Selatan lebih khusus pada dengan narkoba. Dalam 1 Juli nanti adalah hari ulang tahun Bayangkara Polda. Polri Pak. Nanti kami minta kepada nama-namanya jajaran Polda Kalimantan Selatan khususnya di narkoba, kami memberikan penghargaan berupa sertifikat supaya nanti mendapat apresiasi kalau seandainya bisa sekolah bisa 30% poin dengan ditandatangani menimbang mengingat sebagainya lugunya pun nanti lugunya Garuda Pancasila.
3: Kegiatan ungkap kasus narkoba dalam jumlah besar tersebut yang dilakukan Polda Kalsel juga turut dihadiri seluruh jajaran Forkopimda di Kalimantan Selatan mulai Pemprov Kalsel, Kejaksaan, dan Rem, Antasari, dan Lanal, dan Lanut serta Akademisi ULM.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Bang Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Fadli dari RRI Banjarmasin.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Tapi ini bukan Regita Bayu nih. Iya, dengan siapa ini?
1: Halo Seno, ada Diti di sini.
0: Oh Diti, waduh ya. Diti, mohon maaf ya Diti ya. Ya ada ya. Miskomunikasi kita sore ini.
1: Iya, aman, aman.
0: Iya, Diti, gimana ya kabarnya di sana?
1: Tarakan. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Seno, dan dari pagi hingga saat ini cuaca di Kota Tarakan luar biasa panas sekali Seno.
0: Wah, kok kita sama semua ya di Kalimantan hari ini panas semua.
1: Iya.
0: Baik, Diti, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Informasi mengenai Bea Cukai Tarakan yang memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan Seno.
0: Baik, silakan Diti untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Tarakan memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya sebagai barang yang menjadi milik negara untuk dimusnahkan. Nilai barang tersebut mencapai lebih dari 248 juta rupiah.
2: Barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Keseluruhan ini nilainya sekitar 248.324.820 rupiah.
3: Bea Cukai Tarakan memusnahkan berbagai barang hasil penindakan yang telah berstatus barang milik negara atau BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang ilegal dan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara serta Surat Menteri Keuangan 11 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Majapahit BNB Tarakan. Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Januari 2026. Barang-barang hasil penindakan ini sudah berstatus barang milik negara dan telah melalui proses sesuai ketentuan. Seluruhnya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan meliputi 54.292 batang rokok ilegal berbagai merek, kemudian 3.000 gram tembakau iris, 24 bal pakaian bekas, 5 botol dan 4 galon minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, 18 pieces senjata tajam, serta 40 pieces kosmetik ilegal. Dengan total estimasi nilai barang mencapai lebih 248 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang dimusnahkan. Beliau menyebut kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam penindakan di lapangan.
2: Kalau pemusnahan hari ini itu sudah yang disebutkan ya, ini barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah. Jadi ini merupakan hasil penindakan bersama dari gabungan antara teman-teman dari Angkatan Laut, Polri, kemudian ada di tempat untuk kejaksaan dan hubungan dengan dari pengadilan serta hubungan dari pengawasan tetap negara. Jadi seperti yang kita saksikan, ini merupakan tindak lanjut dari hasil penindakan itu yang sudah disetujui kemudian oleh Menteri Keuangan.
3: Yang menambahkan, sebagian barang diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi, termasuk jasa ekspedisi dengan sumber yang beragam seperti kios-kios kecil hingga pengiriman melalui kapal. Untuk tembakau irit, sebagian berasal dari Pulau Jawa dan masuk tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai. Pola peredarannya masih relatif sama, belum ada modus baru yang signifikan. Hanya saja jumlahnya cenderung menurun dibanding periode sebelumnya. Terkait penanganan, Wahyu menjelaskan, sebagian besar pelanggaran masih diproses secara administratif berupa sanksi dan denda sesuai ketentuan. Selain penindakan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pihak transportasi termasuk kapal yang bersandar di wilayah Tarakan. Sementara itu, minuman mengandung etil alkohol yang dimusnahkan sebagian besar diperoleh dari hasil operasi pasar serta pemeriksaan kapal. Wahyu menegaskan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tapi juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang ilegal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Seno, RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Diti dari RRI Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari Samarinda, dari rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik. Untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau cerah, walaupun masih ada sedikit mendung yang tersisa setelah tadi siang kita sempat kehujanan di sini, Seno.
0: Oke, baik. Berarti potensi hujan bisa terjadi ya setelah ini ya?
1: Masih bisa terjadi.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda pada sore hari ini terkait Perumdam Tirta Kencana Samarinda yang mendorong masyarakat untuk bersiap menghadapi kemarau.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, pendengar dan pemirsa. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Himbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan.
3: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti yang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau sewaktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat itu harapkan mempunyai penampungan. Ya, penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir, nampung lagi gitu.
2: Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumdam Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, rekan Seno di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih rekan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur di Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Saya angin tadi, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
1: Disertai angin, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, karena ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak. Jadi kalau normal.
2: Sementara itu hal masih berkaitan dengan hasil pertanian, dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
3: Ya, pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, lakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah. Beras kan sekarang alat-alat ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dextrite ya, yang artinya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi, sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, APB-nya kan 6.500 gabah.
2: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya, Setia Reseno, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Banjar Nusantara ya, kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga. Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tentang dia. Kembali lagi bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz pendengar, setelah program Lintas Banjar Nusantara ya, yang dipersembahkan oleh RRI Pro 1 Banjarmasin. Kini kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Sendawar sore ini. Dan buat pendengar yang akan menemani waktu sore Anda dengan berbagai informasi aktual, hiburan, serta sajian musik pilihan.

0: pendengar sore hari ini, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan pulang kerja, ada yang masih berjibaku dengan aktivitas di kantor, pasar, di ladang, maupun yang sudah bersantai menikmati waktu bersama keluarga di rumah. Apapun aktivitas Anda saat ini, terima kasih sudah tetap setia menemani kami di RRI Sendawa.
1: Aku senang punya kamu.
0: Dan melalui kesempatan sore hari ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Dan bagi Anda yang berada di perjalanan, diharapkan untuk selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, dan tidak terburu-buru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Kenapa?
0: Dan khusus bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari kantor maupun tempat kerja, kami mengimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan jalan. Pastikan Anda berkendara dengan penuh kehati-hatian, tidak tergesa-gesa, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tetap jaga jarak aman dengan kendaraan lain dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara demi keselamatan bersama. Kami juga mengingatkan, meskipun ingin segera sampai di rumah, keselamatan tetap menjadi prioritas utama agar Anda dapat berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan selamat dan sehat.

0: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardan ini cakardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Dek, kakak mau cari baju. Ada yang main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga, loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
4: Nih, kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Pendengar masih dalam program Sendawar sore ini. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng rakyat minyak kita tetap di angka Rp15.700 per liter. Pendengar, penegasan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran agar tetap terjangkau oleh masyarakat, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga terus memperketat pengawasan distribusi di lapangan agar harga yang diterima masyarakat tetap sesuai ketentuan, serta memastikan ketersediaan stok tetap aman dan merata hingga ke daerah. Ya, pendengar, dengan kepastian harga ini diharapkan tidak terjadi gejolak di pasar dan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil. Lembaran.

Ya, pendengar Anda tidak hanya bisa menikmati siaran Radio Republik Indonesia melalui radio, tetapi juga melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini menghadirkan berbagai layanan dalam satu genggaman, mulai dari siaran radio seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, RRI juga hadir melalui website resmi di rri.co.id yang menyajikan berita aktual, informasi publik, serta berbagai program unggulan dari seluruh Indonesia secara tepat, cepat,

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Pendengar masih dalam program Sendawar sore ini, kebijakan penetapan HET minyak kita ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional, khususnya sektor pangan. Ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kebutuhan yang terus berjalan setiap harinya. Pendengar, pemerintah juga mengajak seluruh pelaku usaha distributor untuk mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi permainan harga yang dapat merugikan masyarakat. Dengan kerjasama semua pihak diharapkan stabilitas harga dan distribusi bahan pokok dapat terus terjaga dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Ya, demikian pendengar setia RRI Sendawar 103,3 MHz, informasi yang dapat kami sampaikan dalam program Sendawar sore ini. Harapan kita bersama, berbagai kebijakan yang telah disampaikan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasaran. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah menemani kami hingga akhir program ini.

Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawara dimanapun Anda berada, menjelang waktu maghrib bagi Anda yang sedang beristirahat di rumah maupun dalam perjalanan pulang, mari kita manfaatkan waktu yang penuh keberkahan ini dengan memperbanyak ketenangan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, sambil menantikan datangnya waktu sholat maghrib, Anda dapat menyimak lantunan ayat suci Al-Quran, khususnya surah Al-Mulk. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita lakukan pada sore hari ini menjadi ladang kebaikan serta membawa ketenangan bagi kita semua.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Walaqad

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.
1: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur.
0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan.
1: A'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur.
0: Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang?

Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.

0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kini telah tiba waktu yang dinantikan umat muslim, yaitu waktu sholat maghrib. Bagi Anda yang beragama Islam, kami mengajak untuk sejenak menghentikan aktivitas, mensucikan diri dan menunaikan kewajiban sholat maghrib tepat pada waktunya. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ketenangan serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

Pendengar setia RRI Sendawar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki waktu maghrib. Semoga ibadah sholat yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, sebagai penutup kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini, kami akan menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu religi yang penuh makna dan menyejukkan hati. Saya Sari ini pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam

0: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
1: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
1: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Salah. Kakak sih.
0: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu deh, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya deh kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: remaja Indonesia?
1: Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way. Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan lensa olahraga pendengar, yang dimana di lensa olahraga pada malam hari ini pendengar kita akan bacakan berita sepekan tentang 6 cerita warnai sepekannya perdana Piala Dunia 2026 nih pendengar. Jadi pendengar, Piala Dunia 2026 baru berjalan sepekan tetapi sudah menghadirkan banyak cerita yang melampaui pertandingan di atas lapangan ya. Turnamen terbesar dunia itu menyuguhkan sejarah baru, kontroversi hingga kisah kemanusiaan yang menarik perhatian publik. Dan edisi kali ini menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, pendengar. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berbagi peran sebagai tuan rumah bagi 48 negara peserta di tengah persaingan memperebutkan tiket menuju babak gugur. Sejumlah peristiwa justru mencuri perhatian dunia. Beberapa cerita bahkan lebih banyak diperbincangkan dibanding hasil pertandingan yang tercipta di lapangan. Ada pembukaan bersejarah yang berlangsung di tiga negara berbeda, kontroversi kartu merah pada laga perdana hingga kisah Iran yang harus segera meninggalkan Amerika Serikat setelah bertanding. Dan seperti apa cerita selengkapnya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan ini.
3: Makan bantal, makan di bantal.
4: Terasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Lalu di sisi lain, pendengar, aksi supporter Jepang dan perjalanan Kurakawa menghadirkan sisi humanis yang memperkaya turnamen. RRI.co.id telah merangkum 6 cerita yang paling menyita perhatian sepanjang pekan pertama Piala Dunia 2026. Dan berikut, pendengar, sejumlah momen menarik yang mewarnai perjalanan turnamen pada pekan pertama Piala Dunia di pertengahan Juni 2026. Catatan pertama lahir bahkan sebelum sebagian besar peserta memainkan pertandingan perdananya. Piala Dunia 2026 resmi menjadi ajang turnamen sepak bola pertama yang dibuka melalui rangkaian seremoni di 3 negara tuan rumah. Stadion Azteca di Meksiko turut mencatatkan sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stadion legendaris tersebut menjadi venue pertama yang 3 kali menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Sementara itu, pendengar, pembukaan di 3 negara sekaligus memperlihatkan bagaimana sepak bola terus berkembang melampaui batas geografis. FIFA berupaya menghadirkan turnamen yang mampu menjangkau lebih banyak negara dan penggemar. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, pembukaan turnamen dirancang untuk mencerminkan identitas setiap negara tuan rumah. Menurutnya, rangkaian seremoni juga menjadi simbol persatuan yang mengikat seluruh peserta. Infantino menilai seremoni pembukaan di Meksiko berhasil menghadirkan energi yang semangat dan semangat khas tuan rumah. Perayaan tersebut juga menampilkan kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Infantino juga menyampaikan apresiasi kepada para seniman yang terlibat dalam rangkaian pembukaan turnamen. Menurutnya, pendengar, kolaborasi tersebut menghadirkan momen berkesan bagi jutaan penggemar sepak bola dunia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi! Boy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-degan.

0: rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Euforia pembukaan kemudian bergeser ke lapangan ketika Meksiko menghadapi Afrika Selatan pada laga perdana. Pendengar, pertandingan tersebut berlangsung keras dan penuh tensi sejak menit-menit awal pertandingan. Keputusan wasit asal Brazil Wilton Sampaio menjadi salah satu sorotan pada laga pembuka tersebut. Pengadil berpengalaman itu mengeluarkan 3 kartu merah dalam pertandingan yang berlangsung keras dan penuh tensi. Sampaio bukan nama asing dalam kontroversi Piala Dunia pada perempat final Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan Prancis. Pendengar, sejumlah keputusannya juga sempat mendapat kritik dari pemain maupun pendukung Inggris. Karena itu pendengar, ketegasan Sampaio dalam laga Meksiko melawan Afrika Selatan kembali memunculkan perdebatan. Meski demikian, seluruh keputusan penting dalam pertandingan tetap mendapat dukungan teknologi VAR. Dalam pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, wasit beberapa kali mengeluarkan kartu untuk meredam duel yang berlangsung sengit hingga peluit panjang dibunyikan. Pendengar, pertandingan tersebut menghasilkan 3 kartu merah yang memicu perdebatan. 2 pemain Afrika Selatan harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah menerima kartu merah menjelang pertandingan akhir. 1 pemain Meksiko juga mendapat hukuman serupa dari wasit ya. Sejumlah keputusan pengadil lapangan kemudian menjadi bahan diskusi para penggemar sepak bola dunia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. حي

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RR.

0: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernafasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.
2: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
3: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
2: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
3: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
2: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya pendengar, penggunaan video asisten refer ya atau VER yang diharapkan memperjelas keputusan justru memunculkan kontroversi baru sepanjang

Meski harus menyelesaikan pertandingan dengan 9 pemain, Afrika Selatan berusaha mengambil pelajaran dari laga pembuka tersebut. Mendengar kiper Afrika Selatan Ronwen Williams menilai timnya mendapat pengalaman berharga menghadapi atmosfer Piala Dunia. Williams mengatakan timnya sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal dan kehilangan pemain, namun pendengar, Afrika Selatan tetap berusaha memberikan perlawanan hingga peluit panjang dibunyikan. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana kerasnya persaingan yang langsung dihadapi peserta sejak pertandingan pertama. Bagi Afrika Selatan, laga melawan Meksiko menjadi pelajaran penting sebelum menjalani pertandingan berikutnya di Grup A. Di tengah sorotan terhadap pertandingan pembuka, Iran menghadapi tantangan berbeda sebelum menjalani laga pertamanya. Tim berjuluk Tim Meli itu pendengar menjadi perhatian karena harus berhadapan dengan kendala perjalanan dan administrasi. Situasi geopolitik yang berkembang menjelang turnamen membuat keberadaan Iran mendapat perhatian khusus. Bahkan sempat muncul pembahasan mengenai kemungkinan tim tersebut datang dan meninggalkan Amerika Serikat dalam waktu singkat. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri info sesi Lensa Olahraga ya di Sendawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: membantu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400.000 barrel bisa terwujud.
1: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dan Kedutaan Israel di Tepi Barat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Matiwi. Memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
2: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
2: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga berikan. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: AIL. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani dari 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avanti

0: bisa kita mitigasi risikonya. Insya Allah untuk pangan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2020. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah tidak ada hujan, kemudian mengatur

0: Indonesia aman hingga 10 bulan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari dan akan menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 1 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
1: Kalau angka play yang terendah adalah 10 bulan ke depan dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi resikonya.
0: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali, jadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, tersumudar untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Ya, kita kan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
4: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target prosentase energi yang dicanangkan oleh Pak

0: IOR di lapangan Minas, Riau, meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut wilayah kerja rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi CIOR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan minyak nasional untuk mendukung pencapaian target di pemerintah.
1: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron panjang 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan kimia. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina untuk dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulito menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap minyak.
2: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi kontribusi terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
0: RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Maka ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 dari Terus Modera untuk Indonesia.
3: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
4: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas

pada kesempatan yang sama, Tuan Yang Riset Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak

0: son los jugadores de mi equipo.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya organisasi model bisnis UMKM guna pertumbuhan dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutus untuk UMKM sentra membantu UMKM naik kelas. Hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan pendampingan UMKM. Dari Jakarta, Mbak Sawati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI.

0: masih dari tanah suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus kelasnya Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
1: Ya, nah, saat ini saya berada di tanah suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus jemaah terakhir jemaah haji yang berada di muka operasional bus solawat.
0: Syarif Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
1: Ini saya berada di tanah suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, personal bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat akhir jemaah haji yang berada di Mekah, personal bus solawat dan sebelum salat Jumat 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi dan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan tadi pada masa puncak operasional mengoperasikan 450 unit bus selawat, jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada. Kendati demikian, sebanyak 52 unit disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan, dan mobil selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Sipamir dan wilayah Cipala dari serta Azizia dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 4 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah dan rute bus selawat hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani tinggalkan Mekah. Rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Sipamir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada haji ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram, sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Jakarta dan Jakarta-Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Terdapat reporter Saadat Udarain. Saadat Udarain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 130 jemaah haji yang mati di Bandara Internasional Soekarno Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Kasi. Wali haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Bandara hanya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Mas Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 6514 disusul 400 jemaah haji asal Jawa Barat Barkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta berkenan mengatakan perasaannya senang dan bercampur saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun syukur dapat kembali dengan keluarga dan sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci. Melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji dari Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Soekarno Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
3: Baik, Hana. Jemaah Haji Kota 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26. Selanjutnya para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Hubela, Kecamatan Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kota 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
4: Himbauannya yaitu pertama, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang tidak tidur, terutama jaga kesehatan ya sih, jangan sampai nanti lanjutkan penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ini mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan.
3: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Jati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dan 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyebutkan meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijik dan Masjid Al-Furq, Mazar Al-Nubati. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Berkar Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ada menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elite pro academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kelompok nasional.
2: Kita sudah mencoba
1: oleh Asep bahwa memang pihaknya terus komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihak terus atau rutin dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun berkaca pada musim lalu EPA mulai bergulir ada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini Super League atau pertama atau utama itu akan ada kelompok usia 16 dan sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul Itiloli, Multi Career Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam media menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial kami di Instagram dan X @RRI Program 3. WhatsApp channel RRI

0: demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar.
0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama mimbar agama Islam pendengar yang akan dibawakan oleh Ustadz Ping dengan topik Cinta Rasul. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad al-Amin wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahuma minan nabi wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu ala alihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kesempatan, dan semoga setiap kesempatan yang Allah berikan kita gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk menerima dan melaksanakan daripada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah dan terlimpah kepada hadratul rasul Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendatangkan kecintaan dan senyum gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, seseorang itu akan sering menyebut-nyebut daripada orang yang dicintainya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengaji daripada kecintaan-kecintaan yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta dengan seseorang, pastilah kita ada yang namanya pengorbanan. Kalau kita cinta dengan seseorang, pasti adalah yang namanya pengabdian. Kalau kita cinta dengan seseorang, pasti ada yang harus kita lakukan untuk membuat dia senang dan gembira. Setiap kita pasti punya idola, setiap kita pasti punya sesuatu yang kita sukai dan yang kita sayangin. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita salah mencintai, kita salah berkorban, kita salah mengabdi. Coba kita lihat pada saat sekarang ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seorang rasul, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah Nabi Muhammad yang kita cintai, karena beliau yang mendatangkan daripada keselamatan buat kita, karena beliau yang telah menjadikan teladan buat kita, karena beliau yang telah menjadi bahagian daripada para pemberi syafaat fi yaumil qiyamah nantinya. Mari kita taburkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita meneladanin daripada sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Jangan sampai kita salah mencintai padahal orang yang kita cintai bukan bagian daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, bukan bagian orang-orang yang mendatangkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat anak-anak pemuda-pemudi kita pada saat sekarang ini. Mereka asik, mereka sibuk dengan para idola-idola mereka. Mereka senang mengikuti daripada para-para idola mereka. Padahal belum tentu para-para idola mereka itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang-orang yang mereka cintai itu mendatangkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita mencintai orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya aku mencintai daripada orang-orang yang mencintai mereka karena aku, dan mereka yang mencintai orang-orang yang aku cintai. Siapakah mereka yang dicintai oleh Allah? Siapakah mereka orang yang dikasihi oleh Allah? Yang pertama adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah para-para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para-para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan para nabinya nabi-nabinya Allah? Karena nabinya Allah berjumlah 324,000. Dan rasul-rasul Allah itu berjumlah 313 rasul. Dan nabi dan rasul Allah itu berjumlah 25 yang wajib kita imani. Oleh sebab itu, kemudian lagi yang wajib kita cintai adalah para salafun salih, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa mewarisi daripada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para alim ulama pewaris daripada nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka ini yang istimewa ada dalam hati kita. Hendaknya mereka ini yang istimewa kita cintai. Hendaklah mereka ini yang istimewa kita teladani. Hendaklah mereka ini yang istimewa kita dengarkan setiap kalimat-kalimatnya. Karena setiap kalimat yang diucapkannya, setiap ajakannya, yaitu mengajak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk senantiasa melaksanakan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengingatkan kita untuk menjauhi daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka inilah orang yang wajib kita cintai. Sehingga dalam sebuah kitab di sana ditegaskan, min wajibati qalbi mahabbati salihin. Maka wajib setiap hati-hati kita untuk cinta kepada orang-orang saleh. Kalau sudah kalimat wajib ini untuk cinta kepada orang soleh, hendaknya kita cintai orang-orang yang soleh. Tidaklah dikatakan seorang guru kalau kita tidak mengikut dari apa kalimat daripada kalimatnya dan apa yang telah dicontohkannya. Oleh sebab itu mari kita pada saat ini kita perbaikin siapa-siapa orang yang istimewa yang akan menjadi daripada kecintaan kita. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Dan cinta kita, marilah kita perbaikin semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengaturkan cintanya kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada dia. Kalau dia mencintai kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang baik untuknya. Kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaga dia daripada tipuan dunia dan godaan-godaan syaitan laknatullah alaih. Pada pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita cintai keluarganya Rasul. Mari kita cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cintai para-para alim ulama, karena dengan kecintaan kita kepada mereka, kita mendatangkan daripada rahmatnya Allah, mendatangkan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap sesuatu yang kita kerjakan menjadi daripada kenikmatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tidak hanya kalimat cinta yang kita ucapkan kepada para kekasih Allah, melainkan pengabdian kita kepada mereka, melainkan pengorbanan kita untuk mengikuti apa-apa yang telah mereka anjurkan, sehingga kita juga menjadi bahagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis tadi, kalau kita cinta maka kita banyak menyebutnya. Coba kita lihat pemuda-pemudi sekarang, kira-kira yang mereka cintain itu siapa? Apakah mereka banyak bersalawat kepada Rasul? Ternyata enggak. Mereka banyak mengucap kalimat-kalimat dunia, bahkan kalimat itu mengandung daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka cinta, apakah lihat lagi pemuda-pemudi kita mencintai dan meneladani daripada Rasul? Kita lihat mereka sekarang, apakah mereka senang daripada berkata yang baik-baik saja? Apakah mereka senang mengucap kalimat yang bagus-bagus saja? Kalau mereka benar-benar umatnya Rasul, cinta dengan Rasul, mereka akan menjadi orang-orang yang soleh, mereka akan menjadi orang-orang yang baik, mereka akan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jangan sembarangan kita menaruh cinta kepada seseorang. Telitilah dulu, lihatlah dulu apakah orang yang akan kita cintai ini akan mendatangkan keberkahan, apakah akan mendatangkan kenikmatan, apakah akan mendatangkan keselamatan, apakah akan mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita cari, ini yang harus kita usahakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bahagian daripada kerinduannya Allah Subhanahu wa taala, bahagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita akan lakukan, Allah jadikan kita bahagian daripada orang-orang senang-senang tiasa mendatangkan daripada mahabbatullah wa mahabbatur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang indah adalah kalimat yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُحَىٰ. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkata-kata atau menyampaikan kalimatnya, melainkan kalimatnya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu kita ikutin kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa nantinya mendapatkan orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu hadirin rahimakumullah, inilah satunya kesempatan kita memasang satu niat kita untuk mencintai daripada para aulia Allah, untuk mencintai daripada Nabi dan Rasulnya Allah, untuk mencintai daripada malaikat-malaikat Allah, dan terutama kita mengatakan cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maka oleh sebab itu marilah kita senantiasa menjaga semua ilmu agama yang telah Rasulullah SAW titipkan kepada kita, di mana setiap ilmu yang Rasulullah titipkan kepada kita jelas memiliki manfaat yang sangat luar biasa, jelas memiliki keistimewaan yang luar biasa, jelas memiliki sesuatu yang sangat dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah dan teladanilah Rasulullah. Cintai dan teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta mahabbatullah wa mahabbatur rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama mulai detik ini kita pasang cinta kita kepada orang yang tepat. Kita berikan cinta kita kepada orang yang tepat. Kita haturkan cinta kita kepada orang yang tepat, dan kita berkorban kepada orang yang kita cintai, dan kita berusaha membahagiakan kepada orang yang kita cintai dengan senantiasa mengharapkan daripada rahmatnya Allah, dengan mengharapkan daripada ridhonya Allah, dengan mengharapkan daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah saat ini, detik ini, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teladan yang baik, dengan teladan yang indah. Kita ikutin apa-apa yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita menjadi umat yang dicintai oleh Allah, agar kita menjadi umat yang nantinya berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Jangan hanya sebatas lisan kita cinta dengan Rasul, namun hati kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perjumpaan yang singkat ini, dari kalimat yang singkat ini, marilah kita bertafakur kepada Allah, marilah kita introspeksi diri kita, sudahkah kita setiap langkah dan perbuatan kita senantiasa mendatangkan kebahagiaan pada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghadirkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua kita yang mendengarkan kalimat-kalimat ini mendapatkan daripada ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridhonya Allah, dan nanti fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan, minta hal dan ridhonya. Wa ma arsalnaka ila rahmatanil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mimbar Agama.
4: Pro 1.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Ma.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Ma?
2: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, Mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama mini drama dengan judul Harga Sebuah Kenyamanan, produksi RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.
2: Jadi, gimana dong, Kak? Apa jadi Kakak berangkat ke Medan hari ini?
3: Iya, Dek, sepertinya begitu. Kan kamu tahu sendiri Kakak gak bisa hidup di kota kecil kita ini. Bisa-bisa Kakak sesak nafas di sini.
2: Lalu yang jaga Mama siapa, Kak? Kan aku masih sekolah loh, Kak.
3: Kan ada kamu, Dek. Lagian nanti kalau Kakak sudah kerja, maka Kakak akan kirim uang banyak sama kamu.
2: Jadi aku yang jaga Mama selama Kakak di perantauan?
3: Iyalah, Dek. Ini masukkan ciket ini juga.
2: Sini. Kak, tamat sekolah nanti aku juga maulah kerja seperti Kakak ya.
3: Iya, Dek. Kalau Kakak sukses pun nanti kita beli rumah di sana. Lalu kita akan pindah semua. Siapa tahu kan kita dapat jodoh orang seberang, iya kan?
2: Iyalah. Aku hanya bisa mendoakan Kakak deh dari sini.
3: Iya, gak apa-apa, Dek. Yang penting kamu harus jaga Mama kita ya. Sepertinya sudah ada yang jemput Kakak, Dek. Kakak pergi dulu ya.
2: Iya. Tapi Kakak... Kakak gak pamit sama Mama?
3: Kan semalam udah. Lagian Mama kalau sudah tidur kan gak boleh diganggu. Udah, Kakak berangkat dulu. Kamu jaga diri baik-baik ya.
2: Kakak juga ya, jaga diri baik-baik. Aku pasti merindukanmu.
3: Iya, Dek, aku juga, dah.

0: Satu tahun kemudian.
1: Halo kak, kenapa kak?
2: Dek, bantu kakak dulu dek. Kakak lagi butuh duit ini.
1: Lah, kok minta bantunya sama aku sih kak? Aku juga lagi butuh uang di sini kak. Mama sakit keras loh.
2: Iya, nanti aku ganti. Minggu depan aku ganti. Ayo kirim dulu lah dek.
1: Sudah banyak loh kakak pinjam uang aku. Ini aku lagi di tempat kerja ini. Kalau pekerjaan kakak di sana nggak jelas, ya udah mending aja kakak pulang. Biar kita hanya di kota kecil ya kak ya. Tapi lumayan loh ada pekerjaan di sini. Mama lagi sakit loh kak. Mana kakak belum pernah pulang kampung lagi.
2: Iya, nanti kakak ganti. Nanti kalau kakak ada uang, kakak pulang. Kakak pasti pulang deh.
1: Semua juga bisa bilang kayak gitu loh kak.
2: Iya loh dek, aduh ayolah dek. Banyak-banyak bicara, bantu kakak dulu buruan. Kalau tidak
1: apa? Kenapa? Apa yang akan kakak lakukan?
2: Bukan gitu dek, kakak ada tunggakan motor di sini. Kalau gak dibayar sekarang cicilannya, nanti motor kakak akan ditarik sama showroom dek.
1: Lalu kapan kakak ganti uangku yang kemarin itu loh? Buat biaya mama berobat loh kak.
2: Secepatnya dek, secepatnya pasti kakak ganti.
1: Baiklah, aku tunggu ya. Jangan lupa uangku yang ini juga nanti jangan lupa kakak ganti sama aku. Kakak jujur ya, aku sangat butuh banget ini loh kak, uang ini loh.
2: Pasti aku ganti, aku kirim loh dek nanti kalau kakak udah punya uang. Terima kasih ya dek, kamu saudaraku yang paling ngerti kakak saat ini.
1: Iya

0: Halo, Kak. Kenapa Kakak tidak pulang saat Mama meninggal, Kak?
1: Maafkan Kakak, Dek. Saat ini benar-benar Kakak dalam masalah besar. Kakak sudah dipecat dari tempat kerja Kakak, Dek. 5 bulan Kakak nganggur sekarang. Kakak tidak punya uang untuk pulang saat Mama pergi, Dek.
0: Sebenarnya Kakak kerja apa sih, Kak? Sampai-sampai Kakak menderita bagaikan pengemis yang tidak punya tujuan dan haluan untuk berlabuh. Di mana Kakakku yang dulu yang selalu cerdas, pintar di sekolah? Di mana Kakakku yang dulu yang selalu berani dan tegar menghadapi segala masalahnya?
1: Maafkan Kakak, Dek. Sebenarnya Kakak bukan seperti yang kamu bayangkan. Kakak hanyalah wanita yang sangat tidak pernah beruntung seperti kamu, Dek. Jujur, Kakak ada kerja bagus di sini. Tapi karena keangkuhannya Kakak dan terobsesi dengan pergaulan di sini, Kakak berbohong, Dek, dan mengatakan kalau Kakak kerja. Dan Kakak mengatakan kalau Kakak dari keluarga kaya raya dan bisa makan enak dan traktir teman kerja. Tiap malam Kakak pergi berpesta sama teman-teman Kakak, Dek. Kakak benar-benar kacau di sini dengan gaji yang ada. Malah Kakak habiskan untuk menutupi keadaan Kakak yang sebenarnya. Kakak takut kalau mereka mengetahui Kakak berasal dari kota kecil, Dek. Kakak benar-benar hilaf, Dek. Akhirnya teman-teman Kakak tahu keadaan Kakak yang sebenarnya dan mereka meninggalkan Kakak. Mereka mengacaukan kerja Kakak, Dek. Yang dulunya atasan ngasih Kakak proyek malah diberikan lagi pada teman Kakak. Akhirnya pekerjaan Kakak dialihkan ke orang lain karena keteledoran Kakak, Dek. Kakak terlalu percaya pada teman yang baru 1 tahun Kakak kenal. Sekarang Kakak benar-benar tersiksa, Dek. 5 bulan Kakak hanya mengandalkan sisa uangmu, Dek. Uangmu yang kamu kirim sama Kakak. Maafkan Kakak, Dek. Kakak benar-benar minta maaf.
0: Ya ampun, Kak. Pulanglah, Kak.
1: Kakak malu, Dek. Malu sama orang di sekitar kita, Dek.
0: Tidak usah malu, Kak. Jujur, aku sangat marah sama Kakak. Waktu aku merasa Kakak hidupnya enak di sana, dapat kerja yang mapan, gaji yang besar, tapi ternyata aku jauh lebih beruntung di sini, Kak. Meskipun hanya kerja di toko orang, tapi aku bahagia diberi kepercayaan yang akhirnya aku bisa memenuhi kebutuhan Mama dan Kakak di perantauan.
1: Sekali lagi aku minta maaf, Dek. Aku salah. Aku hilaf, Dek. Aku tidak pernah bersyukur dengan apa yang Kakak dapat sebelumnya. Kakak malah menyanyiakan semua keberuntungan itu, Dek.
0: Itulah, Kak. Makanya dari dulu, mendingan Kakak mendengarkan apa yang kata Mama bilang. Kita kerja di sini saja. Di sini juga banyak harapan. Tapi, sudahlah. Kakak pulanglah. Aku tahu Kakak sangat terpuruk di sana. Aku gak mau kehilangan orang yang aku cintai pergi untuk kedua kalinya. Pulanglah, Kak. Bagaimanapun, Kakak adalah saudara kandungku satu-satunya yang saat ini aku miliki. Pulang, Kak.
1: Kakak takut. Kakak takut jadi bebanmu, Dek.
0: Tidak, Kak. Tidak, tidak sama sekali. Aku percaya Kakak sudah menyadari kesalahan Kakak dan ingin sebuah perubahan ke dalam hidupnya Kakak.
1: Terima kasih, Rita. Terima kasih, adikku. Adikku yang sangat tulus mencintaiku.
0: Kamu kakakku, saudara perempuanku satu-satunya pengganti ibu di rumah ini. Aku menunggumu, Kak. Pulang ya, Kak, ya.
2: Harga sebuah kenyamanan.

Oke, Bapak pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ngobrol bareng komunitas. Dan seperti biasa pendengar, di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama kita kutip dari rri.co.id. Komunitas Berlabuh Kasih perluas akses pendidikan bagi anak panti asuhan. Komunitas Berlabuh Kasih terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, khususnya yang tinggal di panti asuhan di wilayah Serang dan Cilegon. Komunitas yang berdiri sejak 2025 tersebut fokus menghadirkan kegiatan edukatif dan pengembangan kreativitas bagi anak-anak. Founder Berlabuh Kasih, Bunga Mutiara Aida Kusenanto mengatakan kegiatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik tetapi juga pengembangan keterampilan dan karakter anak. Berbagai aktivitas seperti kreasi tanah liat, penanaman tanaman, hingga pembelajaran lingkungan rutin dilaksanakan. Menurut Bunga, ide mendirikan komunitas tersebut berawal dari inspirasi yang diberikan almarhum ibunya yang aktif melakukan kegiatan sosial bagi anak-anak. Pengalaman tersebut mendorongnya untuk menghadirkan gerakan serupa dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Pada awal pendiriannya, pendengar, Berlabuh Kasih dijalankan seorang diri. Seiring berjalannya waktu, komunitas tersebut berkembang dan kini memiliki 25 anggota tim yang sebagian besar merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banten. Kegiatan yang dijalankan komunitas itu mendapat respon positif dari anak-anak maupun para relawan. Selain memberikan manfaat bagi penerima program, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pengembangan diri bagi para relawan yang terlibat. Bunga menilai masih terdapat kesenjangan akses pendidikan di sejumlah daerah pendengar. Karena itu, ia berharap semakin banyak anak muda yang bergerak untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pendidikan di lingkungan sekitarnya. Kedepan pendengar, Berlabuh Kasih menargetkan perluasan program ke wilayah Tangerang dan Jakarta. Selain itu, komunitas tersebut juga berencana menggelar seminar dan webinar terkait pendidikan serta penguatan kesehatan mental bagi masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Aku ambil minuman dulu ya di dapur.
3: Iya, yo.
2: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
3: Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
2: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
4: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Informasi di Ngobrol selanjutnya pendengar datang dari komunitas Acil atau Anak Cinta Lingkungan ya. Kesadaran lingkungan anak muda ND mulai meningkat. Kesadaran menjaga lingkungan di kalangan generasi muda Kabupaten ND terus menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian pendengar, tantangan terbesar dalam upaya pelestarian lingkungan masih terletak pada perubahan pola pikir masyarakat terkait pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap kelestarian alam. Hal tersebut disampaikan pegiat lingkungan dari komunitas Anak Cinta Lingkungan atau ACIL ND dalam program siaran Pro 2 RRI ND pada Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya pendengar, keterlibatan anak muda dalam berbagai kegiatan peduli lingkungan seperti aksi bersih-bersih atau clean up dan pengelolaan sampah daur ulang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi juga telah dilibatkan dalam edukasi pemilahan dan pengelolaan sampah. Ia menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada pelaksanaan kegiatan bersih-bersih lingkungan, melainkan pada perubahan pola pikir masyarakat yang masih menganggap membuang sampah sebagai persoalan individu tanpa dampak yang lebih luas. Padahal nih pendengar ya, menurutnya jika kebiasaan tersebut dilakukan secara kolektif oleh banyak orang, dampaknya dapat menimbulkan persoalan lingkungan yang serius. Ia mencontohkan, apabila sebagian besar masyarakat memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan, maka volume sampah yang dihasilkan akan terus meningkat dan sulit ditangani. Karena itu pendengar, ia menilai pendidikan lingkungan sejak usia dini menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran menjaga alam. Pendidikan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Ia berharap gerakan pelestarian lingkungan di Kabupaten ND dapat terus diperkuat melalui kolaborasi antara komunitas, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Menurutnya pendengar, sinergi berbagai pihak menjadi kunci untuk membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Huruf titik satu.
2: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas.

Informasi di Ngobrol selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Hari Asyura jadi momentum tebar kebaikan dan raih keberkahan. Jadi pendengar, Hari Asyura menjadi momen istimewa yang dapat dimanfaatkan umat Islam untuk meraih pahala besar melalui amalan sederhana. Momentum ini juga dinilai sebagai kesempatan memperkuat pemahaman sejarah dan meningkatkan kualitas ibadah. Hal tersebut dibahas dalam program Ngobrol Bareng Komunitas RRI Pro 1 Banjarmasin pada Kamis 18 Juni 2026. Program ini menghadirkan Ahmad Maulana MPD dari Ikatan DAI Indonesia Kalimantan Selatan sekaligus pengajar Pondok Pesantren Insan Madani Banjarmasin. Ahmad Maulana menjelaskan Asyura berasal dari kata Arab Asyarah yang berarti 10, merujuk pada tanggal 10 Muharram. Dalam sejarah Islam, pendengar, hari tersebut memiliki kedudukan istimewa karena berkaitan dengan berbagai peristiwa penting para nabi yang menambahkan pemahaman sejarah menjadi kunci untuk menumbuhkan semangat beribadah. Berbagai peristiwa seperti diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, hingga keselamatan Nabi Nuh alaihissalam menjadi bagian penting dari makna Hari Asyura. Selain itu pendengar, umat Islam dianjurkan melaksanakan puasa Asyura yang dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun sebelumnya. Ibadah ini dapat dilakukan pada 10 Muharram atau disertai puasa 9 dan 11 Muharram sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Maulana juga mengajak masyarakat untuk memperbanyak amal kebaikan di Hari Asyura, termasuk berbagi kepada keluarga, anak yatim, dan lingkungan sekitar. Menurutnya, semakin banyak kebaikan yang dilakukan, semakin besar pula keberkahan yang diperoleh. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

hadirkan inspirasi dari komunitas Nova Loka Surabaya. Program Ngobrol Bareng Pro 1 atau Ngobras Pro 1 RRI Surabaya pada Kamis 18 Juni 2026 pendengar menghadirkan kisah inspiratif dari komunitas Belajar Nova Loka dipandu oleh Jo Adi Yuwanda. Siaran tersebut menghadirkan langsung pendiri Nova Loka Andri yang berbagi cerita tentang perjuangan membangun rumah belajar bagi anak-anak kurang beruntung di kawasan belakang makam Kembang Kuning Surabaya. Meski usianya belum genap setahun, Nova Loka telah menjadi harapan baru bagi puluhan anak yang membutuhkan akses pendidikan dan perhatian. Andri menjelaskan Nova Loka resmi berdiri pada 2 September 2025. Komunitas ini lahir dari keprihatinannya setelah mendengar cerita tentang anak-anak yatim piatu serta anak dari keluarga kurang mampu yang tidak mengenyam pendidikan pendengar. Saat mengunjungi lokasi tersebut, ia terenyuh melihat banyak anak menghabiskan waktu bermain di sekitar area makam tanpa kegiatan positif. Tekad Andri semakin kuat setelah mengenal dua anak yang menjadi titik awal perjuangannya, yakni Lita dan Inara. Lita tinggal bersama kakaknya setelah sang ayah meninggal dunia dan ibunya pergi tanpa kabar. Sementara Inara, yang saat itu berusia sekitar 4 hingga 5 tahun, belum pernah merasakan bangku sekolah. Perjalanan mendirikan Nova Loka bukanlah hal mudah pendengar. Andri hanya lulusan sekolah menengah dan bekerja sebagai kurir paket dengan penghasilan yang tidak menentu. Bermodal panggilan hati, ia memberanikan diri mengontrak rumah seharga 1 juta rupiah per bulan untuk dijadikan tempat belajar. Dalam pelaksanaannya pendengar, Nova Loka tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Bersama dua tenaga pengajar berpengalaman serta dukungan mahasiswa dari UNESA, UNAIR, dan UNTAK, proses belajar dikembangkan secara dua arah dengan inspirasi metode pendidikan di Jerman. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras ya di malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program siar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an 90-an kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar di Ruang Rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052393.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Pagi baik, sudah ada kasih sekali di Kota Bangun nih pendengar yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, sayang sekali terputus untuk kasih sekali yang ada di Kota Bangun ya. Ditunggu gabungannya kembali di 0812 5052 3938.

Oke, baik Siska di Kota Bangun kembali bergabung di pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, sayang sekali terputus lagi nih untuk Siska yang ada di Kota Bangun. Terkendala jaringan mungkin ya pendengar ya. Dan untuk pendengar yang lain yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, Kak Siska kembali bergabung ya. Kita coba sambungkan kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Gimana kabarnya nih Kak Siska di Kota Bangun?
1: Alhamdulillah baik.
0: Dua kali terputus nih, kenapa tuh kira-kira?
1: Nggak tahu nih, mungkin HP-nya yang bermasalah ini
0: Cuaca aman kah di Kota Bangun nih malam ini?
1: Ya?
0: Cuaca di Kota Bangun malam ini gimana nih?
1: Cuacanya nih kayaknya nih cerah sementara.
0: Cerah aja sementara. Oke, siap. Minta request lagu apa nih malam hari ini?
1: Minta lagunya dari Christine Bang Bagus. Nggak ada cerita apa-apa yang minta Bang Bagus.
0: Dari Christine. Kita coba cari ya. Sebentar, kita coba cari dari Christine. Christine pakai C kah? Pakai K dia tuh ya.
1: Christine Panjaitan.
0: Oke, Christine Panjaitan. Ada dua nih, sudah kubilang, kemudian ada Mata Hatiku, terus ada Jangan Simpan apa nih ya? Jangan Simpan Tangis. Ada tiga nih.
1: Iya, jangan simpan tangis semuanya Bang Bagus.
0: Oke, siap. Salah-salahnya silahkan.
1: Salah-salahnya ada Kayani, ada Mbak Lina, ada Putra Susu, ada Tikar Lampi, ada Bang Dio, ada Putra Banjar, ada Kak Andre, ada Edi Permana, ada Mbak Iti Bayayu. Siapa lagi nih Bang Bagus?
0: Siapa lagi? Nah,
1: ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia. Nah, itu aja Bang Bagus.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ditunggu.
0: Ditunggu.
1: Salam sehat aja Bang Bagus. Kalau pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Iya. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, siap, selamat malam kembali untuk Kak Siska yang ada di Kota Bangun ya. Pendengar, cuaca di Kota Bangun cerah nih pada malam hari ini. Informasi dari Kak Siska ya. Minta diputerin lagunya Christine Panjaitan tuh, yang judulnya Jangan Simpan Tangismu. Dan pendengar, masih ditunggu ya, gabung aja untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Agenda pendengar tanpa berlama-lama lagi ya, di sesi pertama dalam Ruang Rindu kali ini ya, kita hadirkan terlebih dahulu 20 lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Kak Siska tadi ya, dari Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu. Selamat mendengarkan.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Oke, pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan dan juga masih ada Karindu dari Nia Daniati. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Putra Kusut yang bergabung di Ombau ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memberi lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya di Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu.
0: Cuaca aman ya?
1: Cuaca aman aja cuacanya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Dari Dian Pesisa.
0: Oke, siap.
1: Salamnya Pak Ani, semoga menitur ya pada malam hari ini. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga untuk Mbak Siskanya tadi, terima kasih atas sapaannya. Semoga Mbak Siska juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan Caria juga, semoga menitur pada malam hari ini. Semoga sehat selalu. Untuk Bunda Lina juga, Bunda Erni, semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Bagusnya juga, semoga sehat selalu Bang ya.
0: Amin.
1: Selamat siap keluarga. Salam untuk semua-muanya aja. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, siap. Selamat malam kembali ya Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya. Semoga sehat selalu juga untuk Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya. Cuacanya cerah juga di area Ombau pada malam hari ini. Informasinya mendengar ya. Minta diputarin lagunya Dian Piscesa tuh yang judulnya Satukanlah Hati Kami. Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung pendengar, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Putra Banjar nih pendengar. Selamat malam Bang Bagus katanya. Selamat malam kembali buat Putra Banjar ya. Minta diputerin lagu Hati Yang Luka. Spesialnya nih ada pantun malam ini katanya ya. Menanam pacar di higa dapur, ading bepacaran ada melapur. Aduhai katanya. Pipit-pipit sarang tabuan, ading sipit orangnya cemburuan. Aduh. Ada lagi nih pendengar ya. Kuduk-kuduk bunga mirah, ading duduk jangan marah. Ohoy kata Bang Putra Banjar nih. Karing-karing pijarapang, ading garing maunya digepang. Aduhai. Kemudian jawabannya pendengar, jaring-jaring puhunnya jingkul, ading garing orangnya miskol. Katanya buat Bang Bagusnya kalau pulang hati-hati, siap selamat sampai tujuan, sampai rumah katanya. Amin. Terima kasih juga pantunnya dari Bang Putra Banjar nih, yang selalu mengisi itu pantun-pantun ya Bang Putra Banjar untuk seluruh pendengar. Masih ada requestan via SMS pendengar. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongkuasa ya. Selamat malam Ruang Rindu katanya. Selamat malam kembali buat Kak Ani yang ada di Ongkuasa. Request lagu Nyarani ya, Pergi Untuk Kembali buat Bang Bagusnya. Selamat bertugas, selamat malam, semoga sehat selalu, dan kalau pulang hati-hati di jalan. Siap. Oke baik, sudah ada Bang Andre di Kuyung nih pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Apa
0: kabar baik nih, gimana abangku nih
1: katanya? Alhamdulillah.
0: Lama gak dengar suaranya nih.
1: Tadi di sini hujan
0: sudah reda ya. Yang masuk sudah ada tadi Bang Putra Kusut, kemudian ada Kak Siska di Kota Bangun.
1: Oke. Lagu ini Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu.
1: Sehat. Buat Pak Putra Kusut ya, buat Pak Putra Banyan, Bu Ani, dan Bu Siska juga, buat Nina Warni, buat Rupa Herpati Kutih juga, dan dalam sehat keluarga, Ayahnya Idris juga, buat Nina Rosi ya, buat Nina Dahlia, buat semuanya Pak Sayang,
0: semua Pak
1: Sayang. Aku pamit dulu, standby, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam kembali ya buat Bang Andre Kuyung tuh pendengar. Minta diputerin lagu andalan tuh, Telepon Rindu dari Nani Sugianto. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22:30 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 30 menit ke depan Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Yang itu artinya langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Senawar dimanapun saat ini Anda berada. Langsung saja kita hadirkan dari Dian Pisisa, Satukanlah Hati Kami. Selamat mendengarkan.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia.

0: terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Kak, lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
1: Ceklik?
2: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
2: Nah kan.
1: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di Sendawar malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. 3 warga negara Tiongkok dideportasi imigrasi Surabaya karena manipulasi data visa. Kantor imigrasi Surabaya mendeportasi 3 warga negara Tiongkok setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan di Indonesia. Ketiganya juga dikenai sanksi penangkalan selama 5 tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto menjelaskan tiga warga negara Tiongkok dideportasi dan dicekal 5 tahun setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran terungkap usai petugas menemukan ketidaksesuaian data penjamin dalam dokumen pengajuan visa mereka. Lebih lanjut, pendengar, Agus menyebutkan ketiganya masuk Indonesia menggunakan visa C12, C1, dan C2 dengan data penjamin tidak benar. Petugas juga menemukan kesamaan nomor seri materai yang mengindikasikan adanya rekayasa dokumen secara sistematis. Menurut Agus, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, khususnya Pasal 122 nomor huruf A terkait penyalahgunaan izin tinggal dan Pasal 123 huruf B terkait penggunaan visa yang diperoleh melalui pemberian keterangan tidak benar. Agus menegaskan komitmen menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga kedaulatan negara sesuai arahan Direktorat Jenderal Imigrasi. Langkah tegas tersebut dilakukan sebagai bentuk penindakan terhadap pelanggaran visa oleh warga negara asing di Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
2: Informasi di Senawar malam ini selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id. DPR tindak lanjuti aspirasi mahasiswa lewat dialog dengan kementerian terkait. Wakil Ketua DPR RI San Mustopha menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui dialog dengan kementerian terkait. Menurutnya pendengar, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat pemimpin DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa. Pertemuan berlangsung dengan perwakilan berbagai universitas yang menggelar unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menampung berbagai aspirasi mahasiswa secara langsung. Menurut Saan, sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat segera diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. Ia mengatakan isu yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut akan difasilitasi melalui pertemuan bersama kementerian. DPR juga membuka ruang komunikasi dengan lembaga terkait guna membahas berbagai persoalan secara langsung. Saan menilai forum dialog penting untuk membangun komunikasi publik yang konstruktif antara seluruh pihak pendengar. Menurutnya berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui dialog tanpa menimbulkan eskalasi yang berlebihan. Ia menegaskan stabilitas ekonomi dan politik merupakan kepentingan bersama yang perlu terus dijaga. Kedua aspek tersebut memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat serta pembangunan nasional berkelanjutan. Saan menjelaskan sejumlah aspirasi yang memerlukan klarifikasi langsung segera ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan dalam forum yang dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas. Sebagai contoh, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad langsung menghubungi mitra pemerintah terkait. Komunikasi dilakukan secara terbuka melalui telepon seluler di hadapan para perwakilan mahasiswa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di Sinawar malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Penyusunan RUU Polri dinilai melalui tahapan pembahasan matang dan bertahap. Persoalan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri masih menjadi perhatian publik pendengar. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkritik proses pembahasannya karena dinilai berlangsung tertutup dan terkesan tergesa-gesa. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai penyusunan RUU Polri telah berjalan melalui tahapan pembahasan matang. Pandangan tersebut disampaikan founder kontra narasi Sandri Rumanama yang menilai kritik itu tidak sesuai fakta. Menurut Sandri, pembahasan revisi Undang-Undang Polri bukan agenda yang muncul secara mendadak dalam waktu singkat. Ia menyebut proses penyusunannya telah berjalan sejak 2022 dan menjadi bagian agenda legislasi nasional. Ia menilai tudingan pemerintah dan DPR membahas revisi Undang-Undang Polri secara terburu-buru tidak mencerminkan kenyataan. Menurutnya, setiap tahapan legislasi memiliki mekanisme yang harus dilalui sebelum rancangan undang-undang disahkan. Meski demikian, pendengar, Sandri mengakui kritik terhadap sebuah rancangan undang-undang merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun pendengar, ia menegaskan kritik sebaiknya disampaikan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sandri menambahkan proses penyusunan regulasi memerlukan waktu, kajian, serta pembahasan yang dilakukan secara berlapis. Karena itu, masyarakat diharapkan melihat proses legislasi secara objektif dan menyeluruh dari berbagai sudut. Menurutnya fokus utama yang perlu diperhatikan adalah substansi pengaturan serta manfaat bagi masyarakat luas. Ia juga menilai perubahan regulasi harus tetap berada dalam koridor kepentingan publik dan hukum. Polemik RUU Polri hingga kini masih memunculkan beragam pandangan dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian pihak menilai revisi diperlukan, sementara pihak lain menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Bupati Kutai Barat resmikan rumah bersama Presidium Dewan Adat. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin meresmikan kantor Sekretariat Presidium Dewan Adat atau PDA Kabupaten Kutai Barat di Kompleks Taman Budaya Sendawar atau TBS Kecamatan Barong Tongkok pada Jumat 19 Juni 2026. Peresmian ini menjadi titik balik bagi eksistensi kelembagaan adat di Kutai Barat. Kantor ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat lintas suku, agama, dan golongan untuk bermusyawarah serta menjaga kearifan lokal. Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang lembaga adat sebagai mitra strategis yang krusial dalam pembangunan daerah. Ia berharap kehadiran sekretariat ini mampu mempererat sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat. Edwin menambahkan, di tengah arus globalisasi yang kian deras, lembaga adat memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai adat yang mengajarkan harmoni antara manusia dan alam agar terus diintegrasikan ke dalam arah pembangunan Kutai Barat ke depan pendengar. Senada dengan Bupati, Ketua Presidium Dewan Adat Yurang mengungkapkan kelegaannya atas ketersediaan sekretariat tetap tersebut. Ia mengaku selama ini pengurus kerap kesulitan saat harus melayani masyarakat karena belum memiliki tempat representatif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

yang duduk di atas sebuah kursi. Segala daya dan upaya dipergunakan oleh seorang ambisi agar bisa menduduki sebuah kursi. Tapi, bukankah kursi hanya sebuah benda mati yang mungkin bahkan tak bernilai apa-apa? Kenapa banyak yang memperebutkannya? Bahkan, tak jarang untuk menduduki sebuah kursi harus dengan perjuangan yang panjang dan tak sebentar. Padahal, ketika duduk di kursi, seseorang bahkan tak bisa mengamati kursi itu secara keseluruhan. Malah, akan kesusahan melihat atau juga mengatur kursi itu. Pada akhirnya justru seolah kehidupan seseorang akan diatur oleh sebuah kursi. Coba Anda bangun, lalu berdiri di depan kursi. Yakinkan diri bahwa Anda bukan kursi. Ketika Anda sudah sadar bahwa Anda bukan kursi tapi bagian yang terpisah dari kursi, maka saat itulah Anda bisa mengatur, memimpin, bahkan memindahkan kursi itu sesuai keinginan Anda. Sama dalam hidup, kita butuh melepaskan diri dari semua pemikiran negatif tentang masalah yang berkutat di kepala, untuk dapat melihat diri secara utuh dari berbagai sisi sebagai satu jiwa, lalu bisa memimpin diri sendiri. Seorang suhu dalam suatu kajian ilmu bahkan mengatakan, untuk dapat melihat sesuatu secara jernih, kita harus melepaskan diri dari segala persepsi.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Seratus tiga koma tiga FM RRI Sendawar.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Dipancarluaskan dari Jalan Po Garunggung RT13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan musik religi Islami hingga nanti pada pukul 5 lewat 30 kita akan ikuti Pro 1 RRI Samarinda dengan Mutiara Pagi.

0: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Ya.
1: Bangun dong, Rian.
0: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, Ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
0: Iya, Bu.
2: Bu, sayur santannya nggih seporsi dan ini nih sayur asamnya juga.
3: Iya.
2: Berapa, Bu?
3: 10.000 aja, Bu.
2: Inang berjiun. Ada kebakaran di mana ya?
3: Itu mah, Bu, sebelah sana itu kelihatannya asapnya besar sekali.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan.
3: Loh, Bu, kenapa, Bu?
4: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
5: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, masih bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi ini, dan pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sa Marina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslim dan muslimat, kita jumpa kembali dalam program acara Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan pendengar Pro 1 RS Samarinda, di pagi hari ini akan hadir ya narasumber kita ya, ustaz kita yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Ada Ustaz Dr. Haji Iwan Saputra Eskom Emsos ya. Beliau dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Ya.
1: Apa kabar, Pak Ustaz? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. Topiknya adalah pernikahan dari aku menjadi kita, Ustaz ya. Iya. Dan pendengar Pro 1 RS Samarinda, nanti juga Anda bisa bertanya langsung bersama Ustadz ya pada acara Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini ya, di dua line telepon kami 0541-743-495 atau di 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-9976. Tapi seperti biasa, kita dengarkan dulu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Iwan dengan topik pernikahan dari aku menjadi kita. Silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyin umini wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba' baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, menjadikan pernikahan sebagai jalan cinta yang suci, dan menghadirkan keluarga sebagai tempat berlabuhnya hati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam kehidupan rumah tangga, yang menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi suami yang penuh kasih sayang, ayah yang lembut, dan pemimpin keluarga yang bijaksana. Senang sekali saya, Dr. Haji Iwan Saputra, bisa menemani Anda di frekuensi radio ini. Bagi para pendengar sekalian, di mana saja berada, baik secara langsung mendengarkan melalui radio ataupun secara online di RRI Pro 1 Samarinda, di program Mutiara Pagi tanggal 20 Juni 2026 ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita semua adalah seorang musafir, dan seorang musafir juga butuh pengingat atau petunjuk dalam menjalin kehidupannya. Saya juga sama seperti bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, yang kadang juga lelah, kadang tersesat, kadang juga butuh pengingat. Maka mari saat ini kita jadikan ajang ini sebagai ajang saling mengingatkan. Di sini saya bukanlah seorang pemandu, melainkan sama seperti bapak ibu juga yang musafir juga. Mari kita duduk sebentar mendengarkan, mari kita berbagi bekal pengalaman, saling menguatkan dalam melangkah. Mari kita belajar bersama tentang bagaimana menjadikan pikiran yang bingung juga melapangkan jiwa yang sesak. Tema yang kita angkat hari ini adalah pernikahan dari aku menjadi kita. Bapak ibu saudara sekalian, ilmu itu milik Allah dan hikmah itu tersebar di mana-mana. Subuh ini hanya saya ditakdirkan untuk sebagai penyambung lidah menyampaikan sedikit lautan ilmu milik Allah yang tidak bertepi. pernikahan dari aku menjadi kita. Tema ini tema yang sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan hikmah yang sangat mendalam. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Pertama, coba, mengapa setelah seharian bekerja, seseorang ingin pulang? Juga ada pertanyaan, mengapa kita ketika mendapatkan kabar, apakah kabar baik ya, atau kita dapat misalnya dapat rezeki, atau kita dapat promosi, atau dapat apapun yang baik, kita ingin membagi cerita itu kepada seseorang? Atau sebaliknya, mengapa ketika kita sedih, kehilangan sesuatu, atau apapun juga itu, atau sedang kecewa, atau kejadian kecelakaan atau apa, mengapa ketika kita sedih, kita ingin membagi cerita kita dan ingin kita didengarkan? Karena apa itu? Karena manusia bukan makhluk yang dirancang untuk hidup sendirian, tapi dia untuk hidup bersama, baik secara pasangan ataupun sosial. Di era modern ini, di era modern yang kita saat ini, kita kadang mempunyai banyak followernya, atau kalau di follower, like-nya, teman, ratusan kontak kita punya, puluhan grup WA kita punya, bahkan mungkin pertemanan di Facebook ataupun di Instagram atau di Twitter ataupun di mana saja banyak. Tapi juga banyak orang mengaku kesepian. Dan ironisnya lagi, semakin terhubung secara digital, semakin banyak orang yang merasa terasing secara emosional. Mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang kadang juga ditulis di undangan ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah ialah bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih, rasa cinta, kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Dalam Quran ayat 21 ini, mari kita coba petakan sedikit. Ini sedikit menggambarkan peta jalan pernikahan. Dalam Islam, ayat ini bukan hanya berbicara tentang pernikahan, tetapi juga menjelaskan tujuan, proses, dan buah dari sebuah pernikahan. Pertama, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam hal ini, Allah mengawali ayat ini dengan ayat itu besar. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan pernikahan, bukan sekedar urusan biologis, artinya bukan hanya hubungan seksual, tapi juga sosial dan budaya. Banyak di antara kita, mungkin sebagian besar ya, beda suku, beda negara, itu bisa terhubung dengan pernikahan. Pindah budaya, ada yang Banjar Bugis, Jawa, lawan Sunda, Batak dengan Padang dan sebagainya, dan ada Indonesia dengan Cina, ada Indonesia dengan Arab, ada dengan macam-macam orang bisa merdeka. Dan itu adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang mampu menciptakan cinta di tangannya. Cinta itu dari Allah. Tidak ada teknologi yang bisa memaksa dua hati untuk saling mencinta. Bahkan ada ungkapan ya, peribahasa, garam di laut, asam di gunung, garam di laut, akhirnya di dalam tempayan atau di dalam wadah itu bertemu juga. Dan itu semua adalah kekuasaan Allah. Kalau kita hubungan juga dengan keseharian kita, kadang ada orang di kantor setiap hari bertemu, belum tentu dia jatuh cinta. Tapi ada orang yang berasal dari kota berbeda, suku berbeda, bahkan negara berbeda, lalu dia dipertemukan Allah dan akhirnya menikah. Ini juga merupakan tanda kesalahan. Kalau pernikahan hanya urusan manusia, mungkin cukup dengan logika. Tapi karena pernikahan adalah tanda atau ayat Allah, maka di dalamnya ada campur tangan Allah. Ya, jodoh, rezeki, umur, kada tahu siapa yang kita emang pastinya. Kemudian an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Allah tidak menciptakan pasangan kita dari malaikat, tidak pula dari makhluk lain, tapi dari karangan kita sendiri, tetapi sesama manusia juga. Mengapa? Agar kita saling memahami, sama-sama manusia, sama-sama punya kelemahan. Nah, kita manusia, pasangan kita manusia. Kita manusia yang tidak sempurna, pasangan kita pun sebaliknya. Kita manusia yang pernah berdosa, pasangan kita pun demikian juga. Mari kita saling menyempurnakan pasangan kita, sama-sama bisa sama, dan sama-sama juga bisa bujur, sama-sama butuh kasih sayang. Itu adalah hubungan yang equal, hubungan yang setara, bukan untuk saling menguasai. Sama-sama punya kelemahan, maka mari kita saling-saling menguatkan. Sama-sama saling bisa salah, maka mari sama saling bisa mengingatkan. Sama-sama butuh kasih sayang, maka mari-mari saling menyayangi. Nah, itu diciptakan dari pasanganmu sendiri. Kesalahan yang sering terjadi, banyak pasangan berharap suami harus selalu dimengerti, atau juga istri harus selalu sempurna. Padahal, ya itu tadi, pasangan kita manusia, bukan malaikat. Contoh dalam kehidupan, seorang suami pulang kerja dalam keadaan lelah, seorang istri juga seharian mengurus rumah anak, keduanya saling sama-sama lelah. Maka yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, ikam nyaman dia berdiam di rumah aja, di kantor apa gerang digawe, paling scroll-scroll media sosial saja atau nonton-nonton YouTube saja. Sang suami pun demikian mengucapkan juga, kamu enak di rumah baring-baring saja, aku tentang panting di kantor. Nah, saling menyalahkan, saling menghakimi bukan untuk saling memahami. Yang dituntut sebenarnya untuk saling memahami. Dan masalah rumah tangga sering muncul ketika kita menuntut pasangan menjadi malaikat, padahal Allah tadi menciptakan kita sebagai manusia yang sama-sama saling bisa salah dan saling menyempurnakan tadi. Harusnya jangan kita menuntut berlebih. Litas kunu ilaiha, agar kamu mendapat ketenangan padanya. Artinya, tujuan pertama pernikahan itu bukan kaya, bukan pirang, bukan mewah, bukan pamer, tapi tenang ditas kuno ilaiha, atau dalam bahasa lain sakinah. Dalam bahasa lain itu dengan sakinah. Dia ada membedakan juga antara sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah itu secara harfiah tenang, tentram, diam, menetap. Nah, itu sakinah. Sakinah itu berarti juga aku merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman ketika bersama pasangan. Atau juga bisa juga aman, maka kita aman, maka kita pulang. Ada masalah? Ada. Tapi tetap ada tempat untuk pulang. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena hubungan itu menjadi tempat kembali ketika menghadapi masalah. Di antara ciri-cirinya, orang yang keluarga yang sakinah itu adalah tidak selalu penuh gejolak emosi, ada rasa aman, ada rasa percaya, bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi tadi. Dan kita sebagai otentik dirinya sendiri, bukan merubah seseorang yang jadi negatif. Ada ketenteraman meski dalam kehidupan kita sulit. Misalnya hari ini banyak orang stres pekerjaan, tekanan ekonomi, persaingan karir, komentar netizen, maka seharusnya rumah yang keluarganya sakinah, maka rumahnya seharusnya menjadi tempat istirahatnya jiwa, bukan terjadi pertengkaran baru ketika pulang ke rumah. Misalnya seorang ayah atau seorang suami yang pulang ke rumah membawa masalah di kantor, begitu anak masuk ke rumah, anaknya lari datang langsung memeluk, atau melihat senyum anaknya atau melihat senyum istrinya yang lembut dengan penuh tentram, hanya menjadikan hatinya menjadi tentram. Masalah memang belum selesai, tapi hati menjadi tenang. Itulah keluarga sakinah. Rumah yang sakinah bukan rumah tanpa masalah, tetapi rumah yang membuat kita kuat menghadapi masalah. Kalau waja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu secara harfiah dia ada mahabbah, ada mawaddah. Mawaddah itu mahabbah itu cinta juga. Mawaddah ini cinta yang mendalam, cinta yang bergelora, yang bergelora, cinta yang bergelora mendalam. Jadi secara harfiah cinta kasih sayang yang hangat, bisa diartikan cenderungan atau kecenderungan hati yang kuat atau ada kerinduan di dalam situ. Dalam hubungan suami istri, mawadah tampaknya bisa kita lihat juga. Mawadah itu nampak dalam kerinduan, tak pisah, tapi tetap saling mendoakan. Memang karena kerjaan misalnya ada satu orangnya, suaminya harus misalnya di laut atau harus tugas keluar kota atau harus kemana gitu, atau tugas kemana keluar di negeri misalnya. Ya, tugas haji misalnya harus keluar negeri atau apa. Nah, itu kerinduan tetap ada meskipun jauh, tapi hati tentram, dia tidak takut meninggal pasangannya di rumah karena dia yakin tidak akan melakukan hal yang lain, atau dia tidak takut memberangkatkan pasangannya keluar dari rumah karena dia yakin bahwa pasangannya ini adalah orang yang amanah dan bisa menjaga komitmen pernikahan. Kerinduan ada di dalam situ, ketertarikan ada juga. dan ungkapan cinta yang sederhana tapi mendalam. Juga ada kebersamaan yang hangat, meskipun tidak harus dengan liburan yang mewah, tapi ada kebersamaan yang hangat dan bagus. Mawadah juga mengandung unsur gairah dan kedekatan emosional. Kadang dengan pasangan yang memang sudah mawadah itu, pasangan kita batuk pun atau melirik pun paham maksudnya apa, karena saking dekatnya. Oh, pasanganku ini kelihatannya ada nyaman dengan suasana ini, ayo sudah kita menyingkir. Atau cukup dengan berpandangan mata, ayo sudah, seperti ini sudah saatnya kita pulang kalau kita lagi di tempat umum atau bagaimana. Jadi dia paham sudah apa yang harus dilakukan. Itu cinta yang mewadah, itu cinta yang membuat seorang ingin selalu dekat, cinta yang membuat seseorang ingin selalu rindu, biasanya sangat terasa pada masa awal pernikahan. Saat masih pengantin baru, kadang video call berjam-jam, gak chatting sampai malam, berpisah sangat rindu itu. Dan mewadah ini adalah hadiah dari Allah, tapi tidak cukup untuk menjaga pernikahan sampai tua, karena perasaan bisa naik turun, karena perasaan ini ada masa-masanya, ada masa-masanya turun. Kalau pernikahan hanya dibangun atas perasaan, maka ketika perasaan pasangan yang menurun, itu akan goyah. Makanya ada yang namanya rahmah atau kasih sayang. Rahmah itu adalah secara harfiah, itu adalah belas kasih, kelembutan, kepedulian, keinginan merawat dan melindungi, itu rahmah. Rahmah ini sangat penting, apalagi di masa tua atau di masa krisis. Rahmah ini sangat penting. Pasangan sedang sakit, itu kita perlu rahmah. Pasangan sudah usianya bertambah, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak gagah lagi, atau sedang di PHK atau sedang kehilangan pekerjaan, aku tidak apa-apa menerima kamu saat ini walaupun tidak kaya lagi, itu rahmat. Aku tidak apa-apa merawat kamu lagi walaupun kamu sedang sakit, itu pasangan. Kalau mawadah kita berbicara tentang cinta, rahmat itu berbicara tentang kasih sayang. Kalau bisanya mawadah itu mencintai karena ada kelebihan yang cantiknya dan seterusnya, dan rahmah ini, aku tetap mencintaimu, aku tetap menyayangi pasanganku meski aku melihat kekurangannya, itu adalah rahmah tadi. Ya, kekurangannya dia sakit tadi, tidak bisa berusaha dengan maksimal lagi karena ada kecelakaan atau seterusnya. Nah, ini diperlukan rahmah. Saat muda mungkin suaminya mencintai karena istrinya, karena cantiknya tadi, karena sudah tua, sudah keriput, karena terlalu cantik lagi, gigi sudah kedada lagi, atau sudah rambut memutih dan tubuh mulai melemah, tapi apa, suami tetap merawat istrinya, itu adalah rahmah. Rahmah, kadang seorang itu berkata, aku akan tetap menjagamu bahkan ketika keadaanmu tidak seperti dulu lagi, itu adalah. Suami tetap setia menemani istri meskipun sakitnya bertahun-tahun, itu adalah. Maka mawaddah membuat kita jatuh cinta, rahmah membuat kita bertahan. Jadi pertahankan yang namanya cinta, pertahankan yang namanya mawaddah, pertahankan yang namanya rahmah. Nah, jadi berikutnya innabi dari dalam yatim di kaum ini, ya tak pakar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat

cantik, orangnya harus kaya, orangnya dari yang bagus dan seterusnya. Dan dia menuntut pasangannya seperti itu. Kadang dia bertanya-tanya apa, padahal pertanyaan lebih penting adalah sesudahkah saya menjadi pasangan yang tepat. Tidak menuntut orang lain, tapi harus menanyakan ke diri sendiri, saya sudah seperti yang diharapkan dalam pikiran saya tidak. Nah itu, karena pernikahan bukan hanya mencari, tetapi juga mempersiapkan diri kita. Kadang seseorang sibuk mencari pasangan yang soleh, tapi dianya sendiri masih bolong-bolong salatnya, maksudnya. Atau seseorang ingin mencari pasangan yang penyabar, pengasih, dan lembut, tapi dirinya sendiri mudah meluap-luap, kadang tergesa-gesa, kadang cepat panik dan seterusnya. Maka yang diperlukan, yang diperbaikan, maka yang diperlukan bukan hanya perbaikan pasangannya. Maka yang perlu diperbaiki bukan hanya pencarian pasangan, tapi juga kualitas diri, kualitas dirinya. Ayat ini juga tadi kita bisa simpulkan bahwa ini mengajarkan kita, pertama, pernikahan itu adalah ayat Allah, bukan sekedar urusan manusia. Pasangan kita adalah sesama, kita adalah sesama manusia, maksudnya bukan malaikat yang tidak pernah salah. Dan tujuan pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah, untuk ketenangan, saling menghangatkan, dan kasih sayang terjalin hingga akhir hayat. Ketika masih muda, mungkin yang membuat kita bertahan adalah mawaddah. Tetapi ketika usia bertambah, yang menjaga rumah tangga tetap kokoh adalah rahmah. Karena cinta yang dewasa bukan sekedar aku mencintai kamu, melainkan aku akan tetap bersamamu dalam sehat ataupun sakit, dalam lapang ataupun sempit, hingga Allah memanggil kita atau hingga cangkul dan tanah memisahkan. Bukan hanya ada goncangan sedikit, langsung goyah, langsung karam, langsung pecah. Nah, bukan. Jadi, karena cinta dewasa tadi, bukan sekedar aku mencintai kamu atau mencintaimu, melainkan aku akan tetap bersamamu dalam baik ataupun buruk, dalam sehat ataupun sakit, dalam apa ataupun sempit, hingga Allah memisahkan atau memanggil kita kembali. Makna inilah yang nantinya sesungguhnya perjalanan dari aku menuju kita, dari cinta menuju kasih sayang, dari dunia menuju surga bersama. Banyak orang juga menikah, banyak orang menikah karena takut kesepian, sudah usia tertentu, tekanan keluarga, ingin punya anak, mencari keamanan ekonomi. Lalu, pernahkah kita melihat ada pasangan di restoran, padahal dia sudah berpasangan, tapi tidak berbicara, masing-masing hidup dengan layar HP-nya masing-masing. Mereka bersama secara fisik, tapi sendirian secara batin. Maka pernikahan itu tidak otomatis menghilangkan kesepian, karena kesepian bukanlah soal ada atau tidaknya orang, tapi adanya koneksi hati atau tidak. Jadi kadang memang bersama, tapi secara hati tidak sama.

0: juga kadang orang menikah karena tekanan sosial. Kadang kan di mana-mana itu kan ditanyai atau pas kondangan kah atau kemana gitu, apabila kawin atau sudahkah kawin, kapan nikah, atau sudah siapkah menikah. Masyarakat sering fokus pada waktu. Nah, jadi padahal bukan pada fokus waktu. Islam itu lebih fokus pada kesiapan dia untuk menikah. Kadang ada yang menikah karena lelah ditanya, akhirnya setelah menikah muncul pertanyaan baru, kapan bisi anak? Nah, atau kapan bisi anak? Setelah bisi anak nih, kapan nambah lagi? Seolah-olah hidup adalah proyek masyarakat, padahal yang menjalani adalah diri kita sendiri, ya. Nah, itu sedikit terkait dengan nikah. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar perubahan identitas di KTP. Tadinya kan kalau yang di dompet itu kan uang saya, waktu saya, habis itu keputusan saya. Maka setelah menikah, maka ini adalah rezeki kita, masalah kita, masa depan kita. Nah, jadi bukan hanya tentang aku lagi sudah, jadi sudah tentang kita. Kalau orang yang sudah menikah, jadi tidak egois lagi harusnya. Orang yang sudah menikah tidak tentang dirinya saja, karena uang yang ku dapatkan ini harusnya ku bagikan juga atau ku sisihkan juga untuk aku dan dia. Dia itu misalnya suami istrinya, anaknya, tanggung jawabnya. Waktuku ini bukan hanya waktuku untuk bermain atau main game atau tidur di kantor, tapi juga ada waktuku untuk bersama keluargaku. Entah jalan-jalan kah, cukup tidak harus mahal jalan-jalan itu, cukup bisa keliling kota kah, ke kemana kah. Nah, itu waktu yang kita sisihkan untuk pasangan atau tanggung jawab kita. Keputusanku ini misalnya, apakah keputusanku ini akan tentang diriku saja kah, atau nanti berefek kepada pasanganku. Maka oleh karena itu keputusan-keputusan yang krusial sebaiknya didiskusikan dengan pasangan kita. Karena aku sekarang sudah menjadi kita, kita ini adalah pasangan kita. Karena ini akan berhubungan sekali dengan misalnya masa depannya. Karena misalnya keputusan ini misalnya tentang membeli sesuatu, padahal uang ini tadinya untuk misalnya membangun rumah. Nah, apakah ini disetujui pasangan kita? Karena ini bukan tentang aku lagi, ya. Jadi tentang pasangan kita. Jadi dua orang yang misalnya tadinya tentang aku saja, jadi bisa menjadi satu. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang mempunyai ego. Ego tidak boleh menjadi raja di dalam pernikahan, karena pernikahan tadi harus sekolah terbesar untuk melatih kerendahan hati pernikahan. Kenapa? Karena setelah menikah kita akan menemukan kenyataan pasangan kita tidak sempurna, kadang bahkan sering tidak seperti gambaran yang ada di dalam pikiran kita sebelum menikah. Bahkan setelah akan selesai baru kelihatan topeng kesempurnaan mulai terbuka, yang tadinya romantis apakah menjadi keras atau bagaimana, yang tadinya rapi apakah menjadi berantakan, yang tadinya mudah senyum apakah sekarang mudah menyala atau marah. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah harus mencari pasangan baru? Itu tidak, tapi belajar kita mencintai manusia apa adanya, karena kita pun juga manusia yang tidak sempurna, pasti juga ada kekurangan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya apa? Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Mengapa Allah menggunakan kata pakaian? Karena pakaian itu memiliki empat fungsi diantaranya. Pertama, fungsi pakaian itu apa? Mereka itu fungsi adalah sebagai menutupi kekurangan. Suami istri jangan saling membuka aib pasangan, apalagi baik itu kepada keluarga, teman, maupun update status curhat di media sosial. Rumah tangga yang kuat, jika kekurangan itu ditutupi dengan kasih sayang, bukan diumbar ke sana kemari. Hari ini banyak rumah tangga rusak karena aib pasangannya diumumkan di Facebook, di Instagram, di update status, di status. Kadang bukan orang lain yang membuka, dirinya sendiri. Nah, jadi kadang bukanya bukan di tetangga, tapi di media sosial. Kalau di media sosial itu apa? Sedunian yang tahu sudah. Ada yang membuat status sendiri, ada yang membuat konten curhat, ada yang membagikan masalah rumah tangga kepada publik. Padahal pasangan bukan untuk dipermalukan, tapi untuk saling menyempurnakan atau tipe kekurangannya. Fungsi pakaian tadi pertama dari menutupi kekurangan, yang kedua melindungi. Pakaian itu kan juga melindungi dari panas, melindungi dari dingin. Jika pasangan kita atau suami istri juga saling melindungi, maka yang dilindungi apa? Kehormatannya juga, perasaannya juga, ekonominya juga, iman dan akhlak keluarganya juga. Nah itu harus selalu dijaga dan dilindungi. Saat dunia menyerang pasangan kita, kita harus menjadi bentengnya, bukan menjadi orang pertama yang menjatuhkan atau menghakiminya. Ya nasihati kalau memang salah, tapi bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk diluruskan. Juga fungsi pakaian berikutnya adalah menghangatkan. Ada kalanya pasangan kita tidak butuh solusi, tapi juga hanya butuh didengarkan saja. Ya hanya butuhkan seorang yang mendengar. Kadang suami pulang bukan butuh ceramah dari istrinya, karenanya lagi uyuh atau lelah. Kadang istri juga menangis, bukan butuh nasihat, tapi hanya untuk dipahami, hanya untuk didengarkan. Ya iya. Juga fungsi pakaian yang berikutnya adalah menghiasi. Pasangan harus menjadi sebab meningkatnya kualitas, menjadi sumber daya. Jadi pasangan kita itu jangan dipikirkan makanannya aja. Ya kan, aja kalau perempuan itu kan kadang butuh juga make up-nya, butuh juga apa pupurnya, butuh juga lipstiknya, butuh juga bajunya yang wajar, yang wajar, yang berlebihan juga. Karena juga kan dia pasangan kita adalah perhiasan kita. Kalau pasangan perhiasan kita indah, kita pun akan menjadi indah gitu. Sebaliknya juga begitu. Dan juga fungsi pakaian itu apa? Dia melekat, melekat dan dekat ya. Tidak ada pakaian itu jauh dengan badannya. Tidak ada pakaian itu selalu melekat dengan tubuh. Tidak ada pakaian yang jauh tubuh. Ia mengajarkan bahwa hubungan suami istri itu harusnya selalu dekat. Jangan sampai jauhan. Baik secara fisiknya, emosinya, komunikasinya maupun spiritualnya. Karena pernikahan bukan hanya mencari pasangan yang sempurna, tapi pasangan yang mau saling melengkapi dan menjaga. Untuk suami, jadilah pelindung, bukan penekan. Jangan mempermalukan pasangan atau istri kita. Dengarkan pasangan, berikanlah nafkah lahir maupun batin. Untuk istri, jadilah penenang hati suami, jaga kehormatan keluarga, bangun komunikasi yang lembut, saling mendukung dalam kebaikan. Dan keduanya, jangan saling membuka atau mengumbar rahasia rumah tangga. Jangan juga membawa emosi keluar rumah atau emosi di luar dibawa ke rumah. Biasakan saling bermusyawarah, untuk mencapai mufakat dan apa ya, saling memaafkan. Karena itu tadi, kita ini lain malaikat yang kada pernah salah, pasti ada salah-salahnya, dan juga tidak untuk saling menyalahkan. Saling memaafkan lebih cepat daripada saling menyalahkan. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar hidup bersama, tapi saling menjadi pakaian, menutupi kekurangan, memberi kenyamanan, melindungi dan menjaga kehormatan satu sama lain. Jika suami ataupun istri memahami ini, maka rumah tangga tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat yang tumbuhnya sakinah tadi, mawaddah dan rahmah. Kadang kita hanya tahu mengucapkan itu sakinah, mawaddah, rahmah. Hari ini kita belajar sedikit tentang apa itu sakinah tadi, apa itu mawaddah, rahmah tadi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sebenarnya kami buka sesi interaktif, tapi kita hadirkan yang satu ini dulu. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18.

0: menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

0: masih bersama kami dalam program Acara Mutiara Pagi. Tadi sudah kita hadirkan ya topik pernikahan dari aku menjadi kita bersama Ustadz Dr. Haji Ikhwan Saputra, Eskom MSOS. Ada penelpon Pak Ustadz nampaknya, kita coba sapa terlebih dahulu ya di pagi hari ini. Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teddy.
0: Pak Nano, silakan Pak Nano.
1: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, berkaitan dengan pernikahan yang tadinya aku menjadi kita, Mas Teddy ada Ustaz. Tidak sedikit setelah orang itu menikah, lalu hamil itu, ya katakan hamil itu, belum anaknya lahir itu ditinggalkan pergi entah kemana rimbanya, sampai anaknya lahir, sampai besar, bahkan gak tahu kemana perginya, jadi gak apa yang mengadakan seperti ini gitu ya, Mas Dedi ya. Barangkali ini Mas Dedi Ustaz, makasih, Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah, punya anak, terus suaminya pergi tidak bertanggung jawab, Ustaz. Itu kesimpulan dari pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Ustaz dari Pak Nano. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 743 495, 0541 743 5666, juga di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Ada satu penelpon dari Pak Sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Giri.
0: Iya.
2: Selamat pagi Pak Ustadz ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, ini dalam rumah tangga itu kan kadang-kadang kita sering ribut gitu Pak Ustadz ya, sering marah karena ada sesuatu hal yang kurang beres lah istilahnya kan. Nah, tiba-tiba kita tidak sengaja, karena tidak bisa dibendung Pak Ustadz antara kedua belah pihak, antara istri dengan suami, tidak sengaja mengucapkan omongan pisah ataupun cerai. Nah, itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan saya kedua Pak Ustadz, apakah kita sudah lama sudah punya istri, dalam rumah tangga itu kita tidak tidur bersama ataupun tidak tidur sekamar dengan istri kita karena sesuatu dan lain hal, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulaiman Tela-tela, Pak Ustadz tadi menanyakan ya, ketika ribut-ribut, hilaf, tidak sengaja mengucapkan perkataan berpisah, bercerai, Ustadz nih, seperti apa hukumnya? Kemudian punya istri, punya keluarga istri gitu ya, tapi tidak tidur seranjang, tidak tidur bersama, ini karena sesuatu dan lain hal, ini seperti apa Pak Ustadz? Silakan ditanggapi dua penanya kita Pak Ustadz.
3: Iya Pak. Pertama tadi, yang saya tangkap tadi hamil di luar nikah ya, kemudian nikah, kemudian hilang, itu kan?
0: Iya.
3: Itu Pak Nano. Kalau hamil di luar nikah, ya artinya bukan nikah, gitu kan? Iya kan? Hamil di luar nikah, kemudian hilang, nikah, ya, itu kan pernikahan bukan seperti itu yang idealnya, itu kan? Jadi ini tadi anak itu setelah menikah, gitu, ya kan. Nah jadi maka karena pernikahan itu seumur hidup dan itu adalah ibadah, maka awalilah dengan yang baik, ya kan. Jadi artinya kalau hamil di luar nikah kemudian nikah itu dua hal yang berbeda. Nah. Kemudian kalau pertanyaannya tadi yang versi yang kedua, setelah menikah kemudiannya normal, kemudian
0: kemudian tidak bertanggung jawab suaminya, ditinggal pergi, tidak ada rimbanya gitu Pak Ustadz.
3: Ya itu kan bukan pernikahan namanya, seperti itu tujuan pernikahan itu pemuasan nafsu saja, itu kan artinya yang penting terpenuhi sudah kawin, kemudian punya anak dan seterusnya, itu bukan pernikahan yang mau dibangun, itu adalah pemenuhan nafsu walaupun dengan dibungkusnya dengan pernikahan, karena tujuan pernikahan tadi bukan hanya sehari dua hari atau sebulan dua bulan, tapi kebanyakan seumur hidup. Oleh karena itu juga adalah kenapa perceraian itu dibolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah. Itu jawabannya. Kemudian yang kedua, Pak Sulaiman telat-telat ya, khilaf tidak sengaja mengucapkan pisah. Nah, makanya pertama dijaga betul marah itu atau wadab itu, karena wadab itu orang yang marah itu akalnya separuh hilang. Nah, ujungnya pasti penyesalan karena dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kadang antara otak dan mulut tidak sinkron karena kendali diri telah hilang karena akalnya hilang karena diurahkan wadab atau marah. Kemudian, nah ini berbagai versi nanti. Ada yang mengatakan itu sudah jatuh, tapi ada yang mengatakan juga yang penting harus ada saksi dulu. Nah, tapi kalau di hukum positif kita kan harus ada apa, akta cerainya. Nah, itu secara pikirnya. Kemudian tidak tidur bersama. Makanya usahakan ya, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, pasti ada masalah. Yang jelas masalah itu bisa diatasi atau tidak gitu. Yang harusnya masalah itu diatasi. Makanya disarankan setelah masalah itu cepat-cepat bermaafan maksimal 3 hari, kemudian cepat-cepat sudah tidur bersama lagi, jangan diteruskan terus-menerus. Itu jawaban saya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada penelpon lagi, kita coba sapa. Ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Selamat. Pak Budiman Arif, silakan Pak.
4: Baik, saya mau bertanya nih Pak Ustadz, untuk saudara-saudara kita nih. Pertanyaan di utara kan ada yang minta baik-baik partners nih, tapi cerai. Apa ya? Negara ekonomi lah, dan sebagainya, perselingkuhan lah, dan sebagainya. Tapi ini ada lagi Pak, masalah yang lain Pak. Pak Ustaz, ada saudara kita nih banyak nih, biasanya Departemen Agama nih, sering berapa tahun sekali, atau berapa bulan, mengadakan nikah masal Pak. Baik sekali, banyak Pak saudara kita tuh nikah siri, tapi suratnya kan belum permanen Pak, gitu Pak. Nah, tapi dia akur, romantis, awet, gitu Pak, kehidupan berdua, gitu. Nah, kalau dia seandainya nikah gitu, dia mau mohon Pak, mau minta surat permanen Pak, karena surat permanen ini kan administrasi negara Pak, untuk bangsanya Pak gitu Pak. Bagaimana Pak Ustaz, kalau seandainya untuk kepengurusan untuk mewujudkan surat untuk mereka berdua itu supaya tenang, tak bagaimana sukses, walaupun bagaimana kan Pak, mungkin ada rezeki mereka kehidupan berdua, jadi ada mempunyai apa, kalau toh nanti di tengah kehidupan mungkin meninggal sang suami ataupun bagaimana ya kan, dan nanti ada yang peninggalan dari si bersama kan nanti kan Pak, ataupun terjadi bagaimana ya kita nggak tahu, mungkin sudah berapa puluh tahun hubungan cerai kan ada gono gininya Pak. Nah, nanti kalau mau menuntut atau bagaimana kan memperbagi satu gono gini kan jadi masalah Pak. Jadi bagaimana Pak kalau seandainya mereka itu diterbitkan ada dokumen resmi yang dimaksud oleh ketentuan negara Pak, pemerintah, apakah bisa Pak? Kalau tak bisa, kalau seandainya ada pernikahan, biasanya kami dengar tuh ada nikah masal itu Pak. Jadi bagaimana dari Departemen Agama menurut pendapat masyarakat Pak, yang sangat mengharapkan banyak Pak saudara kita Pak, yang begitu banyak ya tahu banyak, cuma katanya kalau mau ngurus surat tuh mungkin katanya biayanya mahal atau prosedurnya berbelit-belit. Jadi bagaimana Pak untuk meringankan saudara-saudara kita yang situasinya begini supaya mereka bisa dapat memenuhi apa ketentuan administrasi negara pemerintah. Terima kasih Bung Deddy. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan sudah lama bertahun-tahun hidup di pernikahan siri, tapi ingin mengajukan itu seperti apa Pak Ustaz, ingin mengajukan resmi ke negara. Pak Ustaz silakan ditanggapi Pak Ustaz.
3: Pertama, terima kasih pertanyaan Budiman, Pak Budiman Arif. Sekarang tidak ada lagi Departemen Agama Pak Budiman Arif, yang ada Kementerian Agama. Jadi mungkin harus di koreksi sedikit. Yang kedua, pernikahan siri. Pernikahan itu sebenarnya ada walimah. Pertama, walimah. Fungsi walimah apa? Walimah adalah pengumuman kepada masyarakat bahwa si A dan si B itu sudah jadi suami istri, bukan pasangan yang tersembunyi atau siri. Kenapa bisa siri? Pas biasanya pernikahan siri itu adalah pernikahan yang kecenderungannya, ya sejauh yang saya ketahui di geluti di kemarin itu adalah, itu biasanya ada masalah. Masalah karena memang tadi tidak ada biaya, itu bisa dimaklumi mungkin. Tapi biasanya itu, makanya di KUA itu ada yang namanya screening. Screening itu adalah memastikan bahwa masa idahnya sudah pasti, kemudian dia sah, bukan muhrim yang secara menikahnya, kemudian dia juga ini bukan statusnya istri orang dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya kalau dia menikah dengan janda sudah ada akta cerainya, bukan statusnya istri orang, maka itu perlu screening, maka itu perlu walimah. Walimah itu adalah perayaan, bukan disirikan. Makanya kami sangat menyarankan menikah itu di KUA, bukan di KUA itu tidak mahal Pak, bahkan gratis kalau nikahnya di dalam balai. Ya di luar balai saja rasanya itu 600 ribu kah bayar, ke itu pun bayarnya ke PNBP. Jadi yang tidak biasanya siri itu ada yang masalah, atau dia biasanya belum sampai umurnya, karena pernikahan sekarang itu menurut undang-undang itu harus 19 tahun bagi istri atau pasangan perempuan maupun laki-lakinya. Jika belum 19 tahun, maka dia harus minta izin pengadilan. Nah, itu pertama. Kenapa siri? Pertanyaan berikut, seharusnya yang bertanya, kenapa dia melakukan siri? Gitu. Berarti ada yang tidak beres biasanya itu. Nah, yang kedua, kalaupun toh sudah siri, misalnya tadi karena dia tidak mampu atau apa, maka bisa dilakukan yang namanya tadi isbat nikah. Isbat nikah itu pengesahan nikah. Siapa yang melakukan? Bukan Kementerian Agama, tapi Pengadilan Agama. Siapa yang mengadilan? Nanti hakim yang memutuskan pernikahan yang siri kemarin itu sah tidak secara hukum syar'inya. Dia itu secara hukum masa idahnya selesai enggak? Apa itu pasangannya itu pasangan yang secara muhrim atau tidak enggak? Atau walinya kemarin bagaimana? Siapa walinya waktu itu, waktu pernikahan itu? Itu disahkan oleh, disebarkan oleh saksinya bagaimana? Dipertanyakan itu di pengadilan. Nah, ya. Dan itu memang biasanya di nikah masa. Yang menikahkan masa biasanya siapa? Itu Pengadilan Agama bekerja sama biasanya dengan Kementerian Agama untuk menikahkan. Nah, kalau sendiri itu bukan hanya kalau dia sudah punya istri sah pernikahannya, maka yang kedua disahkan biasanya itulah isbat anaknya tuh. Anak itu dalam masa pernikahan atau di luar pernikahan? Itu jadi agak ribet memang kalau pernikahan siri itu. Pernikahan siri itu siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah perempuan. Kenapa? Karena secara hukum dia tidak sebagai pasangan, maka hak-haknya di dalam negara, misalnya tadi hak waris, hak kadang orang tuanya mewakilkan, tidak susah. Dan untuk dapat akta kelahiran kan harus ada buku nikah, ada buku nikah, ada kartu keluarga. Jadi banyak yang dirugikan. Jadi nanti nanti sampai ke gunung ini tadi sampai Pak Budiman sampaikan tadi itu harusnya di. You know. Jadi ada sesuatu yang biasanya salah di dalam pernikahan siri itu. Coba diperdalam lagi. Nah, maka itu saya menyarankan dan kami menyarankan, sangat menyarankan jangan melakukan pernikahan siri. Nikah di KUA Gratis. Asal syaratnya lengkap dan lewat sudah pada screening itu tadi oleh kepala KUA atau penghulu bahwa itu sudah sah dan tidak ada masalah dalam pernikahannya. Jadi nanti bisa masalah itu masalahnya bisa diwali, masalahnya di macam-macam nanti di screening itu ketahuan siapa di mana. Kalau dia normal-normal saja insyaallah akan mudah. Kalau di KUA itu cukup ada orang tuanya, ada saksi, ada penghulu ya sudah nikah gratis. Tidak harus. Nah, biasanya siri itu tadi karena belum selesai masa idahnya, kadang hamil duluan atau ya tadi ada yang belum selesai dan seterusnya walinya atau orang tuanya tidak mengizinkan maka dia kawin lari. Nah, lari maka walinya enggak sah nanti oleh pengadilan kalau mau diisbatkan akan ditolak. Dan itu akan banyak masalah di kemudian hari. Nanti kalaupun sudah terbit mau nikahnya tidak bisa dicetak buku nikah asli kecuali harus lewat sidang tadi. Itu saja jawaban saya. Masih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya semoga menambah wawasan ini ya Pak Budiman Arif dan pendengar sekalian ya. Pak Ustadz, ini karena sudah di penghujung acara, Pak Ustadz mungkin silakan untuk diberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Pak Ustadz silakan.
3: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, mari kita bersama-sama para pendengar yang dirahmati Allah, pada akhirnya pernikahan bukan tentang menemukan pasangan yang sempurna, tetapi tentang dua manusia terus belajar memahami, belajar memaafkan, belajar berkorban, belajar bertumbuh bersama. Pernikahan bukanlah hilangnya identitas aku, tapi menyempurnakan aku melalui hadirnya kita. Menyempurnakan aku melalui hadirnya kita. Karena seseorang mungkin hebat ketika hidup sendiri, tapi menjadi lebih mulia ketika mampu hidup untuk orang lain. Maka ketika pulang ke rumah nanti, coba lihat pasangan, atau ketika kita pulang atau kita di rumah, coba lihat pasangan dengan cara yang berbeda, bukan sebagai orang yang selalu menuntut, tetapi sebagaimana sebagai amanah Allah, bukan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai teman perjalanan menuju surga. Semoga Allah menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyucuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan bimbingan kami tadi atau perkataan kami tadi mungkin banyak yang kurang pas atau kurang bermakna. Tinggal saja yang kurang pas, ambil yang baiknya, dan saya akhiri sekian. Mohon maaf pun dan maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiah di pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat terus, sehat selalu, dan semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengar Pro 1 RS Samarinda hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, seri di pertama mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
6: Saudara pendengar, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dan kami lanjutkan rangkaian Sendawar Pagi dalam catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 20 Juni.
7: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
6: Pendengar, sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami rangkum dari Wikipedia di tanggal 20 Juni. Kami awali di tahun 1819, kapal uap milik Amerika Serikat Savannah menjadi kapal uap pertama yang berhasil mengarungi Samudra Atlantik. Dan Savannah ini berangkat dari New York, Amerika Serikat, mendarat di Liverpool, Inggris. Kapal tersebut mengarungi Samudra Atlantik tanpa ada pendampingan dari kapal lain, pendengar. Tahun 1837, Alexandria Victoria dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Victoria memimpin Inggris selama lebih dari 63 tahun hingga akhir hayatnya pada tahun 1901. Kemudian, saudara, tahun 1840, Samuel Morse menerima hak paten atas alat yang ia ciptakan, yakni telegraf. Telegraf ini adalah alat untuk mengirim pesan jarak jauh, sebuah pesan telegraf yang dikirim oleh kawat listrik. Biasanya isi pesawat yang dikirim dengan telegraf ini menggunakan kode Morse. Pesan yang dikirim dengan telegraf disebut telegram. Tahun 1877, Alexander Graham Bell dikenal sebagai penemu telepon, memasang jaringan telepon komersial pertama di dunia. Jaringan itu ia pasang di Hamilton, Ontario, Kanada. Meskipun Bell umumnya dikenal sebagai penemu telepon tahun 1876 di Amerika, namun Kongres Amerika pada Juni 2002 menetapkan Antonio Meucci sebagai penemu telepon yang sesungguhnya. Selanjutnya, tahun 1940, pasukan Italia mulai menginvasi di Prancis. Dari invasi ini, pasukan Italia gagal mencaplok wilayah Prancis. Selain itu, kehilangan sekitar 300 ribu tentaranya, sedangkan Prancis hanya kehilangan 180 ribu tentaranya. Tahun 1967, Muhammad Ali dijatuhi hukuman penjara karena 3 kali menolak perintah wajib militer yang dicanangkan pemerintah Amerika Serikat. Ali menolak hal tersebut karena ia tak sudi terlibat perang di Vietnam. Meski demikian, hukuman bagi Muhammad Ali ini lantas dicabut oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Selanjutnya, tahun 1978, Frank James lahir di Ramford, London, Inggris. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang membela klub besar di Inggris, Chelsea. Sejak tahun 2001 sampai 2014, Lampard gantung sepatu pada tahun 2016, yang mana kontraknya di klub sepak bola di Amerika Serikat, New York City FC, telah berakhir. Itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami rangkum dari Wikipedia untuk Anda pendengar. Dan kami kembali lagi untuk hadirkan beberapa lagu hingga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan berita pagi.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kun piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
0: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

akan cukupkan dengan hadirkan catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 20 Juni. Tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini nanti pada pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda untuk mengikuti berita pagi. Selamat pagi saja untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di frekuensi 103,3 FM dan juga pendengar kami di audio streaming Pro 1 RRI Senawar yang sedang menyimak siaran pagi hari ini. Semoga pagi ini juga bisa membawa semangat baru, kemudian juga kebahagiaan untuk Anda yang menjalankan berbagai aktivitas Anda bersama keluarga ataupun juga bersama sahabat ya, untuk perencanaan di hari ini. Dan kita akan hadirkan lagi nanti informasi kebencanaan nanti pada pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengantarkan pukul 7 ke ruang dengar Anda dengan Adrian Halif dengan judul 2001 Kali.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026.
1: Support dari Komisi 2 DPR RI sudah dalam persiapan untuk menyiapkan pemerintah daerah khusus nanti pada tahun 2028.
2: Telah didapatkan 65 poin saran dan masukan penyempurnaan yang selanjutnya telah ditelaah dan ditindaklanjuti dalam dokumen rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi. Dalam kunjungan kerjanya, Komisi 2 DPR RI menargetkan pembangunan kawasan Trias Politika yang meliputi gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara rampung pada tahun 2028 mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Target ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur guna mengawasi implementasi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Selain fokus pada target fisik, pertemuan strategis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala OIKN, serta jajaran pemerintah daerah ini juga membahas harmonisasi, tata ruang, dan mitigasi konflik pertanahan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Zami Karsyayuda menegaskan negara tetap memprioritaskan kepastian hukum bagi warga yang sudah bermukim di lahan XHGU agar tidak memicu konflik sosial.
4: Persoalan yang memungkinkan terjadinya konflik agraria itu bisa dimitigasi dengan baik. Tadi semua pihak, gubernur, kepala otorita IKN, masuk kementerian ATPPN, menyampaikan komitmen baiknya. Ada hal-hal yang harus nanti kami ambil alih koordinasinya. Misalnya penyelesaian di tanah di sekitar pembangunan bandara IKN, yang tanahnya merupakan HPL dari Bangkalan.

0: itu akan nanti kami ambil alih kontennya sini. Jadi kami akan panggil bank tanah, kami akan hadirkan perwakilan warga dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mudah-mudahan hal ini bisa segera selesai.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN Muhammad Basuki Hadi Muljono menyatakan pihaknya tengah mematangkan 15 aturan turunan untuk transisi pemerintahan daerah khusus. Basuki menambahkan regulasi tata ruang IKN memberikan keistimewaan berupa ganti rugi atau hak lahan bagi warga lokal yang aturannya tidak bisa diterapkan di luar wilayah IKN.
2: Support dari Komisi 2 DPR RI kepada keberlanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Dia memonitor untuk khususnya dalam persiapan untuk menyiapkan pemerintah daerah khusus nanti pada tahun 2028. Jadi dicek betul ya, Komisi 2 apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Saya kira ini bentuk dukungan positif dari Komisi 2.
1: Skema tata pemerintahan IKN ke depan terus dikaji secara mendalam oleh DPR RI, termasuk penentuan struktur lembaga representatif ke depannya. Terkait batas wilayah, OIKN bersama Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten sekitar telah menyepakati delineasi wilayah IKN. Saat ini seluruh pihak sedang menunggu Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan keputusan final tersebut secara resmi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
3: Selain kawasan Trias Politika, pemerintah juga terus mendorong pembangunan sarana ibadah di kawasan IKN sebagai wujud keberagaman dan toleransi antar umat beragama. Salah satunya melalui rencana pembangunan pura yang akan menjadi tempat ibadah umat Hindu. Kita simak laporannya.
4: Pembangunan pura di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus dimatangkan sebagai sarana ibadah umat Hindu sekaligus simbol keberagaman budaya Nusantara di Ibu Kota Baru Indonesia. Ketua Sabawalaka Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Pusat, Inengah Dana, dalam kunjungannya ke Samarinda pada minggu ini mengatakan pihaknya dijadwalkan bertemu dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, untuk membahas perkembangan proyek pura di sana. Menurut Nengah, saat ini kawasan pura telah disiapkan dengan luas lahan sekitar 1,6 hingga 1,8 hektar. Rencananya, pura akan didirikan di dekat area Masjid IKN. Namun pembangunan fisiknya masih menunggu tahapan berikutnya karena menyesuaikan ketersediaan anggaran dan prioritas pembangunan.
5: Luas lahannya semula itu 1,6, yang lain ada 1,4, sekarang 1,8, yang lain ada hampir 2 hektar juga. Karena saya narasumber pertama ketika akan membuat sayembara bangunan pura di IKN itu. Narasumber kepada para calon juri di PUPR. Nah, sekarang baru saya ke sana mau memastikan kepada Pak Basuki bahwa apa yang saya nyatakan dulu itu sudah sesuai dengan sastra.
4: Selain syarat dengan nilai spiritual, pura yang akan dibangun di IKN juga dirancang merepresentasikan keberagaman budaya Hindu dari berbagai daerah di Indonesia. Konsep bangunan akan mengakomodasi unsur kearifan lokal melalui ornamen dan elemen arsitektur, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai filosofis ajaran Hindu.
5: Kita akan mengakomodir semua kearifan lokal, tapi tidak boleh merusak nilai filosofi. Misalnya kalau Padmasana, ya memang baku Padmasana, tidak bisa dicampuri aneh-aneh. Keharingan misalnya, Balai Basara, silakan. Mau menunjukkan Jawa, ya candinya bisa polos.
4: PHDI pun berharap kehadiran pura nantinya tidak hanya sekedar mempercantik kawasan ibu kota baru, tetapi juga menjadi pusat pembinaan dan aktivitas keagamaan umat Hindu di Indonesia. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghimpun 3.608 usulan pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027 yang ditargetkan diterapkan pada 30 Juni 2026. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima menerima sebanyak 3.608 usulan pembangunan dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2027. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atau Bapeda Kaltim, Muhaimin. Dia pun mengatakan usulan tersebut dihimpun melalui aplikasi SPDRI yang dibuka sejak April lalu sebelum pelaksanaan Musrenbang. Bahkan menurut Muhaimin, total usulan yang masuk sebanyak 2.086 berasal dari pokok pikiran DPRD, sementara 1.522 usulan lainnya berasal dari aspirasi masyarakat, perangkat daerah, serta usulan hibah dan bantuan sosial. Menurut Muhaimin, seluruh usulan saat ini masih dalam proses validasi dan verifikasi sebelum diakomodasi ke dalam dokumen RKPD tahun 2027. Muhaimin menjelaskan hasil kesepakatan Musrenbang bahkan menjadi bahan utama dalam penyempurnaan rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan melalui peraturan Gubernur Kaltim. Muhaimin menambahkan penetapan RKPD tahun 2027 ditargetkan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2026. Dokumen tersebut nantinya bakal menjadi acuan penyusunan kebijakan umum anggaran atau prioritas plafon anggaran sementara serta APBD tahun 2027.
7: Pertama, Forum Musrenbang merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian siklus penyusunan dokumen perencanaan, di mana hasil substansi kesepakatan dari Musrenbang akan menjadi bahan utama penyempurnaan yang akan diakomodasi dan diinternalisasi ke dalam dokumen rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027 telah dibahas dalam forum konsultasi publik pada tanggal 31 Maret 2026, di mana pada forum tersebut telah didapatkan 65 poin saran dan masukan penyempurnaan yang selanjutnya telah ditelaah dan ditindaklanjuti dalam dokumen rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027. RKPD tahun 2027 ditargetkan akan ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2026 yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan KUA PPAS dan APBD tahun anggaran 2027.
6: Melalui proses tersebut, pemerintah berharap seluruh aspirasi pembangunan yang telah dihimpun dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan keperluan masyarakat di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multiarta melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Pernama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ketua DPRD Mahakamulu Ulu, Defung Paran, menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran jumlah organisasi seperangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakamulu. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat berpotensi mengalami keterlambatan apabila tidak segera dioptimalkan. Hingga pertengahan tahun anggaran berjalan, serapan anggaran pada beberapa OPD bahkan dilaporkan belum mencapai 20%. Rendahnya realisasi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar berbagai kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan sesuai target dan tidak menumpuk di akhir tahun. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendukung keberlanjutan operasional penerbangan maskapai Wings Air di Bandara Melalan. Hal ini menyusul pembukaan rute penerbangan baru Samarinda Melak. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Maskapai penerbangan Wings Air membuka rute baru Samarinda Melak pulang pergi yang resmi beroperasi melalui Bandara Melalan pada Rabu 17 Juni 2026. Pembukaan rute ini sekaligus melengkapi layanan existing Balikpapan Melak yang selama ini telah beroperasi setiap hari. Dengan tambahan rute baru tersebut, Kabupaten Kutai Barat kini memiliki dua akses penerbangan reguler yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan Melak serta Samarinda Melak. Direktur Safety Wings Air, Yu Susianto, menyampaikan penerbangan pada rute Samarinda Melak menunjukkan potensi pasar yang cukup baik. Yang menilai antusiasme masyarakat menjadi indikator positif bagi keberlanjutan layanan tersebut. Namun demikian, ia menekankan pentingnya tingkat keterisian penumpang agar rute dapat terus beroperasi secara konsisten. Karena itu, Yus mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar layanan dapat berkelanjutan.
9: Tapi potensi hari ini saya lihat penumpang sangat bagus. Jadi animo masyarakat Melak sangat baik, Pak. Mudah-mudahan saya mohon disupport kalau bisa isiannya banyak lah gitu ya. Supaya jangan sampai kita cuma seremoni buka habis itu tutup. Jadi sangat disayangkan. Mungkin nanti Pak Bupati lah di sini yang mohon berkenan kita support supaya nanti berkelanjutan.
8: Pada penerbangan perdana ini tercatat tingkat keterisian penumpang cukup stabil. Dari Samarinda menuju Melak jumlah penumpang berkisar 30 orang. Sementara dari Melak menuju Samarinda mencapai 40 orang. Bupati Kubar Frederick Edwin menyambut baik kehadiran rute baru tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah akan membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat meski untuk saat ini belum ada skema subsidi baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kedepan, Pemkab Kubar Akbar juga berencana mendorong pemanfaatan rute ini khususnya bagi aparatur sipil negara ASN yang membutuhkan mobilitas cepat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
10: Pemerintah daerah tentu juga akan ikut mensosialisasikan rute baru Wings Air ini, namun hanya salah satunya di sebatas itu. Sementara ini belum sampai ke subsidi dari provinsi maupun Pemkab. Namun kedepannya kami juga mungkin melakukan himbauan agar ASN yang memerlukan transportasi yang cepat, jika waktunya terdesak, kami akan mengarahkan untuk menggunakan penerbangan Wings Air ini.
8: Ia juga menilai harga tiket masih relatif terjangkau untuk layanan penerbangan regional. Adapun rute Samarinda Melak dijadwalkan beroperasi 3 kali sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk tarif penerbangan dari Samarinda menuju Melak dipatok dengan harga tertinggi sekitar Rp1.029.000, sementara dari Melak menuju Samarinda mulai dari harga terendah Rp800.000. Dengan beroperasinya rute baru ini, diharapkan konektivitas udara di Kutai Barat semakin kuat. Tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik di wilayah pedalaman. Eris Dawar, Mikael Carlos Cia, melaporkan.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda mengimbau masyarakat memiliki dan memahami penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR sebagai antisipasi terhadap potensi kebakaran yang rawan terjadi di kota tepian. Kita simak laporannya.
11: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Menurut Hendra, keberadaan alat pemadam api ringan atau APAR sangat penting sebagai langkah awal penanganan ketika muncul api. Dengan penanganan cepat dan tahap awal, kebakaran dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi lebih besar dan menimbulkan kerugian yang lebih luas. Hendra mengatakan dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, wilayah Samarinda Seberang telah mengalami 3 peristiwa kebakaran. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa risiko kebakaran dapat terjadi kapan saja, sehingga diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh masyarakat. Ia menjelaskan selain menyediakan APAR, warga juga perlu memahami cara penggunaannya. Edukasi mengenai penanganan kebakaran dini dinilai penting agar masyarakat dapat bertindak cepat sebelum petugas pemadam tiba di lokasi. Disdam Karmat Kota Samarinda juga mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik, tidak meninggalkan aktivitas memasak tanpa pengawasan, serta memastikan sumber api dan bahan mudah terbakar tersimpan dengan aman. Masyarakat diharapkan segera menghubungi layanan pemadam kebakaran apabila menemukan tanda-tanda kebakaran, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko korban maupun kerugian dapat diminimalkan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
3: Kualitas marketing yang dinilai kurang baik mendorong banyak peserta Car Free Night di Kabupaten Paser tutup lapak. Menghadapi persoalan itu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser memberikan pelatihan singkat membuat poster berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk pelaku UMKM. Berikut laporannya.
12: Sudah setengah tahun atau tepatnya dari Januari hingga Juni 2026 ini, program Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang kepariwisataan ekonomi kreatif yakni Car Free Night telah berjalan. Dalam setengah tahun ini, Ekraf Dispora Par Paser membentuk komunitas kuliner Gor Sadurungas atau KGS yang diisi oleh para pelaku UMKM yang belum mendapatkan wadah untuk menjajakan dagangannya. Namun seiring berjalannya waktu diketahui adanya penurunan jumlah peserta. Hal ini seperti yang dikatakan Adiatama Parekraf Dispora Par Paser Wahab Syahrani. Ia menyebut keluhan para pedagang ini dari sisi marketing penjualan yang tidak tepat, sehingga Dispora Par pun tidak habis akal dan memberikan program pelatihan singkat membuat poster secara mandiri berbasis teknologi AI.
13: Artinya supaya mereka mampu menjual produk-produk mereka, mereka paham membuat poster untuk produk-produk mereka. Nah, selama ini kan yang ada mereka tidak bisa bikin poster. Nah, itu yang saya lihat secara langsung, tanya harus ke percetakan dulu. Nah, ada inisiasi pada saat hari Sabtu dan Minggu, beberapa sisa waktu yang lalu, di rumah peserta juga, dari komunitas kuliner juga yang hadir di situ. Nah, kita gelarlah di situ di rumah peserta. Jadi mereka bahkan bagus-bagus anunya, editannya itu. Artinya kan menghemat budget untuk ke percetakan lah, apalah, tinggal ngedit, ngedit kan kayak gitu kan lumayan juga, berbayar juga. Ya. Jadi dengan adanya kayak gitu mereka bisa langsung memposting produk mereka.
12: Kemudian Wahab menjelaskan kegiatan Car Free Night tetap berjalan seperti biasa dari Jumat pukul 15.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Tengah malam. Parekraf juga masih membuka lebar bagi para komunitas yang ada di Kabupaten Paser untuk dapat berpartisipasi atau ingin berkolaborasi dengan pelaksanaan CFN nantinya.
13: Tapi kita sambil menunggu teman-teman komunitas juga yang mau berpartisipasi atau mau kolaborasi di pada saat acara CFN digelar, komunitas-komunitas seperti kayak tari, komunitas-komunitas lainnya yang hadir atau seni pertunjukan kah. Nah, yang live, yang ada ini kan sekarang live musik kayak gitu ada. Nah, kita tetap jalankan itu sehingga itu masih normatif lah berjalan. Beberapa pedagang atau komunitas memang berkurang jumlahnya, cuman ya itu tadi tetap berjalan kayak gitu. Ya, ada beberapa sekitar 50 lebih UMKM yang kemarin berpartisipasi.
14: Masih aktif.
12: Kegiatan CFN yang digelar oleh bidang Parekraf di Spora Parpaser ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM yang belum mendapatkan tempat atau slot berjualan, baik yang di Car Free Day setiap hari Minggu pagi ataupun yang di Masjid Agung Kulineri pada setiap Sabtu malam. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kota Samarinda memperluas program sedekah sampah ke 10 kecamatan. Selain mengurangi timbunan sampah, program ini juga membantu pasien kanker, korban bencana, dan keluarga kurang mampu. Informasi selengkapnya terangkum dalam feature berikut ini.
15: Di sudut sebuah rumah singgah sederhana di Jalan Dr. Suwondo Samarinda, belasan pasien kanker dari berbagai daerah tampak menjalani hari dengan tenang. Sebagian baru pulang menjalani kemoterapi, sebagian lainnya bersiap menuju rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Di tempat inilah, bantuan dari program sedekah sampah pemerintah Kota Samarinda ikut mengalir menjadi harapan bagi mereka yang tengah berjuang melawan penyakit. Tak banyak yang menyangka, tumpukan botol plastik, kardus bekas, hingga kertas yang dipilah masyarakat ternyata bisa berubah menjadi bantuan sosial. Melalui program sedekah sampah, hasil penjualan sampah bernilai ekonomi disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Mulai dari korban bencana, keluarga miskin, anak perikop stunting, hingga rumah singgah pasien kanker. Program yang sebelumnya dipusatkan di kawasan Islamic Center Samarinda itu berhasil mengumpulkan sekitar 10 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu korban longsor dan rumah singgah kanker Samarinda. Keberhasilan itu kini mendorong pemerintah Kota Samarinda memperluas pelaksanaannya ke seluruh kecamatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Suarso mengatakan perluasan program dilakukan agar manfaatnya semakin dekat dengan masyarakat.
16: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu ternyata memberi kemanfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri kembang adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga. Sebenarnya kita lakukan itu. Jadi dari hulu, dari rumah tangga, dari lingkungan perusahaan, dari lingkungan kantor, RT, kelurahan, bahkan berkembang sekolah itu juga melakukan pemilahan.
15: Menurut Suarso, pelaksanaan di tingkat kecamatan akan memudahkan masyarakat berpartisipasi sekaligus memperkuat budaya memilah sampah dari rumah tangga. Sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi sumber manfaat bagi warga yang membutuhkan. Di balik kebijakan tersebut, tersimpan semangat gotong royong yang ingin dibangun pemerintah Kota Samarinda. Bukan sekedar mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga menghadirkan solusi sosial berbasis kepedulian warga.
17: Kami meyakini bahwa kalau sedekah sampah ini dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan, maka konsep pemilahan sampah dari hulu akan berjalan dengan baik. Itu dari sisi sirkular ekonominya. Sedekah sampah ini akan lebih bermanfaat kalau kita serahkan sistem mitigasinya atau identifikasinya dengan pelaksanaan di tingkat kecamatan, maka akan semakin banyak sampah yang bisa kita laksanakan pemilahannya maupun pengumpulannya.
15: Pendekatan ini dipilih karena setiap wilayah memiliki kebutuhan sosial yang berbeda. Camat dan lurah dinilai lebih memahami kondisi masyarakatnya sehingga bantuan yang terkumpul dari sedekah sampah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Bagi Rumah Singgah Kanker Samarinda, bantuan tersebut bukan sekedar nominal rupiah. Bantuan itu menjadi bukti bahwa masih banyak tangan yang peduli terhadap perjuangan para pasien dan keluarganya. Sekretaris Yayasan Rumah Singgah Kanker Samarinda, Aditya Lesmana, mengenang awal berdirinya rumah singgah tersebut pada 2017. Berawal dari keprihatinan melihat banyak pasien kanker dari luar daerah yang harus menunggu pengobatan tanpa tempat tinggal yang layak. Sejumlah relawan kemudian bergotong royong mendirikan rumah singgah yang hingga kini masih berstatus kontrak. Setiap hari, rumah singgah itu menampung pasien dari berbagai wilayah, mulai dari Berau, Tarakan, hingga daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur. Sebagian besar merupakan keluarga kurang mampu yang harus menjalani pengobatan jangka panjang di Samarinda.
14: Operasional gotong royong semuanya. Jadi ada pribadi, kita kan banyak program ya, kayak program sarapan buah itu kan kayak model terapi buat teman-teman juga. Itu ya semua boleh ngisi kok. Nah, itu dia. Ada juga kadang-kadang itu program banyak. Misalnya per weekend itu ada misalnya edukasi-edukasi. Kadang ada psikolog, kadang ada dokter onkologi, kadang juga ada teman-teman dari ahli nutrisi. Jadi itu yang ya sama-sama gotong royong lah. Ada yang pakai materi, ada yang pakai ilmunya, ada yang pakai barang-barang dan segala macam.
15: Saat ini sekitar 15 pasien beserta pendamping tinggal di rumah singgah tersebut. Jumlahnya bisa berubah sewaktu-waktu. Meski kapasitas ideal hanya sekitar 20 hingga 30 orang, pengelola berusaha tidak menolak siapapun yang membutuhkan bantuan. Operasional rumah singgah sepenuhnya mengandalkan gotong royong. Ada yang menyumbang bahan makanan, buah-buahan, tenaga medis untuk edukasi kesehatan, hingga relawan yang menyediakan waktu dan tenaga. Ketika kebutuhan operasional meningkat, dukungan masyarakat menjadi penopang utama agar layanan tetap berjalan. Selain itu, semangat yang sama juga menjadi ruh program sedekah sampah. Pemerintah Kota Samarinda berharap masyarakat tidak lagi memandang sampah sebagai barang buangan semata. Di tangan yang tepat, sampah dapat menjadi sarana berbagi dan membantu sesama. Melalui perluasan program ke 10 kecamatan, sedekah sampah diharapkan tumbuh menjadi gerakan bersama. Setiap botol plastik yang disumbangkan, setiap kardus yang dipilah, bukan hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Di Samarinda, sampah kini bukan sekadar persoalan lingkungan. Dari tangan-tangan warga yang peduli, sampah berubah menjadi jembatan gotong royong yang menghubungkan kepedulian terhadap bumi dengan kasih sayang kepada sesama. Dari Samarinda, Nisopula melaporkan.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
18: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Penajam Pasir Utara yang tiba dan disambut keluarga di Islamic Center Penajam pada Jumat kemarin. Di antara barang bawaan jemaah, boneka unta khas Tanah Suci menjadi salah satu oleh-oleh yang banyak dibawa untuk keluarga dan kerabat di rumah. Salah seorang jemaah asal Sepaku, Syahrudin, mengaku sengaja membeli boneka unta sebagai hadiah untuk anak dan cucu yang telah menunggu kepulangannya dari Arab Saudi. Bagi Syahrudin, kepulangan haji menjadi momen yang sangat berkesan karena selain dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar, ia juga akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat.

sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dalam kunjungan kerjanya, Komisi 2 DPR RI menargetkan pembangunan kawasan Trias Politika yang meliputi gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif di ibu kota Nusantara rampung pada tahun 2028 mendatang. Pemerintah Provinsi Kaltim menghimpun 3.608 usulan pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027 yang ditargetkan ditetapkan pada 30 Juni 2026. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 20 Juni 2026 diawali dari kota Paser. Untuk prediksi cuaca dari BMKG hari ini berawan dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kutai Kartanegara hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Berau hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Barat hujan ringan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Timur hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mahakam Ulu hujan ringan, suhu 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Balikpapan berawan, suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Samarinda udara kabur atau berawan, suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan Bontang berawan, suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Saudara, dari data perakiraan BMKG untuk hari ini menunjukkan hujan ringan yang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kalimantan Timur, terutama di wilayah Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026.
0: Anda sedang mendengarkan RRI Senawar.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Goal! Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, goal.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.

103,3 FM RRI Sendawar, Anda masih mendengarkan siaran kami Sendawar Pagi. Saudara, BMKG mengerahkan tim untuk melakukan survei makro sismik dan mikro tremor untuk memetakan dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan M6,7 di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari guncangan tersebut berpusat di Tenggara Palu pada tanggal 16 Juni, menimbulkan dampak kerusakan signifikan terutama di Kabupaten Sigi dengan intensitas guncangan mencapai skala 7 MMI. Direktur Seismologi Teknologi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu menjelaskan bahwa intensitas cukup kuat tersebut memicu kerusakan pada rumah warga serta infrastruktur vital yang merespon kondisi ini. Tim Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG Wilayah 4 Makassar bersama Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu langsung bergerak sejak 17 Juni 2026.

Hingga Jumat 19 Juni, BMKG mencatat dan memantau secara intensif sebanyak 949 aktivitas gempa bumi susulan yang terus mengguncang wilayah tersebut guna memperkuat penanganan taktis. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mendampingi Kepala BNPB Bupati Sigi dan meninjau langsung lokasi bencana sekaligus melakukan sosialisasi gempa yang merusak kepada masyarakat. Informasi selengkapnya Anda bisa membaca di website BMKG. Terkait dengan BMKG melaksanakan survei seismologi teknik pasca gempa bumi untuk mendukung mitigasi resiko. Dan saudara, informasi ini juga kami cukupkan dalam informasi kebencanaan di rangkaian Sendawar Pagi pendengar. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di jalur 103,3 FM dan pendengar kami audio streaming Pro 1 RRI Sendawar. Pagi ini cerah ya pendengar, langit juga terlihat bersih dari luar studio, udara sejuk. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini, akhir pekan ini bisa berjalan lancar dan Anda juga dalam keadaan sehat. Bagi Anda pendengar pecinta sepak bola, tetaplah bersama kami karena nanti pada pukul 8.30 kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pertandingan antara Brazil, maksud kami dengan Brazil dan versus Haiti pendengar. Nantinya akan kami cukupkan juga rangkaian Sendawar Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 di rangkaian Sendawar Pagi. Dan saudara pendengar, ini juga sekaligus menutup rangkaian Sendawar Pagi untuk edisi hari ini. Saya Elvira pamit dari ruang dengar Anda, tetaplah bersama kami. Nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 terlebih dahulu untuk mendengarkan berita pagi sentral.

0: Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
4: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
2: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
5: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan